Puna Aditya Pratama Azari, asal sekolah SMA Negeri 1 Rote Timur. Arnold Kolianan, SMA Negeri 1 Pantai Baru. Putra Fadlin, asal sekolah SMA Negeri 1 Lobalain. Komandan Paski Braka, Serka Stefanus Keti, Babinsa 162703 Batu Tua. Pendengar dan pemirsa, dapat kami laporkan set lagi akan dilaksanakan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih.

0: dapat kami sampaikan kembali. Pengibaran Sang Saka Merah Putih dengan pembawa baki
1: laksanakan
0: Yonita Kristiani Dopen asal sekolah SMA Negeri 1 Pantai Baru. Penggerek bendera Rizkuna Aditya Pratama Asari asal sekolah SMA Negeri 1 Rote Timur. Arnold Kolianan asal sekolah SMA Negeri 1 Pantai Baru. Dan Putra Fadlin asal sekolah SMA Negeri 1 Lobalain.

pendengar dan pemirsa. Dari pembawa baki telah menuju inspektur upacara untuk menyerahkan bendera merah putih yang sesaat lagi akan dikibarkan. Pendengar dan pemirsa RRI, saat lagi kita akan mengikuti detik-detik pengibaran bendera merah putih tanda kebesaran untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

kami laporkan kembali. Pembawa baki Yuanita Kristiani Dopen asal sekolah SMA Negeri 1 Pantai Baru. Penggerak bendera Rizkuna Aditya Pratama Asari asal sekolah SMA Negeri 1 Rote Timur. Arnold Kulianan SMA Negeri 1 Pantai Baru dan Putra Fadlin asal sekolah SMA Negeri 1 Lobalan.

pendengar dan pemirsa, pelaku upacara bertindak selaku inspektur upacara Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Insinyur A. Koswara, MP, bertindak selaku perwira upacara Letnan 1 CAJ Marcel Lete, Jabatan Pasipers Kodim 1627 Rotendao, bertindak selaku komandan upacara Kapten Laut PM Irwan Junaidi, Jabatan Komandan Detasemen Polisi Militer Lanal Pulau Rote. Pembaca naskah proklamasi Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Alfred Saudila, yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Rotendao Denison Moy. Hati.

pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, sesaat lagi pengibaran sangsaka merah putih akan segera dilakukan. Dapat kami laporkan kembali, pengerek bendera Rizkuna Aditya Pratama Asari asal sekolah SMA Negeri 1 Rote Timur, berikut Arnor Kulianan asal sekolah SMA Negeri 1 Pantai Baru, dan Putra Fadlin asal SMA Negeri 1 Lobalain. Komandan Paskibraka Serkaset Stefanus Keti Babinsa 1627-03 Batu Tua. Adapun pelatih Paskibraka Serkaset Stefanus Keti Babinsa 1627-03 Batu Tua, dan Aibda Yandri Opat BA Provos Kumpi 3 Yon A Pelopor Rotendao.

0: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.
1: Pemirsa dan pendengar, mari kita

pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, bendera merah putih telah selesai dikibarkan. Kami mengajak pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada untuk terus mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang berlangsung di depan halaman kantor Bupati Rotendao Senin 17 Agustus tahun 2026.

pendengar dan pemirsa yang mengikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Rotendao, dapat kami sampaikan Paskibraka Kabupaten Rotendao tahun ini berjumlah 21 Paskibraka yang diambil dari berbagai tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Rotendao. Pendengar dan pemirsa RRI, kami ajak untuk terus mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Rotendao.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Mengheningkan cipta mulai.

0: pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.
1: Pancasila.
2: Pancasila.
1: Satu.
2: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
2: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Tiga.
2: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
1: Empat.
2: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Lima.
2: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Undangan disilakan duduk kembali.

0: Kabur! Baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Siap!
2: Laksanakan.
0: Laksanakan! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa hukumnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan, dan perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat dan bangsa mengatakan

0: rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat nama Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh saudara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disitulah kemerdekaan kedepan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu sunat negara Republik Indonesia yang berdasarkan rakyat dengan berdasar kepada Tuhanan Yang Maha Esa, kemerdekaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, serta dengan membutuhkan waktu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Balik tempat.

0: Inspektur Upacara.
1: Untuk perhatian, istirahat di depan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Soda malek tutu ibasan. Yang saya hormati Bapak Bupati Rotendao, Bapak Paulus Henuk. Yang saya hormati Wakil Bupati Rotendao, Ibu Apremol Detan. Yang saya hormati Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rotendao, Forkopimda Kabupaten Rotendao, PLH Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, KKP, beserta beberapa direktur yang hadir, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktur Jasa Bahari dan Direktur Sumber Daya Kelautan. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao. Yang saya hormati para pimpinan partai politik, kepala BUMN wilayah kerja Rotendao, Direktur BUMD, kepala sekolah SMA dan SMK, dan kepala UPTD SD SMP di wilayah Kota Baha. Yang saya hormati ketua tim penggerak PKK dan wakil ketua tim penggerak PKK, ketua DWP Kabupaten Rotendao, ketua organisasi masyarakat, ketua MUI, ketua PHDI, dan pastor paruki Kristoforus Baha. Yang saya hormati ketua KMK se-teritori Rotendao, pimpinan rumah ibadah Kota Baha, serta yang saya hormati para orang tua paskibraka. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari Belanda Selatan NKRI Kabupaten Rotendao. Sebelum melanjutkan sambutan ini, izinkan saya menyampaikan rasa duka, simpati, dan solidaritas yang mendalam pada seluruh masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Nakagio dan sekitarnya di Nusa Tenggara Timur. Semoga para korban yang meninggal mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan, dan proses penanganan serta pemulihan dapat berjalan dengan lancar. Peringatan Hari Kemerdekaan merupakan momentum bagi kita untuk memaknai lebih dalam, bukan hanya sekedar seremonial upacara, tetapi ditunjukkan dalam rasa syukur yang mendalam dan dilaksanakan dalam bentuk komitmen dan tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Visi besar pembangunan Indonesia, yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, yang dituangkan dalam asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Visi besar ini menjadi pilar semua program prioritas yang saat ini dijalankan oleh semua lapisan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Tentunya hal ini harus menjadi komitmen dan tanggung jawab kita semua, seluruh komponen, khususnya di Kabupaten Rotendao, untuk menjadi bagian dari sinergi gerakan nasional, mewujudkan visi pembangunan bangsa Indonesia tersebut. Tahun 2026 ini pemerintah telah menetapkan 8 klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN, di mana KKP sebagai salah satu pengampu PKPN yang berada dalam klaster kedaulatan pangan. Telah menempatkan provinsi NTT menjadi lokasi strategis dalam melaksanakan 3 program utamanya, yaitu PSN Kampung Nelayan Merah Putih, PSN Budidaya Udang di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dan PSN Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rontendao, di mana tahun 2026 ini sudah memasuki pembangunan tahap kedua. Selain PKPN yang diampu oleh Kementerian Kelautan Perikanan, tentunya ada PKPN lain yang dilaksanakan di NTT dan di Kabupaten Rontendao ini yang harus didukung bersama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selain 3 PSN, PKPN tersebut, KKP juga menjalankan program Laut untuk Kesejahteraan Rakyat atau Lautra, di mana provinsi NTT menjadi lokasi utama pelaksanaan program yang meliputi peningkatan pengelolaan kawasan pada 2 kawasan konservasi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan pada 36 desa di sekitar kawasan konservasi di NTT. Kabupaten Rontendao tentunya telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program Lautra pada 8 desa kawasan konservasi di Laut Sawu. Keberadaan PKPN di Kabupaten Rontendao menjadi kesempatan dan peluang besar bagi pemerintah Kabupaten Rontendao, dunia usaha, masyarakat, dunia pendidikan, dan stakeholder lainnya untuk berperan aktif dan menjadi bagian penting dalam ekosistem yang terbangun dari keberadaan PKPN tersebut. Inilah makna strategis kemerdekaan dengan menunjukkan komitmen dan tanggung jawab mewujudkan pembangunan Indonesia ke depan. Indikator keberhasilan pelaksanaan program pembangunan tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tapi juga dilihat dari dampak nyata yang terjadi. Untuk itu, diperlukan strategi komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tentunya hal ini memerlukan kolaborasi semua pihak dan juga waktu yang cukup untuk menilai indikator keberhasilan di setiap tahapan pelaksanaan program. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus merupakan prinsip penting dalam proses pelaksanaan sebuah program. Perbaikan ini mencakup bukan hanya teknis administrasi saja, tapi juga sangat penting melakukan perbaikan dalam penguatan kelembagaan, sosial dan budaya. Dengan demikian, program akan dapat beradaptasi dan bermanfaat secara optimal bagi daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, pemerintah Kabupaten Rontendao juga terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan dukungan pembangunan melalui berbagai kementerian dan lembaga. Selain kawasan sentra industri garam melalui KKP, dukungan pemerintah pusat juga hadir melalui Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi, dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta berbagai program pembangunan melalui kementerian dan lembaga lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kita patut mengapresiasi bahwa berbagai upaya tersebut berlangsung seiring dengan capaian ekonomi Kabupaten Rontendao yang sangat positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rontendao mencapai 7,96%. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai Kabupaten Rotendao dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan nasional. Tepuk tangan untuk keberhasilan yang diperoleh. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut juga diikuti dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin menurun dari 25,78% pada tahun 2024 menjadi 24,37% pada tahun 2025, atau turun sekitar 1,41 poin yang merupakan penurunan kemiskinan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Kemajuan juga dicapai dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Rotendao berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Pada aspek keterbukaan informasi, Kabupaten Rotendao memperoleh predikat badan publik terbaik dan informatif untuk kategori kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Sementara dalam transformasi digital pemerintahan, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE Kabupaten Rotendao mencapai 3,76 dengan predikat sangat baik, yang menunjukkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi digital dan memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berbagai capaian tersebut menunjukkan pembangunan Kabupaten Rotendao bergerak positif. Namun tantangan masih besar, terutama kemiskinan, kualitas SDM, dan kesempatan kerja. Karena itu, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat, sehingga pelaksanaan program-program strategis, baik itu PSN, KESAIN, maupun yang lainnya, perlu dipastikan tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tapi juga menjadi pengungkit transformasi ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan rantai pasok, peningkatan pendapatan masyarakat, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi di Rotendao. Dengan semangat kemerdekaan, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus dijaga terus, agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Rotendao dan sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 tahun 2026 ini merupakan anugerah yang istimewa bagi kami dari Kementerian Kelautan Perikanan yang telah diberikan kesempatan hadir di sini dan menjadi momen penting untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, pimpinan DPRD, Forkopimda, jajaran pemerintah Kabupaten Rotendao, serta tokoh agama, masyarakat, dan seluruh pihak, terutama masyarakat di Desa Sarubeba, Desa Matasio, Desa Dayama, dan Desa Darundale yang telah bekerja sama dengan kami melalui koordinasi dan kepemimpinan Bapak Bupati dalam mendukung penyelesaian pembangunan KESAIN tahap 1. Selanjutnya, kami juga sedang dan akan terus melakukan pembangunan untuk tahap 2 dan pengembangan keseluruhan kawasan. Kami mohon dukungan dari semua pihak agar tujuan swasembada garam dapat diwujudkan sehingga dengan demikian manfaat strategis dari industri garam ini akan berdampak dan dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah Kabupaten Rotendau. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi dan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.
1: Siap!

Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak, menaikkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan penuh kerendahan hati, bersama seluruh rakyat Indonesia yang ada di Nusa Kuafuni, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tingkat Kabupaten Rotendao. Curahkanlah rahmat dan kasih-Mu agar kami mampu mensyukuri kebebasan dan kedaulatan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Teguhkanlah hati kami untuk terus merawat kemerdekaan dalam bingkai persaudaraan. Mampukan kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan bekerja keras mewujudkan pembangunan nasional, agar tercipta Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Ya Allah yang Maha Murah, dalam momentum bersejarah yang ke-81 ini, pancarkanlah cahaya kemuliaan-Mu dalam setiap derap langkah kami. Karuniakan kepada kami pundak yang kuat, hati yang ikhlas, dan integritas yang tinggi dalam mengemban setiap tugas dan karya kerja kami. Jauhkan kami dari tindakan yang merugikan bangsa dan negara kami. Bersihkan hati kami dari setiap egoisme, serta bimbinglah kami agar kami selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ya Allah yang Maha Mulia, jadikanlah tugas dan pengabdian kami di daerah ini sebagai ladang ibadah. Beri kami kemampuan untuk menghadirkan pelayanan masyarakat yang prima, cepat, transparan, dan berkeadilan. Jadikanlah kami alat-Mu untuk terus menegakkan keadilan, merajut benang-benang kesejahteraan demi terwujudnya kemakmuran yang merata di seluruh pelosok negara ini. Ya Allah yang Maha Baik, anugerahkanlah kekuatan, kesehatan, dan kearifan kepada para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai kepada pelosok-pelosok negeri. Satukan visi dan gerak langkah kami agar kami semua terus berkontribusi nyata dalam membangun Indonesia dari peranda selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar Rotendao yang kami cintai terus bertransformasi menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Hindarkan kami dari perselisihan dan perpecah, pertentangan dan permusuhan, saling menghina dan merendahkan. Biarlah dalam terang kasih-Mu kami disatukan untuk terus menebarkan cinta dan kedamaian dimanapun kami ada dan berkarya. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari kemerdekaan yang penuh makna ini, berilah rahmat-Mu bagi saudara-saudara kami yang ada di Flores, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana gempa. Sembuhkanlah mereka yang terluka dengan kasih. Kuatkan dan pulihkan jiwa mereka. Hapus duka dan beri mereka harapan, agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit. Satukan langkah kami agar kami saling peduli dan berempati, memberi yang terbaik, meringankan beban mereka dengan penuh ketulusan hati. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami sadar bahwa kami tidak luput dari dosa. Karena itu kami berdoa dan memohon kepada-Mu, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami,
serta jauhkan kami dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Inilah kami, inilah doa kami. Demi Allah pencipta dan pemelihara hidup kami, kami berdoa dan memohon.

0: Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Berkat.
2: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama penyerahan secara simbolis penetapan lokasi zona 1 tahap 1 pada Desa Serubeba Matasio Dayama Darundale untuk pembangunan proyek strategis nasional kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rotendao Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Ketua Tim Persiapan Pengadaan Kepala Ketua Tim Pengadaan Tanah kepada Dirjen PK yang disaksikan oleh Bupati Rotendao. Berkenan untuk Asisten 1 Seda Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk bisa menyerahkan kepada Dirjen PK. Pasukan diistirahatkan.
3: Pasukan, istirahat. Lidup-lidup. Balik.
2: Bisa dilakukan penyerahan penetapan lokasi atau penlok pembangunan dilanjutkan dengan penghargaan atas dukungan pelaksanaan program strategis nasional pengembangan kawasan industri garam nasional atau KISAIN di Kabupaten Rotendao tahun 2006 kepada Bupati Rotendao dan jajaran Forkopimda. Izin berkenan Bupati Rotendao bisa menerima dan juga jajaran Forkopimda penghargaan atas dukungan pelaksanaan diserahkan oleh Dirjen PK kepada Bupati Rotendao dan juga kepada jajaran Forkopimda. Bersiap untuk penyerahan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberian remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 khusus lapas kelas 3 Baa sebanyak 49 orang narapidana dan secara simbolis akan diterima oleh 2 orang penerima narapidana. Selanjutnya untuk jajaran Forkopimda. Ya, selanjutnya penyerahan surat keputusan Menteri Imigrasi Permasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberian remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Selanjutnya berkenan Bupati Rotendao untuk bisa menyerahkan dilampingi Kalapas dan juga Wakil Bupati Rotendao. Bersiap untuk penyerahan piagam penghargaan peringkat kinerja tertinggi pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKI Kabupaten Rotendao tahun 2025 dan juga sebagai kinerja tercepat pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKI tahun 2025 kepada penerima untuk bisa mempersiapkan diri. Izin foto bersama. Untuk peringkat 1, bersiap dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rotendao dengan rata-rata kinerja 161,62% atau sangat baik. Untuk penerima disilahkan selanjutnya untuk peringkat 2, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao. Peringkat ketiga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rotendao. Peringkat keempat, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rotendao. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, berkenan boleh mengambil tempat di depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi. Berkenan Wakil Bupati Rotendao bisa menyerahkan untuk para penerima piagam penghargaan. Bersiap untuk penerima sertifikat peringkat 1 diberikan kepada Lien Alenggu SH, perangkat daerah bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendao. Peringkat 2, GEGF Tule SE pada Kecamatan Rote Tengah. Peringkat 3, Ilan Dano Eskom pada Dinas Sosial. Dan peringkat 4, 20 AE Pani pada Dinas Kominfo Statber Kabupaten Rotendao. Untuk bersiap. Setelah dari bagian organisasi bersiap dari BKPSDM. Baik, selanjutnya diserahkan untuk Pak Ibu Lian Lenggu, Bapak GEGF Tule SE, Ibu Ilan Dano Eskom dan Bapak 20 Apani boleh mengambil tempat di depan. Berkenan Bapak Odar Maksombu SH bisa menyerahkan. Izin minta maaf. Baik, dan selanjutnya dari BKPSDM untuk bersiap penyerahan surat keputusan kenaikan pangkat pembina 4A kepada 39 orang penerima yang secara simbolis akan diterima oleh 2 orang penerima atas nama Bapak Yongki F. Dolu SH dan Ibu Lince Olenggu SPDK. Mohon untuk bisa dipercepat Bapak Yongki F. Dolu SH dan juga Ibu Lince Olenggu SPDK. Iya, berkenan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, Bapak Daniel Wilhelmus Nale.
3: Perhatian.
2: Iya, bersiap pasukan. Untuk Dinas Perhubungan.
3: Perhatian dulu pasukan.
2: Piagam penghargaan diberikan atas dedikasi, disiplin dan tanggung jawab.

0: Diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja dengan indikator utama tingkat kehadiran dalam pelaksanaan tugas pemungutan sebagai wujud dukungan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah serta tertibnya pengelolaan parkiran di Kabupaten Rotendao. Samuel Afola AMD, Emmanuel E. Sinla Eloe, Jonathan Pandi, WMP Kandang Yusman Ngili dan Debbie Nixon Bulak untuk ada di depan. Mohon dipercepat untuk nama-nama dari Dinas Perhubungan.
1: Pendengar dan baik, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Rotendao.
0: Usai dilakukan penyelenggaraan,
1: pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, dapat kami sampaikan tim kerabat kerja RRI yang menyiarkan secara langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan HUT RI ke-81. Adapun kerabat kerja kami RRI, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Kupang, pengarah Kabak TU dan para JFT ahli media,
0: Bapak Dirjen,
1: produser Dina Yulianti, pengarah teknik lapangan Dermas Fateh, reporter saya sendiri Raja Ewaldus, Rudi Hartono dan Ian Aplugi, serta teknisi lapangan Herianto Bailao, Dance Bunga, operator studio, operator dinas pencitraan Yohanes Yonas Ndolu, administrasi Mitra Sinlai. Demikianlah pemirsa dan pendengar rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan HUT RI ke-81. Sampai jumpa kembali.
0: Bukan cek kesehatan gratis di pos Pol PP. Terima kasih.
2: Baik, pendengar, demikian rangkaian siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Rotendao tahun 2026 dari halaman kantor Bupati Rotendao. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda di pagi ini. Terima kasih juga teman yang sudah meliput hari ini. Selamat bekerja, tetap semangat. Dan pendengar, kita kembali untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Saya masih menghadirkan lagu-lagu bertema kemerdekaan di hari ini. Dari Studio Pro 1 RRI Roti, saya mengucapkan selamat mendengarkan.

Pendengar, 81 tahun Indonesia merdeka dan tema tahun ini dengan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan juga tema untuk Kabupaten Rotendao dari Beranda Selatan NKRI, Rotendao bertransformasi menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Ya, kita masih menanti rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus hari ini, dan kita akan nanti di pukul 10 ya, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang atau Pro 3 Jakarta untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi dari Istana Merdeka. Namun tentunya kami masih menghadirkan rangkaian informasi aktual di hari ini, dan kita masih di acara Rote Menyapa pagi ini untuk edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Ya, dan pendengar, saya hadirkan lagi lagu-lagu perjuangan untuk kita dengarkan bersama di pagi ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, selamat Hari Merdeka. Untuk hari ini 17 Agustus 2026. 81 tahun Indonesia merdeka.
0: 81 tahun juga gitu ya. Kita merasa memang sekarang kemerdekaan itu sangat luar biasa. Tapi kemudian apa yang kita lakukan sebagai seorang masyarakat yang sudah merdeka nih? Yeah. Jadi biasanya kita benar-benar semangat sekali di hari kemerdekaan dengan mengikuti beberapa atau berbagai seperti karnaval kemarin di tanggal 15 misalnya, kita mengikuti pameran Expo UMKM, kita turut juga hadir dalam upacara-upacara di hari ini, kecuali kita berdua.
1: Ya, kan,
0: tapi kita membantu untuk menyiarkan
1: kita pastinya. Dari studio saja.
0: Benar. Dan juga ada berbagai acara juga Kak Alif yang bakal masih dilakukan gitu ya.
1: Rangkaian 17 ini rangkaian 17 ini masih diperlombakan.
0: Diperlombakan. Biasanya itu di sekolah-sekolah terus di RT RW di kelurahan juga. Banyak banget di kantor juga ya. Dan yang pastinya kita hari ini spesial di kita membahas ada berapa kalau dari Dina ya. Dina bakal kasih 4 ide lomba klasik juga dan tradisional. Kalau Kalib mungkin yang lebih modern nanti ya. Jadi ide lomba-lomba 17 Agustus yang bakal kita bagikan juga nih untuk pendengar semua di manapun Anda berada untuk hari ini. Dan pastikan pendengar Anda bakal dengerin kami semua di RRI Pro 1 Rote. Dan Anda bisa mendengarkan melalui streaming kami
1: rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Oke, seperti itu ya. Dina bakal puterin lagu-lagu wajib nasional Indonesia untuk Anda. Sambil juga kita bakal bagikan informasi-informasi menarik untuk Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita membahas nih tadi dari segi Dina, berarti dari tradisionalnya yang Khalid ya.
1: Iya.
0: Ide lomba klasik dan juga tradisional. Jadi yang pertama banget nih yang saya ingat, saya juga selalu mengikuti, adalah waktu kecil ya, itu lomba makan kerupuk.
1: Iya.
0: Kesel banget ketika kerupuknya udah mau sampai di mulut, terus tiba-tiba digerakin lagi tali rafia itu ya,
1: berpindah.
0: Nyebelin. Terus juga ada balap karung. Nah, kalau yang satu ini saya selalu menang Khalid, karena mungkin karena kecil ya. Iya. Jadi karungnya itu memang
1: lompat
0: pas banget. Nah, kalau orang yang agak udah lebih tinggi dari saya kan agak susah gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi berikutnya adalah tarik tambang. Jadi tarik tambang ini juga kayaknya waktu kecil aja sih saya ikut ya. Udah iya, besar udah enggak ya. Terakhir ya, kalau minggu pasti sih pada saat bulan April itu masih ada tarik tambangnya. Terus juga balap kelereng. Saya lagi waktu kecil selalu balap kelereng.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Taruh di sendok itu ya.
0: Iya, di mulut terus di pastikan jangan jatuh aja. Iya, gitu. Jadi, nah, kalau yang satu itu pernah enggak ya juara waktu kecil? Kayaknya pernah lah. Sekali pernah juara, enggak mungkin kalah terus ya, enggak mungkin kelerengnya jatuh terus ya. Nah, tapi itu dia sih beberapa yang benar-benar Dina ingat banget. Kalau estafet tepung atau air itu kayaknya itu pas jambore deh, kalau di acara-acara waktu Dina ikutin waktu kecil untuk 17-an Agustus ini emang tidak sih. Kalau untuk membawa balon pasangan itu sekarang-sekarang ya Khalid ya,
1: yeah,
0: baru mulai ngetren. Terus juga yang kayak lomba-lomba make apa sih namanya, memasukkan paku atau pensil ke botol gitu. Dulu yeah, di BAA juga pernah ada kalau untuk anak kecil, tapi waktu zamannya saya itu gak ada gitu.
1: Yeah.
0: Dan ini cowok-cowok kalau sekarang kan bapak-bapak pakai apa, daster main bolanya ya, misalnya
1: kekinian sekarang kalau iya, main betul, futsal ya, atau ini pakai daster untuk bapak-bapaknya.
0: Benar. Oke, itu kalau dari Dina sih yang versi tradisionalnya. Nanti kita bakal dengerin lagi dari versi yang modernnya nih dari Kak Alip ya. Jadi oleh karena itu, pendengar semua, so tetap di sini aja, tetap di RRI Pro 1 Rote.

FM 92,5 MHz. Pendengar, ya saya hadirkan lagi informasi, yaitu lomba, berbagai lomba 17 Agustus yang kekinian atau modern, yakni mengedepankan kreativitas, kerjasama tim, dan penggunaan teknologi. Berbeda dari perlombaan kekuatan atau fisik tradisional, variasi lomba yang sangat populer dan praktis dan minim risiko dan juga cocok untuk lingkungan sekolah maupun kantor, yakni joget TikTok berkelompok, yakni peserta membuat koreografi kreatif bertema kemerdekaan dengan lagu-lagu yang sedang tren, dan juga fashion show daur ulang, yakni peragakan busana menggunakan kostum merah putih dari bahan bekas yang didaur ulang seperti koran atau plastik, dan juga lomba melepas karet wajah, yaitu memindahkan karet gelang dari dahi ke leher hanya menggunakan ekspresi muka, dan juga estafet kardus, yakni berjalan berkelompok di atas potongan kardus yang harus dipindahkan secara bergantian ke

depan. Dan itu dia pendengar, saya hadirkan dari versi saya ya, beberapa lomba 17 Agustus yang kekinian, yang sangat modern, yang saya hadirkan untuk pendengar semua. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 MHz. Pendengar, sebanyak 121 peserta mengikuti Karnaval Budaya dan Pembangunan Kabupaten Rotendao tahun 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 15 Agustus 2026 dilepas Wakil Bupati Rotendao Apremoi Dude Lusi Detan dan berlangsung meriah dengan menampilkan beragam kreasi serta budaya daerah. Karnaval Budaya dan Pembangunan digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kegiatan ini bertujuan memupuk rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus mempererat persaudaraan, persatuan dan kesatuan masyarakat. Ketua Pelaksana Nixon Molelanik Baluk menyampaikan kegiatan terlaksana melalui kerjasama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama perangkat daerah terkait serta dukungan berbagai pihak. Menurut Nixon Baluk, sebanyak 121 peserta terdiri atas 45 peserta sekolah, 26 peserta organisasi dan pembinaan, 4 peserta BUMN, BUMD, serta 45 peserta dari OPD, instansi dan kecamatan. Dalam Karnaval Budaya dan Pembangunan ini diikuti sebanyak 121 peserta dan mengambil rute dari kantor Bupati Rotendao dan berakhir di lapangan sepak bola Christian Nehemia Dila depan kantor Ban NTT cabang Rotendao. Dan sementara itu, Wakil Bupati Rotendao Apremoi Dude Lusidetan mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan sebagai warisan yang harus dijaga bersama dan bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan. Namun, kemerdekaan ini sejatinya adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Dan Karnaval Pembangunan diharapkan menjadi momentum dan juga memperkuat semangat kebangsaan, kebersamaan, dan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah. Kegiatan sekaligus menjadi bagian dari upaya memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan itu dia pendengar rangkaian karnaval yang berlangsung kemarin tanggal hari Sabtu ya, tanggal 15, dan berbagai peserta ya, saya salah satu peserta yang unik buat saya yakni dari warung makan Mak Paijo. Iya. Yang iya ya, pesertanya sangat unik dan ya mereka sangat antusias, sangat meriah sekali.
1: Sangat ya. Dan tahu nggak Kalip kalau Mak Paijo gitu ya, kita ya. Tahu ini kita makan makanannya yang sangat delicious itu, tapi kostumnya lucu banget, ya. Unik, saking lucunya itu kan, oh saya mau bilang picin lagi ya, ya, ya penyedap. Ya. Penyedap vicin lah ya, Ajinomoto itu diikat-ikat jadinya kayak rok gitu kan. Itu jatuh kali di depan kita, tapi emang ada yang ngambil aja gitu. Kan kalau jalan-jalan semakin berat kan, kalau digerakin pasti jatuh.
0: Dan ya, goyang-goyang, iya kan ibu-ibunya itu goyangnya sangat meriah.
1: Ya, dan meriah sekali, dan yang saya suka adalah dari ada beberapa adat ya, suku Sumba adat, terus semua dengan tarian-tarian
0: dari
1: yang luar biasa.
0: Kosu, iya pada saat sampai Jawa di juga. Star finish dari Ikatan Keluarga Amaras itu melakukan kosu. Kosu bin apa itu maksudnya tarian tradisi
1: yang khasnya mereka itu
0: khas dari Amarasi itu, semua peserta dan juga Pak Bupati sama Forkopinda yang hadir juga turut bergoyang bersama.
1: Tapi emang seru sih walaupun iya. beberapa suku seperti Bali,
0: iya, Bali juga ya, ada.
1: Tidak berpartisipasi. Tidak.
0: Hanya K2S. Tapi, ya, mm-hmm. Kerukunan Keluarga Jawa, K2S.
1: Jawa ada, ya. Terus Sumba ada, Sumba. Terus juga Timor ada. Seru iya. sih, kemarin seru banget. Dan semoga kedepannya juga kita selalu ada karnaval-karnaval seperti itu ya. Karena iya. paling ditunggu masyarakat.
0: Iya, gitu, masyarakat sangat antusias menontonnya. Sepanjang jalan dari
1: full ya.
0: Iya, kantor bupati sampai di lapangan. Wah, sangat padat masyarakatnya yes. di pinggir jalan.
1: Mm-hmm, betul sekali ya, dalam rangka memperingati 17 Agustus. Dan Bapak Ibu semua, nanti di menit ke-25 kita akan bersama-sama mendengarkan detik-detik tentunya yeah. ini proklamasi dari Istana Merdeka di hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Persatu Rote.

0: ajak Anda nanti kita juga akan mengikuti siaran langsung peringatan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Merdeka Jakarta. Kita masih terus lanjut dan untuk Anda boleh silakan menyampaikan saran, pendapat ataupun keluhannya.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
0: Ya, pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang, sesi pertama di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan sekali lagi kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin yang ingin bergabung, menyampaikan saran Anda, pendapat Anda, keluhan Anda, silakan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 di 081 138 209 440. Dan Anda bisa menyampaikan ya, menyampaikan informasi ya, informasi, saran, pendapat, keluhan berkaitan dengan layanan publik ataupun kehidupan bermasyarakat di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan sekali lagi kami juga mengingatkan, bahkan mengajak Anda untuk nanti di pukul 10 lebih 40 menit, kami akan mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Merdeka Jakarta ya. Dan sekali lagi, di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini, mungkinkah ada hal yang mungkin menurut Anda perlu untuk di lebih diperhatikan ya, perlu untuk lebih diperhatikan, oke, berkaitan dengan penanganan layanan publik ataupun hal-hal yang berkaitan juga dengan gempa ini, silakan disampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 825 444, telepon WhatsApp dan voice note di 081 138 209 440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Baik, halo RRI, kami hadirkan untuk Anda pendengar di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung tersisa beberapa menit ke depan ya, untuk halo RRI untuk edisi hari ini. Dan sekali lagi pendengar, ini Lida membacakan ya pesan ya, pesan teks yang masuk ke media sosial RRI, media sosial RRI Kupang gitu ya. Ini dari dokter dari PKM Dampak Manggarai Timur. Saat ini saya tidak aman, saya hanya dokter satu-satunya di sini dengan ratusan korban. Saya benar-benar tidak mampu, wilayah kerja saya cukup luas, tidak terlokalisir. Kurang lebih 17.000 penduduk. Kondisi saya saat ini terisolasi, akses jalan sulit karena banyak yang putus dan longsor. Puskesmas hancur, rumah banyak yang runtuh, banyak korban jiwa yang berat sampai meninggal dunia. Sampai sekarang masih menunggu bantuan datang dari Dinkes dan terbatas alat, obat-obatan, logistik. Sinyal dan listrik hilang. Sementara ini menggunakan genset dan Starlink. Gempa susulan masih terus terjadi sampai sekarang. Saya mohon ada bantuan tenaga dokter ataupun nakes lainnya. Fisik saya tidak mampu untuk menangani pasien sebanyak ini sendirian. Saya tidak istirahat sejak kemarin sampai sekarang karena standby 24 jam. Korban terus berdatangan. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk informasi yang disampaikan di media sosial RRI Kupang. Semoga bantuan dari Dinkes ataupun pihak-pihak terkait cepat datang ya. Ini karena beliau ya, dokter satu-satunya yang saat ini ada di Manggarai Timur. Beliau juga terdampak ya, beliau juga terdampak gempa di Flores, dan dokter dari PKM Dampak ini ada di Manggarai Timur. Hanya satu-satunya dosen dokter, hanya satu-satunya dokter dengan ratusan korban, sehingga otomatis tidak mampu untuk menangani pasien akibat yang terdampak gempa ini sendirian, sehingga beliau juga harus standby 24 jam dengan keadaan yang mungkin tentu saja sebagai manusia biasa sudah tidak mampu untuk bisa menangani semuanya sendirian. Dan pendengar ya, kami juga akan terus berupaya untuk menghubungi pihak-pihak terkait. Tadi sempat disinggung soal Dinkes karena terbatas alat, obat-obatan, logistik ya, ataupun menghubungi dari pihak BPBD ya, ini karena akses sinyal listrik hilang dan lain sebagainya, sehingga memang sangat membutuhkan bantuan di saat-saat seperti ini pasca gempa, dan bahkan ini gempa susulan juga masih terus terjadi. Kami akan mencoba ya untuk akan terus mencoba menghubungi pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan respon terhadap keadaan yang dialami oleh beliau ya, satu-satunya dokter yang saat ini ada di Manggarai Timur dan juga terdampak bencana di sana karena terisolasi. Dokter yang terisolasi karena akses jalan yang sulit, banyak yang putus dan juga longsor. Baik, pendengar, kita akan menuntaskan ya halo RRI untuk edisi hari ini. Dan seperti yang Linda informasikan bahwa di pukul 10:40 kami akan mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Ya, pendengar di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
2: Alhamdulillah baik Mas.
1: Iya, tadi
2: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
1: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi, ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta.
2: Ya.
1: Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
2: Betul.
1: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian, yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, akan masuk ke lapangan upacara.
2: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah.
1: Ya.
2: Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di acara pada hari ini.
1: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
2: Oke.
1: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
2: Nah, nggak mudah.
1: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
2: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet, link mana yang harus mereka

0: jumlah device.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
1: Ini kayak war ticket konser.
0: Kayak war ticket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena yeah. Ya mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
1: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
0: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu, iya, tiketnya.
1: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
0: Betul sekali.
1: Iya. Dan Pradita, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 Matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh di depan halaman istana ya.
0: Halaman istana,
1: iya.
0: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. 3 Matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
1: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
0: Lea Simanjuntak juga.
1: Lea Simanjuntak juga
0: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
1: Dan Gita Bahana Nusantara. Ini selalu menjadi terlewatkan.
0: Iya. Ya.
1: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
0: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah 3 mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta.

0: wanita angkatan laut dan juga korps wanita angkatan udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka. Mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara. Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
1: Artinya di luar istana itu ya?
0: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian koat-koal dan koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
1: Jadi begitu

0: Dekat ya.
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi, betul. Di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan
0: ya,
1: sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan
0: ya.
1: Yang sudah disediakan oleh pihak istana kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum upacara
0: dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling menebarkan untuk paskibraka
0: ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening. Dan ketika diumumkan tim pengibar bendera ya. Merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak,
0: ya.
1: Bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya. Ya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara.
1: Betul.
0: Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran.
1: Ya.
0: Akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo
0: ya.
1: Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Ya. Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Iya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana.
1: Betul.
0: Dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun. Dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap. Dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat, dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki, yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas 3 dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarak bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera, yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu, dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Publik Indonesia, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: 本着三家道
1: baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula
4: upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam ini Pradipta ya, dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，曹指导。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: tanda kebesaran tutup.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: Pancipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar itu sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' Ad-Du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, Udhu'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini

0: yatakun min haitsu la tahsib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tasabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'a inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa dan sesaat lagi akan dilakukan proses yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
1: ya,
2: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Yeah. Langkah tegap maju ini mereka lakukan. Bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
2: Betul.
1: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada inspektur upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling

0: Hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: 13 langkah.
0: 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
0: momen.
1: Momen inspektur upacara.
0: Dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17, Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengerek, pembentang, dan penarik. Yang juga diawali apit oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Iya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia. Atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17 kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek.
0: Pengerek.
1: Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera, Bayu juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi secara hati-hati, perlahan namun pasti bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan dan ia pun berjalan memutar. Dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali.
0: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah
0: Betul. Pelatihan
1: mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Mm-hmm. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Ya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
1: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya.
0: Mm-hmm.
1: Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera
2: penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 报告，三家到。
1: Baik, mendengar saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan delapan atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan delapan.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
2: ya,
1: kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya,
1: dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan mereka dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris-berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat. Momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, gitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Iya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan. Karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus sukses.
1: Sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul,
2: iya.
1: Karena ini gak ada duanya.
2: Gak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.

0: yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Lanjutkan.
2: Ada ya, satu pesan
3: itu yang penting
2: disampaikan oleh kepala negara kepada ya, komandan upacara dan seluruh elemen.
3: Iya, komandan upacara dan upacara
2: pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah ya, upacara selesai dilaksanakan.
3: Ya, apa kira-kira itu?
2: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
3: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
2: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
3: Iya, kalau helikopter tadi sudah ya yang membawa bendera besar dan nanti ada atraksi udara dari atraksi udara. Kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
2: Betul.
3: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
2: Betul.
3: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
2: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
1: yang
2: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
1: Balik.
3: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ.
2: Tahapan yang panjang.
3: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
2: Kenapa harus pasang sangkur?
3: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada

oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di

0: secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan,
1: iya,
0: untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, Peringkat Pro 3 dan juga Peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar

0: Baik Pradipta dan juga Pendengar Pro 3 dan Pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima

0: Tanah Air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
1: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: 0879-727-912. Jakarta siang ini 91,2 FM Rosaku Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 11.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat siang pendengar semua. Hari ini tanggal 17 Agustus 2026. Saya Menterasin Lae dan rekan Yona Sapi akan menemani pendengar semua dari pukul 11 tadi nanti hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote karena kami akan memberikan berbagai informasi dan juga memberikan lagu-lagu terbaik untuk edisi hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, tepat di pukul 12.00 saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga.

0: Pendengar Dinamik Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lewis Skelly in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start, Calafiore!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
3: Well, I'm obviously extremely happy with it.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
3: In general, I'm always...
2: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama, dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I molt content per la imatge aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
3: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieb melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
6: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: uji coba tim, bukan bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
1: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Micaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Senin 17 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita siang ini, di antaranya. Gubernur NTT tegaskan seluruh toko wajib buka akses untuk menyediakan logistik pasca bencana gempa di Flores. Sebanyak 121 peserta mengikuti Karnaval Budaya dan Pembangunan Kabupaten Rotendao tahun 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlae. Gubernur NTT meminta dengan tegas agar seluruh toko di Flores wajib buka akses untuk menyediakan logistik pasca bencana gempa di Flores. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Gubernur NTT, Emmanuel Melquiades Lakalena, menegaskan seluruh toko yang menyediakan makanan, minuman, selimut, dan kebutuhan dasar masyarakat diminta membuka akses pasca bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah utara Flores Sabtu 15 Agustus 2026 dini hari. Melqui memastikan pemerintah akan menanggung biaya kebutuhan yang diambil dalam kondisi darurat tersebut. Setiap pengambilan barang diminta dicatat agar dapat dipertanggungjawabkan dan dibayarkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan kepada awak media seusai pidato pembangunan Gubernur NTT dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Tadi saya sudah minta untuk seluruh toko-toko makanan minuman ataupun yang untuk kebutuhan masyarakat terkait dengan selimut dan sebagainya, semua toko saya minta untuk buka aksesnya, berikan kesempatan untuk tim penyelamatan untuk bisa akses semua makanan minuman sampai tingkat desa kelurahan. Nanti kami pemerintah provinsi nanti dan pusat akan bayarkan semua pemerintah kabupaten. Jadi tidak boleh ada yang tidak bisa makan minum karena bencana ini.
2: Di tengah proses pendataan dampak gempa, Melqui juga mengungkapkan data sementara korban meninggal dunia. Hingga Sabtu siang, pemerintah mencatat 5 orang meninggal dunia, masing-masing 2 orang di Kabupaten Sika dan 3 orang di Kabupaten Manggarai.
3: Korban jiwa yang kami sementara rekam sudah 5 orang, 2 di Sika dan 3 di Manggarai. Kami mau berangkat ke Sika siang ini juga bersama dengan Forkopimda, nanti dengan DPRD, pimpinan DPRD. Dan nanti sepulang dari sana, kita sampaikan lagi detail perkembangan.
2: Melqui mengatakan akan langsung bertolak ke Sika pada Sabtu siang bersama jajaran pemerintah provinsi dan pimpinan DPRD NTT untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Untuk mempercepat penanganan, Melqui menyebut pemerintah pusat juga akan turun langsung ke Flores. Menteri Koordinator terkait bersama jajaran dan Kepala BNPB dijadwalkan datang pada Sabtu malam untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melqui Lakalena atas nama masyarakat Nusa Tenggara Timur di luar Pulau Flores menyampaikan duka cita, simpati, dan empati serta kepedulian yang tinggi kepada seluruh masyarakat di Pulau Flores yang mengalami duka akibat gempa. Ia mengajak seluruh masyarakat di NTT di luar Pulau Flores yakni Timor, Sumba, Alor, Sabu, Rote, ikut memberi kepedulian terhadap masyarakat NTT di Pulau Flores yang terkena musibah gempa. Ia mengajak masyarakat ikut berdonasi dan membantu, maksud kami, dan bantuan dengan caranya

0: masing-masing, terutama dukungan doa.
1: Karena dari seluruh korban yang sempat kami dapatkan sampai dengan malam hari ini, korban terbesar ada di Kabupaten Manggarai, berikutnya Manggarai Timur, dan selanjutnya ada di Maumere, Ngada, dan Nagekeo. Kami sebagai pimpinan di Provinsi NTT bersama dengan semua Forkopimda dan Ketua DPRD, Kekeruteng, dan keberbagai tempat bencana lainnya untuk memastikan penanganan berjalan dengan baik. Dan khusus malam hari ini, dalam pameran pembangunan yang kita lakukan dengan segala tentu catatan sana sini dari berbagai pihak, kita ingin buktikan bahwa dari pameran pembangunan ini tetap lahir kepedulian dan gotong royong kita untuk menangani bencana dengan baik. Amin. Apakah kita yang ada di tempat ini siap untuk menjadi bagian dari kepedulian bencana Flores? Siap? Siap membantu dengan caranya masing-masing untuk membantu bencana Flores? Untuk itu, saya minta dengan hormat kepada seluruh yang hadir di tempat ini, kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ada di tempat ini dan di mana saja, kita tunjukkan bahwa Flores adalah bagian dari kita yang ada di Timur, di Sumba, di Kabupaten Kepulauan yang lain, dan Flores bisa bangkit termasuk dengan dukungan dari seluruh kita yang ada di pameran pembangunan ini. Amin.
0: Pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak memastikan bantuan kepada masyarakat di Pulau Flores agar tertolong. Aksi donasi pun terus terbangun di berbagai komponen masyarakat agar memberi keringanan atas musibah yang menimpa saudara-saudari di Flores. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. TNI Polri fokus untuk melakukan evaluasi dan pemulihan masyarakat yang menjadi korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Flores. Selengkapnya Vence Sakarias melaporkan.
2: Dan Kodairal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto mengatakan musibah bencana alam gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di Flores harus menjadi perhatian kita semua. Hal itu disampaikan dan Kodairal 7 Laksamana Muda TNI Judi Sudianto kepada RRI Sabtu 15 Agustus 2026 di sela-sela pertandingan polo air yang berlangsung di kolam renang Tirto Sagoro 07 Kodairal 7. Laksamana Muda TNI Joni Sudianto pun menghimbau kepada masyarakat khususnya di Flores agar tidak usah panik serta mengikuti arahan pemerintah sehingga apabila ada korban dapat ditangani dengan cepat
3: kepada masyarakat. Pagi ini juga kita mengalami musibah di NTT ini, yaitu adanya gempa di utaranya Flores 7,7 skala Richter, dan kita sebelum tadi melaksanakan kegiatan juga berdoa bersama, kita mendoakan saudara kita yang ada di Flores supaya mereka semua diberikan keselamatan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Dan kami menghimbau kepada masyarakat tidak perlu panik, namun tetap mengikuti arahan dari pemerintah agar apabila ada korban bisa ditangani dengan cepat. Demikian.
2: Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Armoko mengatakan saat ini kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur fokus untuk melakukan evakuasi dan pemulihan masyarakat yang menjadi korban gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo tersebut. Selain akan menurunkan pasukan BKO dari Brimopolda Nusa Tenggara Timur, kepolisian juga akan segera membangun dapur umum membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Pasukan Brimob yang terdekat dari kabupaten itu untuk membantu. Kendalanya itu lewat jalur darat terputus itu masih nanti longsornya itu ya, tapi kita sudah menyiapkan. Cuma Pak Dansat Brimob sudah saya standby-kan di Labuan Bajo dia di sana.
5: Terkait dengan personil, apakah nanti berapa alutsista nih nanti akan ditarik?
4: Nah, kita lihat. Pasti kalau kebutuhan ini pasti kita akan dorong ke sana. Jadi apa peralatan sarana prasarana yang kita miliki akan kita gunakan di sana untuk masyarakat.
5: Untuk dapur umum sendiri apakah nanti akan
4: dikerahkan? Bagaimana? Dapur umum? Oh iya, tentunya pasti nanti akan kita kerahkan juga. Karena kan lihat ini apa situasi nanti perkembangan.
2: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, gempa bumi berkekuatan dahsyat sekitar 7,7 magnitudo mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar jam 5 pagi. Pusat gempa bumi berada di laut sekitar 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 km. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami yang kini telah resmi diakhiri oleh BMKG.
0: Sejumlah kelurahan di Kota Kupang menggelar berbagai perlombaan menarik untuk merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Selengkapnya Wiwin Ngari melaporkan.
6: Mendekati HUT RI ke-81, berbagai perlombaan mulai ramai menjadi kegiatan paling dinanti, baik di tingkat RT RW, lurah, hingga tingkat SLTA, mulai dari lomba balap karung, bola kaki, voli, dan lain-lain. Lurah Kuanino Estervina Banik Esos menjelaskan, kelurahannya juga turut berpartisipasi memeriahkan HUT RI ke-81 dengan perlombaan antar RT. Tidak hanya itu, Estervina Banik juga berencana menghidupkan kembali berbagai perlombaan yang sempat mati di kelurahannya.
7: Ya, kita rencana untuk memap supaya bisa meriah dan tersentuh langsung sampai di bawah. Kita biasanya nanti bikin kegiatan per RT itu semua hidup. Semua RT punya kegiatan supaya rame di kelurahan. Jadi kita tidak fokus di satu kelurahan, tapi saya lebih banyak bikin masing-masing RT itu bikin dia punya inovasi ke mana supaya setiap titik-titik itu rame. Yang saya bilang tadi akan menghidupkan kembali pernah kita punya, kan kita punya di sini punya lapangan Asten.
6: Sementara itu, Lurah Liliba Victor Alexander Makoni menjelaskan, terdapat beberapa lomba yang dilaksanakan oleh setiap RT RW di wilayahnya, dan salah satu yang paling

0: Sebagai bukti bahwa itu wilayah kotor.
1: Perlombaan yang diadakan setiap tahun ini bukan hanya untuk seremonial semata, tetapi juga menjadi salah satu cara mempererat kedekatan antar masyarakat di setiap kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 121 peserta mengikuti Karnaval Budaya dan Pembangunan Kabupaten Rotendao tahun 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung Sabtu 15 Agustus 2026 dan dilepas Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dudel Lusidetan. Karnaval yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Rotendao ini bertujuan memupuk rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus mempererat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan masyarakat. Kegiatan tersebut terlaksana melalui kerjasama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama perangkat daerah terkait serta dukungan berbagai pihak. Dari 121 peserta, sebanyak 45 peserta berasal dari sekolah, 26 peserta dari organisasi dan pembinaan, 4 peserta dari BUMN dan BUMD, serta 45 peserta dari OPD, instansi, dan kecamatan. Peserta menampilkan berbagai kreasi dan budaya daerah sepanjang rute karnaval yang dimulai dari kantor Bupati Rotendao dan berakhir di lapangan sepak bola Christian M. Dilak dengan depan kantor Bank NTT Cabang Rotendao. Panitia melakukan penilaian untuk memilih 10 peserta terbaik berdasarkan kekompakan, kerapian, atraksi atau kreasi, kebersihan, serta partisipasi sejak titik awal hingga garis finish. Karnaval ini diharapkan menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan, sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT tegaskan seluruh tokoh wajib buka akses untuk menyediakan logistik pasca bencana gempa di Flores. Sebanyak 121 peserta mengikuti Karnaval Budaya dan Pembangunan Kabupaten Rotendao tahun 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan

Saudara, 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia telah mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Rinata dalam persetujuan PPKI

0: Proklamasi sebenarnya tidak langsung direkam pada saat 17 Agustus 1945. Tidak ada dokumentasi suara ataupun video. Yang ada hanya foto-foto dokumentasi proklamasi 17 Agustus 1945. Suara Soekarno membaca teks proklamasi baru direkam RRI atas inisiatif salah seorang pendiri RRI yaitu Yusuf Ronodipuro, yang sebelumnya sebagai pembaca berita di Radio Jepang, Radio Domei. Yusuf Ronodipuro menggagas merekam ulang suara Bung Karno pada tahun 1951 agar dapat didokumentasikan dan bisa disiarkan ulang termaksud setiap tanggal 17 Agustus peringatan ulang tahun proklamasi kemerdekaan. Dokumen suara asli Bung Karno yang direkam RRI pada tahun 1951 itu kini tersimpan di Monumen Nasional. Sebelum pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945, Soekarno telah terlebih dahulu menyampaikan sebuah pidato singkat sebagai pengantar.
1: Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga sendiri, tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

Wilayah Indonesia sangat luas, komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Namun dengan penuh tekad dan semangat berjuang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan kepala bagian radio dari kantor Domei, sekarang kantor

Berita antara, Wydan B. Palneven menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Sarifuddin. Kemudian ia memerintahkan F. Wus, seorang Barkonis, supaya berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Baru 2 kali F. Wus melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruang studio sambil marah-marah sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar keluar melalui udara.

Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Wijdan Palenleven tetap meminta F. Woos terus menyiarkan berita itu. Berita proklamasi kemerdekaan RI diulang setiap setengah jam sampai dengan jam 4 sore saat siaran berhenti. Akibat dari penjarahan tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Dombey disegel, para pemuda bersama Yusuf Ronodipuro, seorang pembaca berita di Radio Dombey Jepang, ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan ke seluruh dunia. Melalui radio dan berbagai media lain, akhirnya berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dapat tersebar luas ke wilayah Indonesia dan ke luar negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pembunuhan peristiwa para pejuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di Bali, rakyat Bali juga berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan dan merebut kekuasaan dari Jepang. Untuk itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sebagai salah seorang pemimpin di Bali pergi ke Yogyakarta melakukan konsultasi ke Markas Besar Tentara Rakyat Indonesia. Ketika Letkol I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk berkonsultasi dengan Markas Tertinggi TRI mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan kira-kira 2.000 tentaranya di Bali. Karena akibat perundingan Linggarjati, daerah kekuasaan de facto RI yang diakui hanya terdiri dari Sumatera, Madura, dan Jawa. Itu berarti Bali tidak diakui sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Ternyata sejak Maret 1946, Belanda sudah menduduki beberapa tempat di Bali. Kemudian I Gusti Ngurah Rai kembali ke Bali untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ngurah Rai mendapat bantuan dari TRI Laut dengan pimpinan Kapten Markari. Dalam perjalanan penyeberangan di Selat Bali telah terjadi pertempuran laut antara pasukan Ngurah Rai dengan patroli-patroli Belanda. Pertempuran juga terjadi di Cekik dekat Gilimanuk, Bali. Setelah berhasil melaksanakan operasi lintas laut, I Gusti Ngurah Rai di Markas Besar TRI Sunda Kecil segera memperkuat pasukannya. Gusti Ngurah Rai segera membentuk Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Beberapa tokohnya di samping I Gusti Ngurah Rai adalah I Gusti Putu Wisnu dan Subroto Aryo Mataram. Pada saat itu Indonesia telah menyepakati perundingan Linggarjati, olehnya Belanda terus berupaya menduduki daerah Bali. Kebetulan juga dalam naskah kesepakatan perundingan Linggarjati disebutkan bahwa Belanda hanya mengakui secara de facto wilayah RI atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Ngurah Rai terus berjuang untuk mengusir Belanda dari tanah Bali. Pada tanggal 18 November 1946, tentara Ngurah Rai dikenal dengan pasukan Ching Wenare mulai menyerang Tabanan dan berhasil. Belanda segera mengerahkan kekuatannya di Bali dan Lombok. Melihat dua kekuatan yang tidak seimbang, pasukan Ngurah Rai kemudian melakukan perang puputan atau pertempuran habis-habisan. Pertempuran dimulai pada tanggal 20 November 1946 di Margerana sebelah utara Tabanan. Dalam pertempuran itu, Ngurah Rai gugur sebagai pejuang bangsa pada tanggal 29 November tahun 1946. Hal yang sama juga terjadi di Palembang. Pasukan Sekutu mendarat di Palembang pada tanggal 12 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Carmichael. Bersama pasukan Sekutu ikut pula aparat Nika. Mereka diizinkan oleh pemerintah untuk mendiami daerah Talang Semut. Akan tetapi, mereka tidak mengindahkan peraturan itu dan akhirnya insiden dengan pemuda meletus ketika mereka menggeledah rumah-rumah penduduk untuk mencari senjata. Tindakan Sekutu yang sangat menyinggung perasaan rakyat dengan melakukan penggeledahan rumah penduduk yang bertujuan untuk mencari senjata hasil rampasan dari tentara Jepang justru mengakibatkan terjadinya insiden bersenjata pada tanggal 1 Januari 1946. Saat itu, tentara Sekutu dengan menggunakan pesawat dan kapal laut membombardir kota Palembang. Namun para pejuang terus mengadakan perlawanan dan hasil dari pertempuran itu, 1/5 bagian kota Palembang hancur. Kemudian, pada tanggal 6 Januari 1947, dicapai persetujuan gencatan senjata antara Belanda dan pemerintah Republik Indonesia di Palembang.

Saudara, Bung Karno dan Bung Hatta di Pegangsaan Timur 56 Jakarta telah memproklamirkan ke seluruh dunia bahwa bangsa ini telah merdeka 17 Agustus 1945. Kemerdekaan itu sudah ada, akan tetapi masih banyak pertempuran dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa kita dilakukan oleh para patriot ke semua bangsa. Berikut petikan sejumlah peristiwa pasca proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertempuran Medan Area 9 Oktober 1945.

Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang dibonceng Serdadu Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Kota Medan. Pada awalnya, kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh dan masyarakat di Sumatera Utara. Akan tetapi, tindakan tentara Sekutu menyakitkan rakyat. Mereka membebaskan para tahanan Belanda dan dibentuk Medan Batalion Knil. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi peristiwa di hotel yang ada di Jalan Bali, Medan. Seorang oknum penghuni hotel menginjak-injak lencana merah putih. Akibatnya, hotel itu diserang oleh para pemuda kita sehingga timbullah banyak korban. Peristiwa ini menjadi awal terjadinya pertempuran Medan Area. Untuk menghadapi segala kemungkinan, TKR dan berbagai badan perjuangan telah membentuk Kesatuan Perjuangan. Kesatuan Perjuangan itu adalah Barisan Pemuda Indonesia di bawah pimpinan Ahmad Taher. Ternyata, bentrokan terus meluas dan terjadi di berbagai daerah. Perkembangan ini oleh Sekutu dipandang sudah sangat membahayakan. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Oktober 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan semua senjata kepada Sekutu. Sudah tentu, rakyat tidak begitu saja memenuhi tuntutan Sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara Sekutu melancarkan serangan militer besar-besaran yang dilengkapi dengan pesawat tempur canggih. Seluruh daerah Medan dijadikan sasaran serangan. Rakyat pun melakukan perlawanan sekuat tenaga. Sekutu berusaha mendesak para pejuang kita. Bahkan, Sekutu sejak tanggal 1 Desember 1945 memasang batas-batas pendudukannya. Batas itu berupa papan yang diberi tulisan Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan di sudut-sudut kota. Sekutu dan tentara Nika mengusir dan menindas orang-orang Republik yang masih berada di Kota Medan. Bahkan, di bulan April 1946, Sekutu dan Nika berhasil mendesak beberapa pimpinan Republik keluar kota. Gubernur, wali kota, dan markas TRI pindah ke Pematang Siantar. Namun para pejuang kita pantang mundur. Perlawanan dengan berbagai bentuk terus dilakukan. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara Sekutu. Setelah itu menuju Magelang karena Sekutu dibonceng Nika dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda kita. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Gerakan tentara Sekutu yang mundur ke Ambarawa berhasil ditahan di Desa Jambu berkat bantuan dari Batalion Polisi Istimewa di bawah pimpinan Oni Sastroatmojo, resimen kedua yang dipimpin M. Sarbini dan batalion dari Yogyakarta. Pada pertempuran di Desa Jambu, 26 November 1945, Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas, tewas sebagai pejuang bangsa. Lalu, Kolonel Sudirman, Panglima Divisi di Purwokerto langsung naik mengambil alih pimpinan dan pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu sampai Semarang. Karena jasanya, maka pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat Jenderal. Sampai sekarang, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri.

akhir tahun 1945, situasi keamanan ibu kota Jakarta saat itu masih disebut Batavia makin memburuk dengan terjadinya saling serang antar kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro Belanda. Ketua Komisi Nasional Jakarta Mr. Muhammad Rum mendapat serangan fisik. Demikian pula Perdana Menteri Sari dan Menteri Penerangan Mr. Amir Sarifuddin juga nyaris dibunuh simpatisan Belanda. Keadaan di Jakarta pun menjadi sulit dikendalikan dan kacau. Tentara Belanda semakin merajalela. Ditambah lagi pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok pada 30 Desember 1945 menambah keadaan semakin mencekam. Karena itu, pada tanggal 1 Januari 1946, Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari 1946 diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta beberapa menteri dan staf serta keluarga meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta. Kemudian pada pukul 7 pagi Presiden dan rombongan tiba di stasiun Yogyakarta dan kemudian ibu kota sementara dipindahkan ke Yogyakarta.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape di edisi hari ini 17 Agustus 2026. Ya, pendengar, saatnya kita untuk masuk dalam program kesayangan kita adalah program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 085195919250. Kami tunggu partisipasi pendengar semua di siang hari ini. Ada saya dan Kak Yona akan menemani pendengar semua di acara Pro Dangdut hari ini.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Iya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Hiona Sape di acara program kita di siang hari ini adalah Pro Dangdut. Ya pendengar, jadi mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 959 1 9250.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama saya Mitra Sinhai dan rekan saya Hiona Sabe. Kita masih di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250.

Iya, pendengar masih bersama saya Mitra Sinlay dan rekan saya Hyona Sape. Kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya pendengar, jadi yang mau kirim salam, yang mau request lagu, bisa bergabung di line telepon kami di 085195919250.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar semua. Waktu kita di studio menunjukkan 15:56 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Mitra Sinlaeh dan rekan saya Yona Sape pamit dari program acara Pro Dangdut. Nanti kita akan ketemu di edisi berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Mission.

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang samama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah beta kasih mati su. Ampun mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, dengan satu informasi untuk Anda, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat menghadiri upacara HUT ke-81 di Istana Merdeka. SBY saat ini berada di Rockstar Amerika Serikat untuk menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan. Presiden ke-6 RI itu menyatakan hal tersebut melalui keterangan video yang diunggah pada Minggu 16 Agustus 2026. SBY juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir dalam prosesi peringatan detik-detik proklamasi Senin 17 Agustus 2026. Namun, meski berada di luar negeri, dia tetap menyampaikan ucapan untuk merayakan merayakan masyarakat Indonesia. Mendengar melalui video yang diunggah di media sosial, SBY mengatakan pemeriksaan kesehatan tersebut berlangsung. Menurut dia, pemeriksaan dilakukan sesuai anjuran tim dokter kepresidenan yang merawatnya. SBY mengatakan rangkaian pemeriksaan kesehatan tersebut dijadwalkan sesuai pada akhir Agustus 2026. Mendengar SBY menjelaskan pemeriksaan kesehatan rutin tersebut dilakukan setiap tahun. Hal itu berkaitan dengan tindakan operasi pengangkatan prostat yang pernah dijalaninya pada 2021. SBY berharap masyarakat dapat memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh rasa syukur. Dia juga menyampaikan harapan agar Indonesia terus berkembang dan menjadi bangsa yang semakin kuat. Ya pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi lagi untuk mendengar semua, Pesta Rakyat Expo UMKM digelar di kawasan Monumen Nasional untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Acara tersebut menghadirkan festival kuliner gratis dan panggung hiburan yang dapat dinikmati masyarakat dalam suasana perayaan kemerdekaan. Sebanyak 1.200.000 UMKM dilibatkan dalam kegiatan tersebut dengan menyediakan beragam produk kuliner Nusantara bagi pengunjung. Sebanyak 600 porsi makanan gratis disiapkan, terdiri atas 400 makanan dan 200 minuman untuk masyarakat. Beragam kuliner Nusantara tersedia mulai dari soto Makassar, sate, bakso, aneka nasi hingga es cendol. Pengunjung juga dapat menikmati es campur dan berbagai menu khas Nusantara lainnya selama Pesta Rakyat berlangsung. Nah, Pesta Rakyat tidak hanya menghadirkan kuliner tetapi juga panggung hiburan yang menampilkan sejumlah musisi bagi masyarakat. Penampilan yang dijadwalkan melibatkan Dewa 19 bersama Ari Lasso dan serta Wika Salim. Rangkaian kegiatan berlangsung dari siang hingga malam dengan agenda kuliner Nusantara, panggung hiburan, permainan, dan berbagai lomba. Masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga kebersihan selama acara dengan membuang sampah pada tempatnya setelah menikmati berbagai kegiatan. Pesta Rakyat menyediakan kemerdekaan gratis yang dapat diperoleh pengunjung selain menikmati beragam sajian kuliner Nusantara. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati kuliner dan hiburan sekaligus memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

Ya, pendengar satu informasi untuk Anda. Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Oh, semula ikut.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta pelaksanaan berbagai program strategis nasional di Kabupaten Rotendao memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik. Menurutnya, pengembangan program juga perlu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Koswara menilai Rotendao memiliki peluang besar karena memperoleh dukungan berbagai program pemerintah pusat termasuk dari KKP melalui pembangunan kawasan sentra industri garam nasional. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Pendengar ini menambahkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Perbaikan tidak hanya menyangkut aspek administrasi dan teknis, tetapi juga penguatan kelembagaan, sosial, dan budaya agar program dapat beradaptasi serta memberikan manfaat secara optimal. Ya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: pertempuran Bumi Tilangga Permai dalam rangka upacara penurunan bendera merah putih peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Rotendao tahun 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur subtema dari beranda selatan.
1: Pemirsa dan pendengar RRI Net, di sore hari ini kita akan mengikuti
0: menuju Indonesia
1: upacara penurunan bendera di lapangan upacara kantor Bupati Rotendao.
0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati,
1: untuk sore ini yang bertindak selaku inspektur upacara Bupati Rotendao, bertindak sebagai perwira upacara AKB Victor Hari Seputra, jabatan Kabak Ops Polres Rotendao, Letnan 1 Marcelete sebagai cadangan Pasipers Kodim 1627 Rotendao, bertindak selaku komandan upacara Ibda Yaakob Talo, jabatan Danto 2 Kompi 3 Yon A Pelopor, yang membawakan doa adalah pejabat pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao.
0: Upacara pada sore hari ini disiarkan secara langsung melalui channel YouTube dan Facebook Dinas Kominfo Statper Kabupaten Rotendao dan Radio Republik Indonesia SP Rotendao. Selepas upacara dilanjutkan dengan tos kenegaraan di lapangan Kristian Nehemia di Lakbaa. Bagi wartawan media cetak maupun elektronik, dimohon saat pengambilan gambar tetap berada di area yang telah ditentukan agar tidak mengganggu pandangan dari tamu undangan. Adapun pelaku upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Rotendao tahun 2026. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Bupati Rotendao, Ibu Apremoy Dudelusi Detan. Bertindak selaku Perwira Upacara, AKP Victor Hari Seputra SPI, MSI, Jabatan Kabak Ops Polres Rotendao. Cadangan Letnan 1 CAJ Marcel Lete, Jabatan Pasipers Kodim 1627 Rotendao. Bertindak selaku Komandan Upacara Ibda Yaakob Talo, Jabatan Danki 2 Kompi 3 Yon A Pelopor. Cadangan Letda Laut Pelaut Muhammad Ilham Saputra, Jabatan PGS Pasop Selanal Pulau Rote. Pembawa doa, pejabat pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Pembawa baki, Misel Clarissa Said, tempat tanggal lahir, BAA 30 April 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Lobalain. Orang tua Bapak Teddy Said dan Ibu Olafulihaa Mariana Adriana Tade. Penggerak bendera Ray Malailegi, tempat tanggal lahir Inguinak 30 Mei 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Rote Barat Laut. Orang tua Bapak Melkinto Malailegi dan Ibu Felci Katarina Lelis. Alfa Amalo, tempat tanggal lahir Naibonat 15 Oktober 2009, asal sekolah SMA Negeri 1 Rote Tengah. Orang tua Bapak Sem Amalo dan Ibu Yuliana Nokas. Muhasra Hanasin, tempat tanggal lahir Papela 24 Juni 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Rote Timur. Orang tua Bapak Akram Hansin dan Ibu Santi Yuniati Tokijang. Komandan Paskibraka Serda Pom 1 Made Ioga Widiantara, jabatan Uridik Denpom Lanal Pularote, Pelati Paskibraka, Serka Set Stefanus Keti, Babinsa 1627-03 Batu Tua, Aibda Yandri Opat, BA Provos Kompi 3, Yon A Pelopor Rotendao, Bribda Reynaldi M. Selan, Koptu Ales Silae, Babinsa 1627-01 BA. Pembina Paskibraka, Simpson Nulik Nulek SPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pantai Baru, Formasi HUT Republik Hari Ulang Tahun Republik Indonesia angka 81, Pasukan Paskibraka, Paskibraka 2026 dan Purna Paskibraka 2025 Kabupaten Rotendao. Pembawa acara Ria N. Siokain S.I.Kom dan Moses D. Heli, staf protokol pada bagian umum Setda Kabupaten Rotendao. Akhirnya kami ucapkan selamat upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Rotendao tahun 2026.
1: Pendengar dan pemirsa RINET, sesaat lagi upacara penurunan bendera akan dilaksanakan. Kita nantikan jalannya upacara penurunan bendera.
2: Upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Kabupaten Rotendao, Senin 17 Agustus tahun 2026 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Saudara pendengar, saat ini komandan upacara memasuki lapangan upacara. Sesaat lagi jalannya upacara penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun
1: pimpinan saya ambil alih.
0: Masing-masing akan segera dimulai.
1: Ke samping pasukan. Kerjakan!

0: Sudah pendengar, Bupati Rotendao sudah memasuki tempat upacara, dan untuk sore hari ini inspektur upacara adalah Wakil Bupati Rotendao, Apremoy Dud.
1: Wakil Bupati Rotendao bertindak selaku inspektur upacara. Tiba di mimbar upacara, pasukan disiapkan.
0: Baik, Wakil Bupati Rotendao sudah masuk ke acara.
1: Penghormatan pasukan
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 全力で
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: acara penurunan bendera akan segera dimulai.
1: Lapor, upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.

0: Dimohon berdiri. Persiapan penurunan Sang Merah Putih.
1: Bendera sudah akan dilaksanakan dan saat ini pasukan Paskibraka bersiap-siap untuk memasuki lapangan untuk melaksanakan tugas penurunan bendera sore hari ini. Kami informasikan pembawa baki untuk penurunan bendera di sore hari ini adalah Michelle K. Clarissa Syed, tanggal lahir di BA 30 April 2000, asal sekolah SMA Negeri 1 Lobalain, orang tua dari Bapak Teddy Said dan Ibu Olafuliha Mariana Adriana Tade. Sedangkan bendera dapat kami informasikan Ray Malai Legi, tempat tanggal Inguinak 30 Mei 2010, asal sekolah SMA 1 Rote Barat Laut, orang tua dari Bapak Kinto Malai Legi dan Ibu Pelci Katarina Lelis. Kedua, Alfa Amarlo, tempat tanggal lahir Naibonat 15 Oktober 2009, asal sekolah SMA Negeri 1 Rote Tengah, orang tua Bapak Sem Amalo dan Ibu Yuliana Nokas. Sedangkan penggerek yang ketiga Muhasra Hanasain, tempat tanggal lahir Papela 24 Juni 2010, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Rote Timur, orang tua Bapak Akram Hasin dan Ibu Santi Yuniarti Tokiceng yang bertindak sebagai Komandan Paskibraka Serda Pom 1 Marde Yoga Widianta, URI Dik Denpom Lanal Pulau Roteh.

saudara pendengar. Saya lanjutkan lagi, pelatih paskibraka Serkaset Stefanus Keti Babinsa 162703 Batu Tua Aibda Opat Pit Rotendau. Sedangkan pelatih yang kedua Bribda dan pelatih ketiga Kop Sin. Sudah mendengar? Sekali lagi kita akan lihat detik-detik di sore hari.

kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 这个人家的
1: baik, sudah mendengar bendera merah putih sudah diturunkan oleh pasukan pengibar bendera untuk sore hari ini, dan sesaat lagi pembawa baki akan membawakan bendera kembali kepada inspektur upacara dan diterima oleh wakil bupati Rotendao, Apremo itu de Lusidatan. Perlu diinformasikan, sore hari ini semua peserta upacara bernuansa merah dengan pakaian adat roti lengkap. Tadi pagi nuansa putih, sore hari ini nuansa merah.

Saudara pendengar, setelah upacara penyerahan bendera ini akan dilaksanakan tos kenegaraan. Tahun ini sangat unik, saudara pendengar, tidak dilaksanakan di rumah jabatan bupati maupun di lobi lantai 1, tapi dilaksanakan di lapangan Kristen Nehemia Dilak setelah upacara penurunan bendera ini.

balik kanan, langkah, tegak, maju, jalan. Balik kanan, berhenti. Teruskan.

Allah!

0: Messi.
1: Saudara pendengar dan pemirsa yang menyaksikan siaran langsung sore hari ini, terlihat di layar kaca Anda pembawa baki Michelle Clarissa Said sedang mengantarkan bendera merah putih untuk disimpan dan untuk dikibarkan pada tahun selanjutnya dalam perayaan HUT kemerdekaan di tahun yang mendatang. Dan akan diterima oleh Inspektur Upacara Wakil Bupati Rotendau, Apremoy Dude Lusidetan.

dan terlihat saudara mendengar pembawa baki misil Clarissa Said sudah menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Wakil Bupati Rorendau Apremoy Dudelusedetan.

0: Saat ini Misir Karissa Said sedang kembali dengan berjalan mundur untuk bergabung kembali bersama rekan-rekan tim pasukan pengibar bendera dalam penurunan bendera di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026.
1: Assalamualaikum.

0: Saudara pendengar, saat ini Komandan Paskibraka Serda Pom 1 Made Yoga Widiantra lagi menuju podium untuk melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa proses penurunan bendera telah dilaksanakan.
1: Terima kasih, kembali ke tempat.

Duduk kembali. Pembacaan doa oleh pejabat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao.

Di hadapan hadirat-Mu kami menundukkan kepala dan menyatukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam perjalanan bangsa Indonesia dan atas kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami mengenang dengan penuh hormat para pahlawan bangsa yang telah berjuang dengan keberanian, pengorbanan, bahkan dengan darah dan nyawa demi merebut dan mempertaruhkan kemerdekaan. Kiranya semangat perjuangan, pengorbanan, dan cinta tanah air yang telah mereka wariskan tetap hidup dalam diri kami dan generasi penerus bangsa. Ajarlah kami untuk tidak hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan kerja keras, pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian kepada sesama. Pada peringatan 81 kemerdekaan ini, ingatkan kami bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang terbebasnya dari penjajahan, tetapi juga tentang kemampuan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi kami semua. Biarkanlah kemerdekaan ini diwujudkan melalui pelayanan yang tulus, pekerjaan yang jujur, kepemimpinan yang berintegritas, kepedulian kepada mereka yang lemah, penghormatan terhadap perbedaan, serta keberanian untuk menjaga persatuan dan kedamaian. Ketika sang merah putih hari ini diturunkan, jangan biarkan semangat kemerdekaan ikut diturunkan dalam hati kami. Namun sebaliknya ya Tuhan, biarkanlah semangat cinta tanah air, persatuan, pengabdian, dan kepedulian kepada sesama semakin berkobar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami berdoa bagi para pimpinan kami dari pusat sampai ke daerah. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Jauhkanlah mereka dari keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan segala bentuk ketidakadilan. Berikanlah kepada mereka hati yang tulus untuk melayani, keberanian untuk mengambil keputusan yang benar, serta komitmen untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berdoa bagi seluruh aparatur negara, TNI, Polri, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia. Kiranya setiap karya dan pengabdian mereka menjadi bagian dari usaha membangun Indonesia yang aman, maju, adil, damai, dan sejahtera. Tuhan yang Maha Kuasa, secara khusus kami berdoa bagi Kabupaten Rotendau yang kami cintai. Kami menyerahkan pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Rotendau ke dalam tangan-Mu Tuhan. Peliharalah Rotendau sebagai daerah yang aman, damai, rukun dan penuh persaudaraan. Kuatkan budaya gotong royong dan kepedulian di antara kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, pada kesempatan ini kami secara khusus mengingat saudara-saudara kami di Flores dan juga di daerah-daerah lain yang sedang menghadapi penderitaan akibat bencana alam. Kami membawa mereka dalam doa kami. Bagi mereka yang kehilangan keluarga, rumah, harta benda dan lainnya, kiranya Engkau memberikan kekuatan untuk bertahan dan bangkit kembali. Bagi mereka yang sedang terluka, sakit, ketakutan, berada di tempat pengungsian atau masih
menanti.

pertolongan. Kiranya tangan kasih-Mu menyertai dan menguatkan mereka. Bagi mereka yang telah meninggal dunia akibat bencana, hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan. Kuatkan hati mereka dalam menghadapi kehilangan yang begitu berat. Ajarilah kami, ya Tuhan, bahwa ketika saudara-saudara kami di Flores dan daerah lainnya menderita, sesungguhnya kita semua turut merasakan penderitaan itu. Kiranya mereka membutuhkan pertolongan. Tangan kita dipanggil untuk memberi pertolongan. Jadikanlah setiap bencana sebagai panggilan untuk semakin memperkuat solidaritas, persaudaraan, gotong royong, dan cinta kemanusiaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Dengan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Saat ini komandan upacara lagi menuju tangga podium utama untuk melaporkan bahwa seluruh rangkaian upacara penurunan bendera dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026 telah selesai dilaksanakan.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih, bubarkan.
1: Bubarkan.

Komandan upacara Ibda Yakob Talo dan To 2.3 Yon Aplopor kembali ke posisinya.

0: kehormatan pasukan.
1: Kepala Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Senjata Klik.
1: Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
2: Inspektur upacara Wakil Bupati Raden Dau Apri Mohidu dari Dusir dan meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan.
2: Demikian seluruh rangkaian upacara yang dilaksanakan sore hari ini, upacara penurunan bendera. Dan saat ini,
1: baik, perlu kami sampaikan
2: Wakil Bupati Rotendau
1: upacara ini akan lanjut
2: selaku inspektur upacara
1: yang bertempat
2: berjabat tangan dengan para undangan yang hadir.
3: Upacara selesai tanpa penghormatan umum
2: sore hari ini.
3: Kemudian menyelesaikan dengan kegiatan selanjutnya.
2: Pendengar
4: atas nama Perwira Upacara,
2: pemirsa RNINET,
4: ucapan terima kasih.
2: Demikian seluruh rangkaian
4: atas partisipasi
2: upacara penurunan bendera
4: dalam upacara
2: dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2020.
4: Untuk perangkat upacara, peserta upacara, dan terkhusus
2: tim kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini,
4: pengibar sang merah putih,
2: penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Kupang,
4: bagi
2: pengarah Kabak Tu dan para JT Ali Madia,
4: melaksanakan tugas secara baik.
2: Produser Dina Yulianti, pengarah teknik lapangan Dermas Pate.
4: Tuhan Yesus memberkati.
2: Reporter
4: Salom.
2: Saya sendiri Rudi Hartono.
1: Baik, kami sampaikan kembali bahwa setelah ini
2: Bung Raja Waldus dan Ian Aplugi,
1: Stadion Kristina Emanuela,
2: teknisi lapangan
1: dalam kebalai bersama
2: Herianto Bailao dan Des Bunga
1: boleh mengambil bagian dalam kebalai masa.
2: Pancitraan Bung Yonas Dolo dan administrasi
1: dalam perayaan
2: Mitra Suryana Sinlai
1: ke-81 kemerdekaan.
2: Baik, saudara pendengar
1: Indonesia, mohon
2: kami akhiri seluruh rangkaian upacara di sore hari ini
1: juga
2: dalam rangka
1: Forkopimda kita boleh ada di
2: hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Saya Rudi Hartono, saya kembali ke rekan penyiar yang ada di studio.
5: Tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
6: Laksanakan.
7: Dengan suara yang tegap, beliau telah menyampaikan laporan bahwa rangkaian upacara
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
9: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1, selamat sore. Kita baru saja mengikuti detik-detik penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tingkat Kabupaten Rotendao. Selepas ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti upacara detik-detik penurunan bendera merah putih dari Istana Negara. Dan tentunya kami juga langsung pamit untuk di ruang dengar Anda pendengar untuk rangkaian roti siang dan juga sore. Terima kasih banyak untuk pendengar semua yang sudah bersama dengan kami di tanggal 17 Agustus tahun 2026 ini. Saya Yona Sape dan juga rekan saya kami Trasin Lae pamit untuk di ruang dengar Anda. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan siaran kami. Merdeka, merdeka, merdeka dan tetap merdeka.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Satu demi satu langkah dengan tegap, kita lihat begitu tegapnya dan sangat serasi.
3: Bendera pada sore hari ini juga tadi kami dapat memantau bahwa terdapat sejumlah pejabat tinggi negara telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Jika kami dapat menggambarkan situasi yang ada di belakang kami ini, bahwa jajaran menteri yang mengikuti upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta ini berada di sisi dekat anak tangga dari gedung utama atau gedung Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah menteri tadi kami dapat pantau, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Menko Polkam Jamari Chanayego serta Jamari Chanayego serta terdapat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari dan juga terdapat sejumlah wakil menteri lainnya pula yang turut mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Seperti salah satunya dapat kami sampaikan, yakni Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo dan juga jajaran tentunya ini dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang juga menjalankan tugas dalam melakukan pembinaan terhadap anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pada tingkat pusat di tahun 2026 ini. Selain itu juga dapat kami sampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar dan juga pemirsa ini menjelang dimulainya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, jajaran pasukan pengamanan baik dari TNI dan Polri ini mengamankan jalan sekitar depan Istana Merdeka dan tepat di sebelah kanan saya ini telah berbaris pasukan berbaris yang nantinya akan memenuhi halaman Istana Merdeka Jakarta untuk sebagai pasukan pengibaran ataupun penurunan bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Kami tadi juga memantau pendengar dan juga pemirsa RRI Net, selain dari jajaran pejabat tingkat menteri, namun juga terdapat kalangan aktris ibu kota yang juga turut mengikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Seperti salah satunya ini dapat kami sampaikan, terdapat artis pencipta lagu Maya Estianti beserta juga dengan anaknya L, dan juga terdapat komedian Nunung yang juga turut mengikuti memeriahkan menyaksikan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Ada beberapa penampilan yang tadi ditampilkan dalam rangkaian upacara penurunan bendera merah putih. Seperti tadi ada Nicky Becker, Elva Singer, Vina Panduwinata, Rizky Febian, dan saat ini akan segera diisi untuk hiburan para tamu undangan yang datang menghadiri upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, yakni dari grup band Wali dengan menyanyikan dua lagu. Sejumlah penyanyi-penyanyi yang mengisi tadi rangkaian acara tersebut juga memberikan pengisian, menyanyikan dua lagu masing-masing. Kami juga dapat menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI.net bahwa tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur ini nantinya akan menjalankan tugas untuk penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore hari ini. Kami menyampaikan setidaknya ini dalam formasi utama. Pemirsa dan juga pendengar dapat kami sampaikan, Nelce Delian is Jovin Werimon, ini perwakilan dari Provinsi Papua, dipercaya untuk membawa bendera Sang Merah Putih. Sementara itu pelajar SMA Negeri 8 Jayapura, yakni ini juga akan mengemban salah satu tugas penting dalam penurunan Sang Merah Putih di halaman istana. Selain itu juga terdapat posisi cadangan dalam pembawa baki yang dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, Paskibraka Putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang juga merupakan siswi dari Sekolah Rakyat. Selain itu juga Safira, pemirsa dan juga pendengar, ini dalam formasi lainnya dapat kami sampaikan untuk posisi yang akan diemban dalam komandan kelompok 8, yakni akan diemban oleh Athanasius Meilano Franz Yogar, merupakan salah satu siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ya, kami juga dapat menyampaikan bahwa nampaknya ini sejumlah pejabat juga telah mengisi bangku-bangku yang telah memang disiapkan. Baru saja masuk mobil Presiden Prabowo Subianto ya ke halaman Istana Merdeka yang nantinya juga akan mengikuti jalannya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan juga kepada pemirsa dan juga pendengar ini bahwa terkait dengan adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang diberi nama Indonesia Adil Makmur, merupakan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas untuk menurunkan Sang Merah Putih dari tiang utama atau tiang bendera yang berada di halaman istana. Dan tidak hanya bagi para siswa-siswi terpilih dari sekolah-sekolah pada umumnya, pada tahun ini Paskibraka juga melibatkan ataupun terpilih sejumlah para peserta didik ataupun siswa yang merupakan dari Sekolah Rakyat. Ini merupakan gambaran akan adanya keadilan, pemerataan kesempatan bagi generasi-generasi penerus bangsa dalam mengikuti setiap proses-proses kenegaraan, seperti salah satunya upacara pengibaran bendera merah putih pada tadi pagi dan juga pada sore hari ini upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan pada saat ini juga terdapat Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan juga telah tiba di kompleks ataupun pelataran Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga tadi terdapat jajaran dari Menteri Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa yang juga telah menduduki posisi yang telah ditempatkan pada pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Mudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta.
4: Pada sore hari ini dan akan kita lanjutkan dengan
3: sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas Pampres dan juga pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.
5: Indonesia menyapa sore.

0: Kom dari dulu, Bang.
1: Yo, ketengin.
2: Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti sesaat lagi.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ngikut lagi nih.
2: Oh iya, bermuter.
3: Kan yang ini.
2: Oh iya, macet begitu.
1: Yuk, kan nomor 2, kamu lah. Nah ini.
3: Macet ini.
1: Ditemin.
2: Dapatin.
1: Dipaksa patah itu bang. Tahu doang. Diungkek-ungkek patah.
2: Orang berubah dulu.
1: Oke, siap.
2: Jadi nggak mau pulang lagi nih, capek. Waduh,
1: parah. Putar aja bang.
3: Ah itu.
1: Nah, udah bersih tuh. Masih ada?
3: Ada itu.
4: Dengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim Paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai Paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

Komandan Upacara memasuki lapangan upacara.

马上干活。Paradu, istirahat di tempat.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwon Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim Paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: world.
1: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara.
0: Hormat Senjata.

0: 二哥，三家都。
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
0: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
4: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Ada

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmum yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Fransyogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak! Senjata! Tegak!
0: Pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih berbat gerak, tegak, gerak, 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
2: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: 大哥，干将哥，过。
1: Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Nafazani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera.

0: Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Kanan, hadap, kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar. Di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
2: Hadap,

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

参加的。海哥，敬礼。

0: lagi. Belok kanan. Langkah. Tegak. Maju. Ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
2: Langkah, tegak, maju.
1: Tepukan ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: ternyata hak.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden sore Republik ini. Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah
1: pasukannya.
0: Teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Sihombing. Joshua. Joshua.
1: Safira dan juga pendengar peserta juga. Ya, Safira. Safira.
0: Ya, silakan Joshua.
2: Kita akan saksikan bersama pasukan berkuda saat lanjutan memasuki Istana Merdeka Jakarta.
1: Baik, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net, dengan demikianlah berakhirnya rangkaian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Usai berakhirnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, ini masih berlangsung rangkaian acara dalam tadi diawali dengan patroli petugas polisi militer yang menggunakan motor gede dengan berjumlah 45 orang, di mana hal tersebut ini sesuai dengan adanya tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan saat ini jika dapat digambarkan bahwa telah sedang melintas di depan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran tamu undangan yang ada di Istana Merdeka, yakni pasukan berkuda yang melintasi jajaran dari depan ataupun halaman utama Istana Merdeka Jakarta. Tadi dalam prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto apresiasi dan ucapan terima kasihnya atas seluruh upaya-upaya yang dilakukan, baik itu oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paspampres dan juga sejumlah pihak-pihak terkait lainnya untuk menyukseskan perhelatan upacara dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami dapat menggambarkan pula ini selain pasukan berkuda yang telah melintasi di depan Istana Merdeka Jakarta, saat ini akan melintas ataupun akan masuk ke dalam kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ini komplek pasukan drum marching band sebanyak ratusan personel yang merupakan terdiri dari para peserta taruna taruni dari jajaran Polri dan juga dari pihak SFBDN dan dari TNI. Bagaimana kami dapat menggambarkan suasana penuh semangat dalam rangkaian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore hari ini. Ya, selanjutnya ini tepat di akhir dari pasukan marching band, ini terdapat juga pasukan yang membawa bendera. Ini ujung dari pasukan marching band yang selanjutnya nanti ini dapat Anda saksikan bagi pemirsa RRI Net maupun Anda pendengar RRI. Ini dapat kami sampaikan bahwa terdapat pula ini pasukan berbaris yang mengenakan pakaian adat Nusantara dari berbagai daerah, dari ujung Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, perwakilan baju-baju adat daerah ini telah juga memasuki kawasan kompleks Istana Merdeka dalam momentum ini upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Dapat kami sampaikan tadi dalam rangkaian acara penurunan bendera Sang Merah Putih, tadi pula ini diakhiri dengan adanya nyanyi bersama dengan sejumlah artis nasional, yakni Nicky Becker, Vina Panduwinata, dan Rizky Febian dengan membawakan lagu berjudul Bagi Mu Negeri. Tidak hanya bagi para artis tersebut yang bernyanyi, namun seluruh peserta tamu undangan yang

0: Kerajaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Boleh kita berikan tepuk tangan?
1: Ya, selanjutnya Safira dan juga pendengar, ini ada pasukan Praja Nusantara dari seluruh daerah di Indonesia dengan menggunakan ataupun dengan menaiki kuda. Ini sejumlah pasukan Praja Nusantara memasuki kawasan Istana Merdeka Jakarta. Nantinya juga ini dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia, usai dilakukan penurunan bendera Sang Merah Putih, ini juga nanti akan dilakukan prosesi penyimpanan bendera tersebut dan juga di meriahkan dengan berbagai penampilan dan juga sejumlah acara-acara kenegaraan dalam pesta rakyat dan juga karnaval kendaraan hias dengan menghiasi untuk ornamen-ornamen HUT ke-81 Republik Indonesia.
2: Ya Joshua, mungkin bisa digambarkan juga ya bagaimana suasana di sekitar Istana Merdeka saat ini. Apakah masyarakat masih antusias untuk mengikuti bagaimana jalannya kirab dari usainya penurunan bendera Sang Merah Putih saat ini, Joshua?
3: Ini luar biasa, merasa bangga sekali, Rizky dan juga hadirin yang pemirsa. Ini adalah pasukan berkuda.
1: Ya, Safira dan juga pendengar, memang dapat kami sampaikan terkait dengan gambaran ataupun situasi dari antusiasme masyarakat untuk menyaksikan bagaimana prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih ini tidak kalah meriah dari adanya upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih pada pagi hari tadi. Kami dapat gambarkan saking antusiasme masyarakat tersebut, ini juga pihak kepolisian dan juga TNI ini memberikan barikade ataupun pembatas jalan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan. Dan Safira dan juga pendengar, ini merupakan baru saja melintasi untuk masuk ke dalam Istana Merdeka, yakni kereta kencana yang terdiri dari 4 prajurit dan dari TNI yang nantinya ini akan membawa bendera Sang Merah Putih untuk kembali disimpan di dalam Monumen Nasional ataupun Monas. Safira.
2: Baik, nah Joshua, biasanya ataupun tadi pagi ya, kita melihat bagaimana kirab budaya yang kirab Sang Merah Putih yang dilakukan pada pagi hari tadi ini disisipkan dengan beberapa kebudayaan dari beberapa daerah. Apakah sore ini juga terlihat adanya atraksi budaya ataupun kendaraan-kendaraan tertentu yang perlu diketahui oleh pendengar? Silakan Joshua.
0: Praba dan Yeksa. Kata praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa besar,
1: ya, untuk sejumlah atraksi ataupun pertunjukan-pertunjukan pada sore hari ini atau di dalam rangkaian acara upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, ini dapat kami sampaikan bahwa untuk pada pagi hari dalam upacara pengibaran itu memang ditampilkan berbagai penampilan-penampilan kebudayaan dari berbagai daerah di Nusantara ini. Namun pada siang hari ini tadi lebih kepada penampilan-penampilan dari sejumlah sekolah dan juga memang tadi ada sedikit penampilan ataupun atraksi dari tari-tarian yang berasal dari berbagai daerah, seperti salah satunya ini dapat kami sampaikan tadi juga ada disampaikan ataupun di pertunjukan ini penampilan terkait dengan tari-tarian dari daerah Kalimantan Barat, Safira. Dan juga pada sore hari ini juga, ini juga tadi ditampilkan ada medley lagu daerah ataupun lagu daerah dinyanyikan ataupun dimainkan secara beriringan, saling sambung menyambung, menjadi sebuah hiburan yang menarik bagi para tamu undangan ataupun masyarakat yang berada di sekitaran Istana Merdeka Jakarta, Safira.
2: Baik. Luar biasa sekali ya bagaimana antusiasme dari masyarakat untuk menyaksikan pengembalian dari
1: Sambil dapat kami sampaikan bahwa saat ini
0: Raihan Konto Seno Premi dan teks proklamasi akan ambil oleh perwira.
1: Ya, Safira, saat ini bendera Sang Merah Putih sedang dibawa oleh pasukan yang akan menaiki dari kereta kencana. Kedua pasukan yang telah ditentukan ini sedang menuruni anak tangga secara perlahan dengan membawa bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi.
3: Para perwira telah menuruni anak tangga dan sesaat lagi kita akan

0: akan diserahkan kepada Duta Paskibraka.
1: Iya, nantinya nanti akan
2: sedangkan juga nanti akan disampaikan oleh Duta Paskibraka yang merupakan anggota Paskibraka pada tahun 2025.
1: Baik. Joshua, mungkin bisa dijelaskan juga ya bagaimana rute yang akan dilalui oleh kereta kencana Garuda Prabayaksa sore ini.
0: Siswi SMA Lentera Harapan Tomohon Sulawesi Utara akan membawa teks proklamasi.
3: Ya, saat ini kita tengah melihat
2: ya, terkait dengan rute dari kereta kencana ataupun kirab pengembalian ini yang merupakan akan membawa dari naskah teks proklamasi dan juga bendera pusaka ini nantinya akan dibawa menuju ke wilayah ataupun ke Monumen Nasional dengan melintasi di Jalan Medan Merdeka Utara menuju ke Medan Merdeka Barat, di mana tempat pintu masuknya berada di depan Istana Merdeka Jakarta ini. Safira.
1: Iya, bagaimana kemudian Anda melihat petugas ya untuk mengamankan ataupun mengatur dari adanya rute kirab Sang Merah Putih untuk mengembalikan karya Monas, mengingat antusiasme masyarakat yang luar biasa sekali tumpah ruah di sekitar Istana Merdeka saat ini.
0: Kembali melanjutkan kirab pada kesempatan sore hari ini, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati.
2: Ya, memang terkait dengan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan bagaimana prosesi acara dalam upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, yakni dengan ditandai ataupun diakhiri dari pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi dengan menggunakan kereta kencana, ini antusiasme masyarakat memang masih cukup meriah begitu ya, dengan pengamanan yang dilakukan dari pihak keamanan gabungan baik dari polisi dan juga TNI ini dengan berbaris memberikan perlindungan untuk dapat membuka akses jalur bagi pasukan yang membawa kereta kencana dengan berisikan oleh anggota Paskibraka tahun 2025 yang membawa baki dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi tersebut, Safira.
1: Iya, saat ini kita lihat ya kereta kencana sudah mulai keluar dari area Istana Merdeka Jakarta. Mungkin bisa digambarkan juga Joshua ya, bagaimana dengan peserta-peserta upacara yang tadi baru saja mengikuti penurunan bendera Sang Merah Putih. Apakah mereka masih berada di sana atau mungkin melakukan kegiatan swafoto ya, biasanya seperti itu. Silakan Joshua.
3: Ya, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi pada rombongan kirab pengembalian.
2: Ya, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI, terkait dengan bagaimana situasi ataupun antusiasme dari para peserta tamu undangan yang mengikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat memantau dari lokasi saya melaporkan saat ini berada di sisi sebelah kiri dari Gedung Istana Merdeka, ini para peserta masih sangat antusias dan berdiri untuk menyaksikan bagaimana bendera pusaka Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi melintasi keluar dari Istana Merdeka Jakarta. Sementara itu dari sisi sebelah kanan Istana Merdeka ini dapat juga memberikan rasa antusiasmenya.
1: Iya. Baik, nah untuk masyarakat yang berada di luar sana, ini kabarnya ada pesta rakyat juga ya Joshua, mungkin bisa disampaikan ada ya, kegiatan apa saja di sana?
2: Ya, Safira sudah juga mendengar untuk terkait dengan gelaran pesta rakyat yang dimana itu merupakan rangkaian dari acara HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ini akan digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta. Acara tersebut ini memang disediakan untuk masyarakat dengan menghadirkan berbagai hiburan dan juga berbagai jenis makanan yang menarik bagi masyarakat di kawasan Silang Monas tersebut. Kami juga dapat menyampaikan Safira dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Wakil Presiden dan pejabat tinggi negara lainnya, baik itu Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga terdapat Ketua MPR RI ini turut meninggalkan tempat tempat duduk dari pelaksanaan upacara bendera penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, Safira.
1: Baik.
2: Hal itu, Safira dan juga pendengar, ini juga menjadi sebuah penanda akan berakhirnya prosesi dari penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta.
1: Iya, tentunya ada berbagai kegiatan yang dilakukan dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ada berbagai rangkaian ya, Joshua. Setelah adanya upacara penurunan, masyarakat juga masih bisa menikmati berbagai kegiatan. Di antaranya adalah karnaval kendaraan hias, kemudian immersive show, drone show, dan juga atraksi kembang api. Di antaranya di kawasan Monas, kemudian Bundaran Hotel Indonesia, dan juga Sarinah. Baik, kalau begitu terima kasih Joshua atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
2: Boleh diulangi.
1: Ya, terima kasih Joshua. Ya, baru saja kami hadirkan ya pendengar informasi terkait dengan pasca penurunan bendera Sang Merah Putih, pantauan terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta.
4: Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa sore.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jao, mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Jao, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi su terdengar. Pesta adat semula.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama, sah. Saya juga mau pergi sana, Jao.
1: Oh, begitu kah? Namar sudah kita jalan

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat . Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jauh, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang Danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jauh. Kau dengar, kah?
1: Ya, kebetulan kemarin saya dengan Jauh Erwin lewat. Saya ada tegur, cuma Jauh terlalu serius jadi tidak dengar.
0: Aduh, maaf, Jauh. Saya tidak dengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang Danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jauh tidak keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah nih.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jauh. Bapak Zaki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebilang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tiba-tiba waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi mulai sudah suara bakar itu hutan, kau mau buat kebun baru. Singkat cerita Jao, suara senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habisin hutan.

0: Wah, itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba saatnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan depu istri dan juga beberapa pekerja.

0: waktu berputar. Sekitar 2 minggu jalan panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta jawawut yang susia panen. Tapi
1: apa, Jao?
0: Tapi begitu sampai di kebun, Jao Sora terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kalandak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Jao Sora ketemu seekor belut raksasa.
2: Oh, rupanya belut itu. Alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Jao?
0: Tidak, Jao. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jawawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa le, Jao?
0: Tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua beserta Jao Sora.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah, Jao. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiu Sora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu, kita bisa lihat belut putih.
1: Iya, betul, Jao. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ai, Jao, dirasa kita sudah sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul, Jao. Ayo.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Iya, terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan kami saat ini di pukul 19 ya, pukul 51 menit. Dan di acara kita musik dan juga informasi pada malam ini, saya punya informasi untuk Anda. Polda NTT kirim 125 personil bantu penanganan gempa Flores. Iya, Polda Nusa Tenggara Timur mengerahkan 125 personil dari kota Kupang menuju wilayah Flores untuk memperkuat penanganan dampak gempa bumi. Personel diberangkatkan menggunakan kapal Ile Labalekan untuk mendukung operasi kemanusiaan di wilayah terdampak. Pelaksanaan harian Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Sajimin, mengatakan pengarahan personel merupakan bagian dari upaya memperkuat penanganan bencana. Seluruh personel telah menjalani pengecekan sebelum diberangkatkan. Diketahui sebanyak 125 personel tersebut terdiri atas 30 personel Brimob, 10 Intelkam, 23 Samapta, 18 Polair, 10 Dokes, 9 Binmas, lalu 10 Reskrim, 10 Logistik, dan 5 Humas. Menurut Sajimin, komposisi personel disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara terpadu. Brimob dan Samapta akan membantu pengamanan dan evakuasi, sementara Polair mendukung mobilitas melalui jalur laut. Ya, personel Dokes akan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, sementara fungsi Intelkam, Binmas, Reskrim, Logistik, dan Humas akan menjalankan tugas sesuai kebutuhan operasional kemanusiaan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pendengar, tepat di pukul 20 kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: Ibu 45 ya Pak dosen ya. Sukses selalu untuk Pak dosen dan timnya. Terima kasih banyak sudah hadir di podcastnya RRI. Kita akan bertemu.

0: berteduh
1: Satu Republik Indonesia. Bahan terakhir dibutuhkan untuk masyarakat umum dan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti. Dalam Pesta Rakyat ini, pemerintah menggelar perlombaan khas 17 Agustus, diantaranya mulai dari permainan anak, panggung hiburan, hingga pertunjukan drone show. Dan kita juga akan pantau ya bagaimana Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan RI di kawasan Monas yang menjadi ruang hiburan bagi masyarakat bersama dengan keluarga. Bergabung bersama kami, Elina Zahra. Rara.
2: Ya, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di kawasan Monas, Jakarta, dan dapat kami laporkan bahwa Pesta Rakyat dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia telah diikuti masyarakat bersama keluarga. Salah satunya Lili Suryani, warga Bogor, yang datang bersama suami dan dua anaknya sejak pukul 5 pagi. Lili mengatakan dirinya bersama keluarga telah berkeliling menikmati berbagai kegiatan yang tersedia dalam Pesta Rakyat tersebut. Selain mengikuti kegiatan di panggung, Lili juga mendapatkan sejumlah hadiah di antaranya setrika setelah mengikuti kegiatan bersama masyarakat lainnya. Tidak hanya mendapatkan hadiah, Lili bersama keluarganya juga menikmati makanan dan minuman yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut makanan yang didapat antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, dan air mineral. Bagi Lili, kegiatan tersebut membuat kunjungannya bersama keluarga terasa menyenangkan meski harus menghadapi kepadatan masyarakat selama acara berlangsung. Ia menilai Pesta Rakyat menjadi pilihan untuk mengisi waktu libur bersama anak-anak dan suami. Berikut tanggapan Lili Suryani, warga Bogor, mengenai pengalamannya mengikuti Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Alhamdulillah nyaman, cuma mungkin kepengennya ya, kalau dari saya pribadi sebagai masyarakat, kepengennya pas ngantri di bus makanan itu, jujur mohon maaf sekali, mungkin ya standarnya orang ngantri ya, aduh ya Allah, itu rindunya luar biasa sampai ada yang keinjek, cuma ya seperti salah untuk sama apa ribuan orang ini.
2: Ya, pendengar Pro 3 RRI, Lili menyebut ikut sertaannya dalam Pesta Rakyat tersebut bukan pengalaman pertama. Ia mengatakan kegiatan serupa sudah diikutinya sekitar 3 kali dan menurutnya tetap menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Selain menikmati rangkaian kegiatan makanan gratis, Lili juga mengapresiasi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hadiah dalam acara tersebut. Ia mengaku tetap merasa senang meski harus menghadapi kepadatan terutama ketika mengantre di stand makanan. Demikian Eliana Zara melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional di mana acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia dilangsungkan untuk berburu kuliner dari berbagai usaha mikro, kecil, menengah UMKM. Ada sekitar 1.200 pelaku UMKM binaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Kementerian UMKM yang turut berpartisipasi dalam pembagian makanan dan juga minuman gratis kepada masyarakat di kawasan Monumen Nasional Jakarta.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

gempa NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sudah tidak ada lagi warga yang dinyatakan hilang akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, tim Basarnas masih disiagakan di sejumlah wilayah terdampak. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan personel Basarnas masih berada di 7 kabupaten terdampak gempa. Tim tetap melakukan pencarian meski hingga Senin 17 Agustus 2026 tidak ada laporan warga yang hilang. Berton menegaskan tidak adanya laporan warga hilang bukan berarti operasi pencarian diberhentikan. Basarnas tetap menurunkan personel secara optimal untuk mengantisipasi adanya laporan baru dari wilayah terdampak. Pendengar, untuk informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Mendengar tepat di pukul 20 lepas 23 menit, kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu Renungan Malam Agama Katolik. Ya, pendengar, untuk Anda semua di malam ini, saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kini kami kembali datang ke hadapan-Mu bersyukur atas cinta dan kasih sayang-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati, pikiran, serta perkataan dan perbuatan kami agar sesuai dengan teladan yang Engkau berikan. Dengan penantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dirgahayu Republik Indonesia. Ungkapan dirgahayu yang senada dengan ucapan "semoga panjang umur" ini pantas menjadi harapan dan doa umat Kristiani dalam liturgi Ekaristi hari ini. Kita mau bersama-sama mengucap syukur atas hidup sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang tetap akan selalu Bhinneka Tunggal Ika. Rasa syukur ini menemukan dasarnya pada kepasrahan dan ketakwaan pada Tuhan. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat dikaruniakan olehnya martabatnya. Dalam kitab Sirah 10:4-5, hikmat yang dinasihatkan oleh penulis kitab Putra Sirah menunjukkan sikap tegas dari semula bahwa negara tidak dapat berdiri atas dasar kecongkakan dan kepongahan. Karena seperti kata Santo Irenaeus Uskup Lyon dari abad ke-2, "Gloria Dei vivens homo," kemuliaan Tuhan adalah manusia yang hidup. John Sobrino, teolog dari El Salvador, bahkan menekankan "Gloria Dei vivens pauper." Maka dari itu hidup dan kesejahteraan rakyat miskin menjadi nomor satu di atas segala kepentingan pribadi. Dalam diri dan martabat mereka tercermin gambar Allah. Jawaban Yesus dalam Injil menunjukkan sikap tersebut. "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Kemunafikan dari orang-orang Farisi yang menjadi lawan bicara Yesus terbongkar di hadapan keterusterangan Yesus yang meletakkan duduk permasalahannya pada tempatnya yang benar. Bukan dengan maksud untuk menjerat atau menjatuhkan yang lain, pertanyaannya sendiri memang menimbulkan dilema. Jawaban yang negatif akan menimbulkan reaksi dari kekuasaan Romawi, sedangkan jawaban positif akan membuat Yesus kehilangan simpati rakyat.
Dalam hal ini, jawaban Yesus yang tidak terduga tidak dapat dikatakan sebagai satu kampanye politik. Karena Yesus tidak memilih model kompromistis dari orang-orang Herodian maupun model kekerasan revolusioner kaum Zelot. Yesus menarik diri dari logika keberpihakan dan menjauh dari dilemanya, tetapi bukan karena takut jatuh dalam sikap kompromistis. Sebaliknya, Yesus membawa topiknya sendiri ke puncak inspirasinya, yakni satu konsep yang benar tentang ketergantungan manusia di hadapan Allah dan konsekuensinya tentang kebebasan manusia, atau ketergantungan manusia yang tepat di hadapan pemerintah. Yesus tidak mempersoalkan legitimasi atau keabsahan kekuasaan Romawi, melainkan mengetengahkan satu kriteria baru dari Allah yang menentukan keberadaan manusia. Jawaban Yesus dapat dibaca dari dua sisi. Di hadapan satu tendensi pemerintahan yang teokratik seperti kaum Zelot pada masa Yesus, ditegaskan satu spasi yang harus ada bagi masyarakat, satu struktur kekuasaan yang mengaturnya. Primat Allah tidak menghilangkan ruang tanggung jawab manusiawi dalam masyarakat. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Sementara itu, di hadapan satu politik pemerintahan yang sifatnya invasif seperti kekaisaran Romawi, tekanan jatuh pada afirmasi yang kedua, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kekuasaan politik apapun itu, Romawi, Yahudi atau Kristiani, tidak dapat menghilangkan manusianya. Kesadaran

Disinilah letak firman Allah, prioritas kedaulatan Allah. Dengan demikian manusia bebas di hadapan setiap kekuasaan yang terlalu dominan. Justru pengakuan akan primat Allah inilah yang menjadi dasar bagi negara untuk melaksanakan kekuasaannya sekaligus kebebasan manusia di hadapan pemerintahan tersebut. Itulah sebabnya dalam kesempatan hari raya ulang tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, pantaslah kita renungkan kata-kata Yesus yang tegas ini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius 22:21. Supaya kita belajar menjadi semakin hari semakin mampu memberikan sumbangan yang terbaik bagi negara kita ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu yang meneguhkan. Sabdamu adalah roh dan kehidupan. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap setia dan taat kepadamu, serta mengenal sesama kami dan berbuat baik kepada mereka tanpa pamrih apapun. Sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Hostus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hostu, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai hus. Sebagai bagian dari tradisi, hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi.

0: bekas lelaki rote, yaitu Ti Langga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual khusus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian masal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah dan sebagainya. Jadi sudah pasti seru kan?
1: Makasih ya, beta baru tahu kalau ini namanya hus.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Mendagri memastikan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan bantuan atas kerusakan rumah warga. Namun dengan syarat pendataan dilakukan oleh Pemda dan ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort, maksud saya Kepolisian Resort setempat ya. Pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.go.id. Dan tentunya masih ada lagi informasi untuk Anda. Jadi tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Iya, baik pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Kemenkes kirim 2 rumah sakit lapangan tangani korban gempa di NTT. Kementerian Kesehatan telah mengirimkan 2 unit rumah sakit lapangan ke lokasi terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Rumah sakit lapangan tersebut ditempatkan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Nagegeo. Menurutnya, keberadaan rumah sakit lapangan diperlukan mengingat sejumlah fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas turut terdampak akibat gempa. Gempa bumi 7 magnitudo mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan, serta membuat ribuan warga harus mengungsi. Ya pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

0: Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meninggalkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.
1: Pendengar, kita masih punya informasi lagi untuk Anda. Iya, Celine dan Rizky, dua pelajar yang tunjukkan dedikasi ya di Paskibraka Nasional. Iya, pendengar, Ibu Celine Olivia Apriani Theo Anastasia mengaku terharu mengetahui putrinya ditunjuk sebagai pembawa baki Paskibraka Nasional 2026. Anastasia bahkan baru mengetahui penugasan tersebut saat berada di Istana Negara. Anastasia mengatakan penugasan Celine diumumkan sekitar 1 jam sebelum pelaksanaan upacara. Ia mengetahui kabar tersebut langsung melalui pembawa acara di istana. Anastasia mengaku tidak menyangka Celine dipercaya menjalankan tugas sebagai pembawa baki. Ia juga merasa terharu melihat putrinya mendapat kehormatan tersebut. Ya, Celine merupakan siswi kelas 11 SMK Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat. Selama mengikuti pemusatan latihan, Celine harus berpisah dari keluarga selama sekitar 40 hari. Anastasia mengatakan dirinya tidak dapat berkomunikasi langsung dengan Celine selama masa pemusatan latihan ya. Ia hanya memantau kegiatan putrinya melalui unggahan Instagram BPIP. Ya, setelah upacara selesai, Anastasia akhirnya bertemu Celine di Wisma Negara. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar setengah jam sebelum Celine kembali mengikuti rangkaian kegiatan Paskibraka. Sementara itu, Kepala Man Insan Cendekia Siak Culit menyebut Rizky Aditya Siregar bertugas sebagai penggiring bendera. Rizky merupakan salah satu siswa madrasah yang tampil menjadi anggota Paskibraka Nasional 2026. Ya, Culit menilai Rizky memiliki semangat, kedisiplinan, serta kemauan berkembang yang kuat. Karakter tersebut dinilai membantu Rizky menjalankan pendidikan berasrama sekaligus latihan Paskibraka. Menurut Culit, Rizky juga memiliki prestasi akademik yang menonjol meski mengikuti kegiatan Paskibraka. Ia mampu mengatur waktu sehingga tetap berada dalam kelompok atas di kelasnya. Culit mengatakan sekolah memberikan ruang pengembangan sesuai potensi setiap siswa, baik bidang akademik maupun non-akademik. Menurutnya, pembiasaan disiplin sejak bangun hingga tidur menjadi bekal bagi Rizky. Baik Celine maupun Rizky memiliki cita-cita mengabdi melalui institusi negara. Celine bercita-cita menjadi polwan dan masuk Akpol, sedangkan Rizky ingin melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer atau Akademi Kepolisian. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Sebuah lagu dari Agnes Monica, Cinta di Ujung Jalan, mengakhiri kebersamaan kita di acara obrolan komunitas pada malam ini. Dan selepas ini kita akan beralih ke acara selanjutnya, ada Ruang Rindu. Ya, untuk Anda semua selamat malam dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

Iya, pendengar, ada Andra dan Tantri Pelabuhan terakhir membuka kebersamaan kita di acara Ruang Rindu pada malam ini. Iya, jadi untuk Anda yang mau berbagi rindu, silakan bergabung di line telepon kami 085 1959 1950.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: Ya, pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori melalui lagu. Silakan buat Anda yang mau bergabung di line telepon kami 085195919250.

0: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam, ini dengan siapa?
1: Ini dengan Aten di Undip.
0: Dengan Aten?
1: Iya.
0: Aten di Hundi Hook. Oke. Okay. Iya. Selamat bergabung di RRI Rote. Apa kabar malam ini?
1: Kabarnya luar biasa baik.
0: Baik, oke. Okay. Mau request lagu apa? Silakan, Aten.
1: Lagunya Slang.
0: Lagunya Slang. Judulnya iya. Apa itu?
1: Ku Tak Bisa.
0: Ku Tak Bisa. Oke. Okay. Salam-salamnya.
1: Salamnya yang pertama buat semua pendengar setia yang lagi stay.
0: Iya.
1: Salam kenal buat semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat semua keluarga besar di Hundi Hook. Selamat malam, selamat beristirahat. Juga teman-teman mitra statistik yang lagi berjuang dengan kegiatan sensus ekonomi 2026. Salam hangat dari ujung timur sampai ujung barat. Dan yang pastinya buat anak-anak juga yang sudah istirahat. Selamat istirahat. Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. All crew juga selamat bertugas dan salam kenal aja.
0: Oke, okay, terima kasih. Iya, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh kakak Aten ya di Hundi Hook. Dan siapa lagi yang mau bergabung, silakan. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Dio.
0: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ya, malam, Dio.
0: Halo, Kak Emi. Halo. Halo, Kak Emi. Halo. Halo, Kak Emi, apakah masih ada? Halo. Iya, mungkin Kak Emi bisa coba lagi. Soalnya suaranya tidak ada ya. Bisa dicoba lagi sebelum saya ke lagu yang sudah siap. Ada Slang, Ku Tak Bisa Jauh ya. Ku Tak Bisa. Special requestnya kakak Aten di Hundi Hook. Oke, okay, kalau begitu langsung saja saya ke lagu ya. Yang mau bergabung setelah lagu ini boleh bergabung.

Iya, baik pendengar slang, ku tak bisa. Special requestnya Kakak Tendi, Undi Hook, dan siapa lagi yang mau bergabung? Silakan di line telepon kami 085195919250. Kita masih punya waktu kurang lebih 35 menit lagi ya. Jadi buruan bergabung, silakan. Saya tunggu Anda di line telepon kami.

0: Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah...
1: Iya, baik pendengar, saya sapa lagi penelpon kita di malam ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Om Budio. Apa kabar malam ini?
2: Kabar baik ini.
1: Kabar kawan. Baik. Oke, syukurlah kalau begitu.
2: Bagaimana sebaliknya?
1: Kabar saya juga baik, Om Budio.
2: Inilah bagaimana keluarga di Bali lagi?
1: Keluarga saya semuanya baik-baik saja, ya puji Tuhan.
2: Ya, syukurlah.
1: Iya.
2: Ya, kita turut prihatin nih dengan kejadian yang melanda Pulau Flores ini, gempa.
1: Iya. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka.
2: Iya.
1: Semoga ada tangan-tangan baik yang memberikan kebaikan untuk mereka yang terdampak bencana.
2: Iya.
1: Ya, jadi bagaimana Om Budio, mau request lagu apa? Silakan.
2: Saya penelpon pertama kok.
1: Tidak, penelpon kedua.
2: Sama request ini lagu.
1: Lagu apa itu?
2: Yang MBG itu.
1: MBG, aduh, ini putar lagu MBG lagi.
2: Mertua bilang gas.
1: Aduh, coba Om Budio minta lagu tuh yang tidak. Masalahnya ini kita lagu begitu nanti kita ditegur ini.
2: Mertua bilang gas. Begitu ini apa sah?
1: Apa itu? Ada lagu pop banyak-banyak gitu. Dia hobinya lagu-lagu DJ ini yang berat sudah.
2: Iya, nah, saya suka itu saya. Yang penting semangat-semangat dan saya suka kuat.
1: Nanti kita bikin acara khusus untuk Om Budio saja, khusus putar lagu DJ.
2: DJ, nanti saya minta ini yang jadi operator.
1: Aduh, maka hancurlah sudah itu. Kita tidak kerja lagi, kita do game saja.
2: Nah, ini lagu apa sih?
1: Apa itu, Om Budio? Banyak lagu ini... itu.
2: Busaka?
1: Ya.
2: Cinta Merah Jambu.
1: Cinta Merah Jambu. Ini lagu dangdut atau lagu apa ini?
2: Nanti putar yang versi DJ. Tidak jadi juga kalau versi DJ.
1: Kalau DJ tidak bisa, Om Budio, mesti lagu pop. Ini malam-malam kita ber-DJ, ini bagaimana sudah ini?
2: Berarti lagu apa sudah ini?
1: Lagu apa sih?
2: Untuk sebuah nama sesudah.
1: Untuk sebuah nama sesudah. Pasrah. Ini minta lagu seperti pasrah sekali ini. Kayak ini tolong ya, dulu ini Om Budio. Aduh.
2: Biar bagaimanapun kita harus taat pada aturan nih.
1: Iya. Masalahnya kalau kita nge-DJ saat ini, Om Budio, yang sudah mau istirahat tiba-tiba langsung mata terang kembali, bagaimana sudah?
2: Itu biar komik, sudah. Itu sana nanti.
1: Untuk sebuah nama. Dari Pancepondang, kah?
2: dari siapa? Yang cewek itu siapa ya?
1: Yang cewek.
2: Meriam Bellina.
1: Oh iya, dari Meriam Bellina.
2: Nah, iya, Meriam Bellina.
1: Oke deh. Salam-salamnya.
2: Tak pernah pun.
1: Salam-salamnya Umbu Dio.
2: Salam yang pertama-tama untuk Owana juga bertugas. Tetap semangat, Tuhan selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Bersama teman-temanku yang ada dan bersama keluarga tercinta semua.
1: Terima kasih Umbu Dio.
2: Iya, salam untuk Kak Imi juga bersama keluarga di Baan. Salam untuk abangnya yang bersama keluarga.
1: Iya.
2: Salam untuk Mas Manto bersama keluarga. Salam untuk Bunda Martin bersama keluarga.
1: Iya.
2: Salam untuk Opa Usuk, Maida. Ada hujan di situ kok? Oh.
1: Tidak, tidak ada hujan. Sepertinya mungkin ada yang bermasalah, jadi agak berisik sedikit.
2: Suara ini tidak bermasalah. Suara
1: atau anggap saja lagi hujan. Atau anggap saja ya, lagi hujan.
2: Ya itu. Salam siapa?
1: Siapa lagi?
2: Ya pokoknya untuk semua saja sudah yang lagi dengar pro episode yang dan semua acara-acara dan lagu-lagu serta informasi selalu menyenangkan untuk kita semua.
1: Baik, terima kasih Umbu Dio.
2: Apabila ada kata yang jangan pandai hati.
1: Oke.
2: Terima kasih
1: Umbu Dio. Selamat malam, selamat beristirahat. Kak Emi mau lanjut, Kak Emi? Oke, langsung turun ya. Ya, penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Selamat malam, ini dengan Kak Angel, Kak?
3: Iya.
1: Aduh, suara tidak jelas, jadi ini terka-terka saja. Kak Angel, apa kabar?
3: Baik, Kak.
1: Baik. Oke, Kak Angel mau request lagu apa? Silakan.
3: Salam Merdeka, Kak.
1: Salam Merdeka. Lagunya Salam Merdeka.
3: Lagunya Gara-gara Piala Dunia.
1: Iya.
3: Lagunya Gara-gara Piala Dunia.
1: Gara-gara Piala Dunia ini lagu apa ini? Saya baru
3: lagu dengar. Bola.
1: Lagu bola. Lagu bola.
3: Iya.
1: Bukan lagu DJ toh?
3: Lagu DJ, lagu bola, lagu semua.
1: Ini bahaya kalau lagu DJ ini.
3: Salam pertama buat Tek lagi bertugas, tetap semangat buat.
1: Amin, terima kasih Kak Angel.
3: Salam buat Mama di Maaf, salam sehat.
1: Terima kasih.
3: Semua-semua ucapannya selamat merdeka dan Yesus memberkati kita.
1: Amin, amin.
3: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga.
3: Pulang dan hati-hati sampai di pertemuan salam.
1: Baiklah, terima kasih Kak Angel ya. Salam, selamat malam, selamat beristirahat.
3: Terima kasih.
1: Iya.
3: Iya.
1: Oke, baik pendengar, baru saja disapa oleh Kak Angel di Termanu. Siapa lagi? Halo, malam. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Malam, Kak.
1: Malam juga, Kak Emi. Pikir tadi mau lanjut, ternyata langsung turun.
4: Kabar baik, Kak.
1: Oke. Okay.
4: Ikut lagu dari Desaria Sonata.
1: Iya, judulnya?
4: Pembaringan.
1: Lagu apa? Lagu judulnya?
4: Di Pembaringan.
1: Di Pembaringan. Iya.
4: Salam kompak, Kakak. Buat
1: Kakak dekat di terima kasih juga Kak Emi sudah bergabung. Oke, baik pendengar, kita disapa oleh Kak Emi. Dan tadi ada Umbu Dio juga sudah bergabung. Iya, siapa lagi yang mau bergabung? Boleh sebelum saya ke lagu, karena sudah ada 3 playlist ya. 3 lagu di playlist kami saat ini. Oke, langsung saja ya, saya ke lagu dulu. Ada Miriam Belina untuk Sebuah Nama. Oke. Sepertinya tidak jadi ya. Saya harus tahan dulu lagunya dan menyapa dulu yang sudah bergabung saat ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Juga selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat
5: Memori lihat lagu.
1: Oke, selamat malam Bapak Nasrun, apa kabar?
5: Alhamdulillah, sama-sama juga baik-baik, selalu sehat.
1: Oke, syukurlah kalau begitu. Bapak Nasrun, mau request lagu apa?
5: Lagu apa?
1: Iya, lagu pop.
5: Oh, lagu pop, iya, Kenangan Terindah.
1: Kenangan Terindah.
5: Iya, Samson.
1: Oke deh. Salam-salam ya.
5: Iya. Bertemu apa lagi nyara sama tugas. Selalu semua pulang ke rumah. Terus semua kurang nyara sama tugas. Sangat cerah.
1: Iya.
5: Sama-sama kompak semuanya lah. Tambah terkecuali salamnya, Pak. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam, Bapak Nasrun. Oke, baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Sudah ada 4 lagu di playlist kita malam ini. Langsung saja ada Miriam Belina untuk Sebuah Nama.

Selamat beristirahat. Selepas ini kita akan lanjut dengan acara selanjutnya, musik tradisional dan budaya. Ya, untuk Anda semua, sampai jumpa.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada 18 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Muhammad Toha. Muhammad Toha adalah pahlawan Jawa Barat kelahiran Bandung. Ia adalah seorang komandan Barisan Rakyat Indonesia, sebuah kelompok pejuang pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Toha mulai mengenal dunia militer dengan memasuki Seinenda. Setelah Indonesia merdeka, Toha terpanggil untuk bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia atau BRI. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, disiplin, dan pemberani. Ia menjadi salah satu pahlawan yang berperan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Kini, namanya dikenang menjadi salah satu jalan di kota Bandung.
2: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
3: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
4: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
5: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
6: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memaknai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
2: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja.

0: merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Badan Komunikasi Republik Indonesia berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
1: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
3: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
1: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Nah, baik, kita beralih ke informasi lainnya, masih dari tim liputan kami, di mana dilaporkan juga sejumlah masyarakat menilai bahwa Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di kawasan Monas hingga malam hari ini juga menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat, dinilai bermanfaat dan juga menarik. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
3: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
2: Ini pertama kali atau enggak, Bu? Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah, pokoknya seru.
3: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
4: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
5: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
4: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
5: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
3: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta.
0: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama, dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandian adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak asasi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Triadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut informasinya Sugandi Afandi. Bersama
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai tiga siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
6: Siap sangat senang juga.
7: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
8: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
7: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
8: Tadi susah ya untuk tampil di depan?
6: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
8: Apa yang bikin kamu ragu?
6: Karena pertama kali baru datang ke sini.
8: Kamu deg-degan?
7: Enggak, sama sekali karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
8: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
7: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
6: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
5: Sementara itu, Sinta Arsanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
9: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
5: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara.

0: Sejarah singkat sangsaka merah putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal sangsaka merah putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Bank Indonesia meluncurkan kartu kredit Indonesia serta memperluas kebijakan merchant discount rate kris soal 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena Krisnawati.
3: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
4: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
3: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
4: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
3: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi,
5: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
8: Indonesia menyapa malam.
2: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Bendera itu hari ini 60 x 40
10: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam pekerja industri ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
9: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Banyak.
10: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
11: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu tidak yang bayar.
9: Terima kasih.
11: Sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
10: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa malam.
2: Selanjutnya Wisnu akan bersama Anda nanti ya. Kita akan terus pantau bagaimana perkembangan terkini dari berbagai daerah lainnya. Seperti biasa nanti juga Anda bisa memberikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-2375. Saya Zeni, selamat malam.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
12: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Yang diperoleh ketika kemerdekaan itu dikumandangkan oleh Bung Karno tetap dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Merdekalah dari kemiskinan, merdekalah dari segala kesusahan. Kita ingin Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Sekali merdeka, tetap

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, fraksi Nasdem Komisi 9 DPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dengan adanya perayaan hari ulang tahun ini, semua target yang ingin dicapai untuk kesejahteraan rakyat bisa dicapai.
1: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô? Excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Main TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elok-elok Buyuang, banyak panikku.
2: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: dengerin lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas, salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan pesta rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sasa Hania.
1: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Itu memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
1: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
3: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan Indonesia 81. Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget. Terus antusiasnya lebih keren.
1: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat. Sementara itu, sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan penampilan marching band Akademi Kepolisian. Laporan selengkapnya oleh Namira Kaguma.
1: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka pagi tadi berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI pagi tadi. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab pagi ini. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
2: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
3: Berapa bulan?
2: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 7-1 itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
1: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
4: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
5: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
4: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju, lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia-nya.
1: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan topik Pro 3 pada dini hari ini edisi 18 Agustus 2026 ya. Kami masih membahas mengenai suasana kemerdekaan, yaitu semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana kemeriahan di tempat Anda? Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk dapat bergabung di sesi interaktif nantinya ya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini hari ini hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya. Karena setiap jamnya akan kami hadirkan warta berita dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di waktu sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya, pendengar. Baik, kita bahas mengenai semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana kemeriahan di tempat Anda? Masih dalam suasana kemerdekaan, ya. Kemarin 17 Agustus sudah dirayakan ya upacara kemerdekaan, dan juga banyak sekali ya, apalagi di sini ya, di daerah Jakarta sini, apalagi di Ring 1 ini, wah ramai sekali seperti yang dilaporkan rekan kami tadi di warta berita ya, ada marching band dari polisi dan berbagai macam kegiatan ini ramai sekali. Bahkan di daerah tempat tinggal saya di sini juga itu ramainya luar biasa. Bahkan tadi saya mau berangkat kerja pun malam-malam masih saja rame. Muter-muter cari jalan keluarnya tuh. Dan ya, karena hal tersebut ya, saya juga ingin tahu nih bagaimana perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di daerah Anda masing-masing ya. Anda bisa bercerita bagaimana keseruannya, bagaimana Anda ikut serta mungkin pengalamannya dan lain-lain. Anda bisa menceritakannya kepada kita berbagi pengalaman ya. Dan karena memang bukan hanya upacara bendera saja ya, untuk simbol nasionalisme ini, berbagai tradisi unik pun bisa saja banyak macamnya yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tidak hanya menghibur saja pendengar, tetapi juga bisa mencerminkan kekayaan lokal, kebudayaan lokal itu sendiri. Contohnya seperti apa ya, kalau lomba-lomba ada juga tuh panjat pinang. Terus kalau di Banjarmasin ini saya baca-baca juga ada lomba dayung jukung ya. Karena di Banjarmasin ini dijuluki sebagai kota 1000 sungai, jadi gak heran juga kalau masyarakatnya ada tradisinya, yaitu lomba dayung jukung untuk memeriahkan 17 Agustus. Di Lombok ada presean. Di Lombok Nusa Tenggara Barat, tradisi presean menjadi bagian dari persyaratan perayaan 17 Agustus yang sangat ikonik nih. Sangat ikonik. Dan ini adalah seni pertarungan kejuaraan rakyat ya, khas suku Sasak di Lombok. Presean itu namanya. Di Batam ada sampan layar, lomba sampan layar. Lalu di Malang ada barikan. Tradisi barikan ini digelar pada malam 16 Agustus ya, atau di 17 Agustus dini harinya ya mungkin ya. Ini acara makan bersama dengan membawa hidangan dari rumah masing-masing. Nah, itu berbagai macam tradisi ya untuk menyambut 17 Agustus atau 17 Agustus Agustusan ini, di sedikit contohnya di berbagai daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi saya juga penasaran bagaimana di daerah Anda nantinya. Anda bisa berceritakan bagaimana keseruannya semarak perayaan HUT ke-81 RI-nya. Anda silakan di line telepon kami nanti di 021 352 3172, 021
0213844545 0213862375 0213866712 atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul dan berdaulat. Merdeka.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri

0: dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia di luar negeri dirayakan juga oleh warga negara kita dan diaspora melalui upacara bendera di KBRI atau di Wisma Indonesia, Bazar Kuliner Nusantara, kemudian berbagai perlombaan tradisional khas 17-an seperti makan kerupuk, balap karung, dan lain sebagainya ya. Nah, kita ingin tahu lebih jauh bagaimana kegiatan warga negara kita di berbagai negara di dunia dalam rangka hari ulang tahun ke-31 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan berbincang dengan Persatuan Pelajar Indonesia dari Australia dan juga Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI Turki. Nah, dari Australia sudah ada Soraya Sri

0: Anggarawati. Soraya, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam Soraya. Dan juga ada Lolandra dari PPI Turki. Andra, selamat malam juga Andra.
2: Selamat malam Mbak.
0: Soraya, bagaimana kabarnya di Australia?
1: Alhamdulillah baik, tapi ngantuk karena udah jam 11 malam.
0: Oh
1: sih.
0: Begitu ya. Kalau Andra bagaimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah baik. Kita masih sore hari ya di sini.
0: Oh begitu.
2: Iya benar jam 4 sore.
0: Oh ya, nah saya ke Soraya dulu mungkin ya. Kalau kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan kita di Australia oleh warga negara kita atau pelajar di sana seperti apa itu Soraya?
1: Banyak banget acaranya Mas Zaini. Ya. Aku manggilnya Mas Zaini ya.
0: Boleh.
1: Jadi di sini pertama-tama kita ada 17 Agustusan yang dirayakan oleh LPDP Unimelk, Monash dan juga KJRI. Itu ada lomba-lomba dan lomba tenis, lomba basket gitu ya, lomba tarik tambang sampai dengan ada futsal dan juga lomba balap lereng. Kemudian ada lagi yang seru itu temulawak. Temulawak itu sebagai drama musikal yang digagas oleh PPI Victoria Mazaini dan itu totalitas banget. Bangga banget ngelihatnya karena bisa menghadirkan drama musikal Indonesia ke Melbourne gitu.
0: Oh,
1: jauh-jauh begitu. Tapi tetap totalitas tentang Bandung Lautan Api waktu itu dramanya gitu. Nah, kemudian terakhir tadi perayaan di Federation Square itu ada menampilkan tarian-tarian dan juga pengibaran bendera merah putih gitu.
0: Nah itu yang untuk temulawak itu baru pertama kali tahun ini atau sebelumnya sudah diselenggarakan juga?
1: Sudah diselenggarakan juga.
0: Oh,
1: jadi
0: begitu.
1: Itu adalah tahun ke-9 ya.
0: Oh, gitu. Ke-9 kalinya diselenggarakan begitu ya. Tapi yang berbeda apa tahun ini?
1: Kalau yang tahun ini berbedanya adalah dari temanya sih Mas Zaini. Jadi temanya saat ini adalah Bandung Lautan Api di mana mereka mengcapture bagaimana sebenarnya banyak keluarga yang juga tidak setuju gitu loh dengan adanya waktu itu tentara BP gitu ya. Barisan pelajar membuat Bandung Lautan Api itu. Jadi di situ mengcapture bagaimana seorang adik, seorang istri gitu ya, menunggu para tentara-tentara ini untuk kembali pulang dan juga akhirnya tetap Belanda yang menduduki Bandung. Jadi rasa semangat kepahlawannya itu keluar banget gitu.
0: Dan ada sisi cerita kemanusiaannya juga begitu ya, sisi manusianya ya.
1: Betul, itu sedih.
0: Nah itu tapi dari kemasannya tadi mungkin bisa diceritakan sedikit dari temulawak itu kemasan drama musikalnya seperti apa sih begitu?
1: Nah, drama musikalnya itu kemasannya pasti ada nari dan juga ada nyanyinya ya. Jadi mereka tidak hanya acting di atas panggung, tapi juga mereka bernyanyi dan juga berdansa gitu. Jadi ini melibatkan hampir sepertinya 60 atau 70 kru gitu ya. Semuanya ini adalah mahasiswa yang ada di Melbourne.
0: Oh,
1: di
0: Victoria. Begitu. Mahasiswa yang memang ada di sana, bukan mendatangkan dari Indonesia begitu ya.
1: Bukan. Jadi yang ada di sini semuanya. Tapi benar-benar totalitas gitu Mas Zaini. Karena dari propertinya, dari baju yang mereka gunakan gitu ya, kemudian backgroundnya semuanya itu melambangkan Indonesia banget. Sampai aku tuh kepikirannya, gimana ini semuanya didatangkan dari Indonesia ya gitu. Melbourne soalnya gitu.
0: Jadi seru banget kalau begitu ya acara 17-an ya di Australia. Soraya.
1: Seru karena memang diasporanya pun banyak Mas Zaini di sini.
0: Ya, nah kalau di Turki bagaimana, Andra? Apa keseruan yang ada di sana?
2: Di Turki sendiri nggak jauh beda ya dengan Mbak Soraya di Australia. Kita juga punya pesta rakyat tanggal 15 Agustus sudah dilaksanakan. Yang mana di pesta rakyat ini kita banyak stand-stand bazar yang menjual makanan Indonesia. Ada sate Padang, ada cendol gitu ya, lain sebagainya. Nah kemudian kita juga punya berbagai macam pertandingan atau perlombaan khusus buat anak-anak dan juga kayak balap karung, kemudian ada makan kerupuk, sebagainya gitu. Nah, jadi memang kemeriahan KUT kemerdekaan RI ini juga nggak jauh beda ya dengan Indonesia. Walaupun kita jauh nih berpuluh kilometer dari Indonesia jaraknya, kita juga masih bisa kan nuansa kemerdekaan di tanah rantau gitu. Nah, kemudian kita juga udah melaksanakan tadi pagi di KBRI Wisma Tiangkara pengibaran bendera putih, alhamdulillah berjalan dengan khidmat dan lancar. Dan Masya Allah luar biasa, saya sangat bersyukur walaupun jauh dari Indonesia saya masih bisa menikmati dan merasakan kemeriahan suasana KUT kemerdekaan RI yang kelapa pusat gitu.
0: Anda sudah berapa tahun keberapa ini di Turki?
2: Saya udah masuk tahun keempat dan ini udah ke 4 kalinya mungkin ya saya udah mengikuti upacara 17 Agustus di sini gitu Pak.
0: Nah begitu mengikuti lomba-lomba tradisional masa-masa kita masih kecil lah begitu ya, yang sudah ada, yang tadi banyak juga makan kerupuk lah, kemudian gigit sendok dan klereng begitu, itu apa sih yang Anda rasakan begitu, nostalgianya?
2: Benar sekali Pak, sangat nostalgia, sangat kita walaupun ya kita sering banget ya kita sebagai diaspora Indonesia di luar negeri ini pastilah merasakan homesickness gitu ya dengan tanah air gitu. Nah jadi momentum ini kita sebagai tempat untuk melepas rindu gitu Pak, dengan bermain bersama, dengan makan Indonesia yang luar biasa gitu Pak ya, banyak bersama-sama dengan teman-teman masyarakat Indonesia yang ada di sini gitu.
0: Ya, nah kalau sorenya bagaimana rasanya mengulang kembali masa-masa kecil dulu dengan perlombaan seperti itu, perlombaan tradisional?
1: Sebenarnya sih seneng banget ya, karena itu lucu banget Mas Zaini sampai di sini Komjen Pak Komjennya itu ikutan tarik tambang. Jadi aku seneng aja gitu. Jadi mahasiswa S1 gitu ya, bahkan di sini kan ada yang college juga gitu ya. Dan apa sampai pegawai KJR itu ikutan gitu loh, main tarik tambang dan juga balap kelereng. Jadi maksudnya mungkin kangen sama Indonesia. Di sini kita mahasiswa nyelenggarain acaranya, jadi mereka ikutan gitu, lucu banget, seru banget.
0: Jadi semua usia ikut serta begitu ya, Soraya ya, tidak dibatasi oleh usia begitu ya.
1: Betul.
0: Nah itu dipusatkan di mana saja kalau di Australia? Apa di satu tempat saja atau di beberapa tempat begitu kegiatan itu?
1: Di beberapa tempat. Jadi beberapa komunitas Indonesia juga ikutan gitu. Kayak teman saya kan punya anak gitu ya di Clayton sana. Dan ternyata ada juga di sekolahnya merayakan juga HUT RI gitu. Ada banyak lomba untuk anak-anak kecil gitu. Kalau yang kemarin acara mahasiswa 17 Agustusan itu kan adanya di Clayton Monash gitu ya. Jadi ada di beberapa tempat, ternyata di sekolah-sekolah juga beberapa ada yang merayakan juga, karena di sini sekolah di Australia itu juga ada yang programnya belajar bahasa Indonesia gitu kan, sama budaya Indonesia. Jadi ketika 17-an mereka ikutan ada lomba gitu.
0: Jadi mereka senang ikut lomba-lomba seperti itu begitu ya?
1: Gak cuma lomba yang mereka senengin, ikutan tari Ratu Jaro juga ikutan loh Mas Zaini. Ada beneran orang Australia nari, dan bahkan tadi tuh di KJRI ada yang ngeband orang Australia, anak SMA itu nyanyi bahasa Indonesia gitu.
0: Nyanyi bahasa Indonesia, lagu Indonesia begitu. Ya.
1: Iya, kalau lihat aku udah kirim sih videonya.
0: Oh, nanti kita coba putar ya videonya ya, karena beberapa video juga kita punya dari Soraya ini. Tapi Soraya ya, tanggapan warga negara asing atau mungkin teman-teman bule Soraya lah dengan perayaan seperti ini khasnya Indonesia, bagaimana sih respon mereka? Apa sih yang mereka katakan begitu Soraya?
1: Pas banget, tadi tuh ketika aku baris sebelah itu teman-teman dari bule lah ya. Mereka sangat senang loh Mas Zaini, jadi sampai pada bawa kamera gitu ya, dari ada yang dari Jepang dan juga ada dari Australia pasti, dan mereka ternyata fasih bicara bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau aku tanya kenapa kok mau datang ke sini, karena pengen ngerasain upacara, mereka bilang paskibranya bagus gitu.
0: Oh begitu. Jadi mereka melihat paskibra juga, mungkin baris-barisnya seperti apa, begitu ya?
1: Benar.
0: Oh, oke. Nah, kalau Anda di Turki bagaimana? Samakah keseruannya dengan seperti diceritakan sore tadi, tanggapan respon masyarakat di sana juga seperti apa begitu, Andra?
2: Persis, Pak. Sama persis. Luar biasa sekali di sini memang antusiasme dari negara Turki khususnya gitu ya. Dan warga negara itu juga sangat besar gitu, karena memang dalam perayaan Pesta Rakyat kemarin itu kita juga menampilkan tari-tari tradisional gitu, baik dari tari tradisional Sumatera, kemudian ada dari Bali juga ya, tari kecak. Nah itu respon dari masyarakat Turki itu sangat luar biasa pas nonton tari kecak gitu, karena mereka melihat kayak ada Hanoman dan beberapa atraksi tambahan gitu ya, dari tari kecak itu sangat luar biasa dan buat mereka itu sangat bergairah gitu. Apalagi kalau misalnya tadi ada kita juga punya ini kan door prize yang memang benar-benar itu buat kita greget gitu, karena mereka melihat kita kayak wah luar biasa nih, perayaannya sangat mewah dari pagi sampai sore dan sangat excited gitu, sangat bergairah gitu bagi mereka, karena emang tidak ada yang membosankan dalam acara Pesta Rakyat yang kita buat gitu. Jadi mereka juga menikmatinya, mereka juga sangat antusiasme untuk hadir menikmati dari pagi sampai sore gitu.
0: Nah kemudian yang ikut tarian itu dari mahasiswa kita juga di sana di Turki,
2: dari mahasiswa kita juga Pak. Mahasiswa kita punya ada klubnya gitu Pak ya, ada tari gitu, dan mereka emang dari kota yang lain, bukan dari Ankara sendiri gitu. Nah, jadi ada dari kota Sakarya, ada dari kota Kutahya yang mereka udah prepare gitu buat latihan, ada tari-tari tradisional Sumatera gitu ya, dan juga tari-tari lainnya gitu, baik tari kecak, ada juga penampilan silat gitu Pak, ya memang dari mahasiswa semuanya gitu.
0: Yeah. Oh, jadi mahasiswa semua, sama dengan di Australia juga mahasiswa semua juga begitu ya, Soraya ya, yang terlibat begitu ya.
1: Betul, tapi tadi itu penampilan dari anak SMA-nya Australia, salah satunya grup band itu.
0: Oke. Jadi mereka ini memang melihat bahwa kalau ada kegiatan seperti ini setiap tahun diselenggarakan, mereka sudah hafal kalau begitu, sudah biasa datang ya, Soraya?
1: Kayaknya ini baru pertama kali deh, karena ini dia agak jauh, tempatnya 2.5 jam ke Melbourne.
0: Oh, begitu. Tapi yang kalau dari tanggapan warga negara Australia terhadap kemeriahan yang kita laksanakan begitu di sana dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI, apa sih kemudian pesan-pesan yang mereka sampaikan mungkin ke Soraya atau teman-teman yang lain begitu? Mungkin tahun depan lagi dong, ada lagi acaranya gitu.
1: Kalau misalkan kesan-pesannya sendiri aku nggak dengar secara langsung ya Mas Zaini. Hanya memang di Melbourne atau di Victoria sendiri kita punya Konsulat General Awards gitu, Konjen yeah. Awards. Jadi ada beberapa memang orang Australia yang memang berdedikasi untuk bikin bangun diplomasi atau kerjasama antara Indonesia dan Australia semakin baik gitu. Jadi berikanlah penghargaan itu. Yang pasti itu pertama kan itu membuat hubungan Indonesia dan Australia itu semakin baik gitu ya. Dan yang kemudian yang kedua, kita mengapresiasi jasa dan juga kerja keras teman-teman yang ada di Australia untuk menjaga hubungan baik antar negara gitu.
0: Ya, jadi ini memang ada misi besarnya juga sebetulnya di balik perayaan begitu ya, Soraya ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau di Turki apakah memang perayaannya dipusatkan di Ankara saja pesta rakyatnya, Andra?
2: Kalau pesta rakyatnya benar Ankara, dan untuk upacaranya kita ada dua di KBRI Istanbul dan KBRI Ankara gitu.
0: Ya. Yeah. Nah, tadi kalau untuk makanan di... Oke, silakan. Lanjutkan.
2: Gimana, Pak?
0: Kalau untuk makanan tradisional mungkin yang bisa tampil di sana apa saja tadi di pesta rakyat itu?
2: Kalau untuk makanan tradisional itu ada banyak Pak ya, ada sate Padang, pastinya ada sate Madura dan sebagainya gitu, ada cendol, ada nasi Padang gitu. Emang komplit Pak, semuanya ada gitu, bisa dipilih oleh teman-teman gitu ya, oleh masyarakat yang ada di sana gitu.
0: Ya, nah itu bagaimana tanggapan warga negara asing terhadap makanan khas Indonesia yang disajikan di pesta rakyat?
2: Untuk Turki kan sangat ini Pak ya, beda banget ya makanannya dengan Indonesia gitu. Yeah. Apalagi flavornya itu atau rasanya kan sangat beda banget gitu.
0: Yeah.
2: Kita kan penuh dengan apa ya, dengan micin dan juga...
0: spicy lah begitu ya rasanya ya.
2: Benar. Nah jadi pas mereka nyoba itu, mereka merasa ya, aduh ini makanannya beda banget. Ada yang spicy lah, ada yang pedas gitu ya, ada yang... ada salty gitu, ada yang kayak garamnya mungkin agak sedikit asin gitu ya. Jadi mereka merasa kayak... Oh, makanan Asia ini sangat luar biasa enak gitu. Dan apalagi mereka bilang sate Padang sama rendang itu, saya ini favorit saya nih, ini favorit saya gitu katanya.
0: Oh, gitu. Nah, kalau di Australia apa saja makanan khas kita yang memang muncul di perayaan seperti ini, Soraya, biasanya?
1: Kalau makanan sih, karena di Australia ini banyak orang Indonesia, ya. Jadi sebenarnya makanan Indonesia di sini tuh udah banyak banget, bahkan, jangan nyebut merek deh. Kemarin ada brand yang paling, makanan Padang, brandnya paling oke lah gitu ya. Indonesia banyak yang suka, itu baru buka di Melbourne gitu Mas Zaini. Jadi kayaknya gak ada sesuatu yang mewah, tapi tadi di KJRI kita ada bakso bubur, sama bubur dan juga kayaknya
0: bubur
1: ada...
0: ayam atau bubur kacang hijau?
1: Bubur ayam,
0: oh,
1: sama
0: bubur ayam.
1: Sayur gitu.
0: Ya, itu yang jadi, yang memang khasnya banyak muncul begitu ya, makanan khas kita ya di sana ya.
1: Di sini ada semua Mas. Mau you name it apa aja, ada somai, batagor, ada bahkan ada rambut nenek juga. Terus telepon tuh juga ada. Yeah. Jadi di sini lengkap sudah.
0: Nah, ini acara yang di Australia ini berakhir hari ini saja atau masih ada rangkaian lainnya? Berikutnya seperti apa acara berikutnya?
1: Kalau di Australia ini ada rangkaiannya sebenarnya. Nanti ada juga rangkaian dari PPI Victoria dan PPI teman-teman lain, kayak misalkan ada Sound Sekerta gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu juga salah satunya untuk merayakan 17 Agustusan. Jadi kita itu merayakannya ada juga konser gitu loh ya. Jadi semuanya lengkap sudah. Ada perayaan lomba, kemudian ini yang ditampilkan adalah teater musikal, kemudian ada juga nanti konser, terus ya upacara udah pasti ada. Gitu.
0: Tapi ada seperti apa ya, mungkin sarasehan, kumpul-kumpul, bicara soal kebangsaan atau apa begitu? Ada juga kah acara seperti itu?
1: Kalau itu mungkin itu udah kemarin ya.
0: Oh, sudah sebelumnya.
1: Sudah ada Ibu Sri Mulyani juga sempat mengunjungi ke Melbourne. Kemudian kita bicara tentang ekonomi di Indonesia dan keberlanjutannya seperti apa gitu ya. Itu sudah dilakukan sebelumnya gitu.
0: Nah, kalau di Turki apa rangkaian acaranya, Andra?
2: Kalau Turki sendiri kita kan kemarin udah yang fun-fun ya Pak ya. Kita udah pesta rakyat nih, udah memeriahkan kemeriahan kemerdekaan gitu ya, dan tadi udah upacara. Nah, malam ini di Turki itu sendiri kita ada yang intinya Pak, yang inti dari kegiatan kita semuanya gitu. Nah, jadi bakal ada resepsi diplomatik ya, sebagai apa ya, sebagai acara nanti memperkuat hubungan diplomatik antara Turki dan Indonesia khususnya gitu Pak. Tadi juga di pengibaran kita juga udah memberikan pihak KBRI udah memberikan penghargaan kepada beberapa rekan-rekan yang udah hadir gitu Pak ya di sana, dari atasnya kepolisian, atasnya pertahanan, kemudian ada jandarma atau yang marching band yang hadir juga Pak ya, memenangkan acara kita juga tadi pagi, dan juga beberapa penghargaan lainnya buat mahasiswa dan warga di sana gitu Pak. Jadi yang malam ini soalnya kita dari KBRI juga akan mengundang rekan-rekan dari ASEAN gitu Pak ya, kedutaan dari ASEAN, kemudian dari kedutaan-kedutaan tetangga lainnya gitu yang ada di sana, untuk hadir dalam memeriahkan resepsi diplomatik pada malam hari ini, insyaallah Pak.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini bagi Anda, silakan yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana kemeriahan di tempat Anda? Silakan di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, kemeriahan di tempat Anda bagaimana nih tentang merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia? Ya, seperti yang disebutkan narasumber tadi ya, sebelumnya ini ya, di mancanegara juga ramai sekali tuh bagaimana kemeriahannya yang dilakukan di sana untuk menyambut HUT RI. Bahkan di luar negeri pun cukup meriah. Lalu bagaimana nih di daerah Anda nih? Apakah juga meriah juga atau mungkin ada yang unik-unik di daerah Anda? Ya, kalau di Aceh juga ini ada pacu kuda. Pacu kuda, kude ini tulisannya pacu kuda, Aceh. Lalu ada juga di Bandung ada pawai jampana. Di Palembang ada Teluk Abang. Ini banyak banget nih ya tradisi-tradisi uniknya nih. Gak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya juga ingin tahu bagaimana di daerah Anda, silakan. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: NKRI agak mati Bang ya.
0: Ya iya. Gimana nih Pak Wibi? Tadi ikut merayakan juga?
1: Iya, saya tadi ya ini melihat pertandingan anak-anak ya, terutama anak-anak, saya suka juga anak-anak itu. Sampai malam itu masih ada pertandingan Bang.
0: Sampai malam?
1: Iya.
0: Jadi mulai habis upacara tuh pagi tuh?
1: Tidak, mulai jam 2 ya, jam 2 siang, jam 3 sore kah itu mulai sampai jam 9 malam. Pertandingannya berganti-ganti, ada yang bawa kelereng dari karung, kelereng dalam gelas itu, dalam sendok. Kemudian juga balap karung, pokoknya meriah lah.
0: Nah itu yang mengikuti siapa aja tuh Pak Wibi, atau anak-anak kecil aja atau banyak juga yang orang-orang dewasa juga?
1: Anak-anak kecil Bang, saya suka nonton anak-anak itu, apalagi kalau dia balap karung jatuh lah, orang langsung bersorak-sorak, berteriak-teriak, bangun, rame Bang. Cuma, halo?
0: Iya, iya.
1: Masih banyak juga warga yang tidak mengibarkan bendera merah putih Bang.
0: Oh, masih banyak juga yang nggak mengibarkan?
1: Iya, di saya itu keliling-keliling naik sepeda tadi pagi itu, saya keliling-keliling, masih banyak juga warga yang tidak mengibarkan bendera merah putih itu. Saya sangat prihatin.
0: Iya.
1: Apakah mereka tidak mau mengibarkan atau mereka lupa atau bagaimana? Lupa nggak mungkin ya.
0: Iya.
1: Tapi 17 Agustus pasti diingat terus sampai kita meninggal, itu pasti 17 Agustus pasti akan diingat. Masih
0: iya.
1: Banyak juga yang tidak mengibarkan bendera merah putih. Ada juga, tapi ada juga yang tidak. Iya.
0: Nah, oke, kalau gitu tapi dari tahun lalu gimana tuh Pak Wibi? Apakah lebih meriah atau lebih apa ya, lebih sepi?
1: Kalau meriah sih tetap meriah Bang. Tetap meriah, cuma itu sayangnya kok masih ada yang tidak kibarkan bendera itu. saya tidak tahu apa mereka itu kok begitu tuh.
0: Iya, mungkin lupa juga kali.
1: Iya, makasih Bang.
0: Oke, okay, baik, dari Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi di Makassar, ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, silakan, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Selamat pagi.
2: Yang gantengnya se-Jawa Timur, se-Indonesia. Iya.
0: Iya,
2: salam
0: gimana nih?
2: Sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat. Salam tangguh. Merdeka, Pak Caswa. Gimana nih? Saya pengen tahu ceritanya Pak Caswa nih, apakah ramai juga di daerah Pak Caswa tuh atau bagaimana?
2: Untuk saat tahun sekarang itu temurun, turun.
0: Turun. Turun juga?
2: Enggak. Iya, enggak seperti tahun kemarin. Jadi tahun kemarin tuh setiap desa mengadakan karnaval,
0: iya,
2: perlombaan banyak sekarang. Jadi desa ini ada karnaval, desa ini nggak ada. Desa ini ada karnaval, desa ini nggak ada. Jadi seperti itu karena apa? Karena ya itulah, menurut orang-orang yang masyarakat Indonesia yang sekarang sulit di ekonomi. Jadi seperti itu perkembangannya.
0: Oke.
2: Tapi saya berharap, Bung Wisnu.
0: Iya.
2: Ini saya berharap ke HUT RI ke-81 untuk kedepannya mudah-mudahan bisa berubah segala-galanya, terutama penegakan hukum kepada koruptor. Kedua itu ada hukuman mati para koruptor.
0: Iya.
2: Ketiga itu harus Indonesia ini dengan secara lapangan pekerjaan diperluas, ekonomi berjalan, harga tetap stabil murah.
0: Iya.
2: Dan intinya yang nomor empat itu apa ya namanya, cepet-cepet di tahun HUT RI ke-81 ini para koruptor itu ditangkap hukuman mati.
0: Amin.
2: Dan sebenarnya itu baru akan merdeka. Tapi ini hanya atas nama seperti Pancasila, merdeka ini hanya ada namanya doang. Karena apa? Turun kurang ramai seperti ini. Terima kasih.
0: Baik.
2: Bung Wisnu Wardana Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Nah, tadi ada enggak terlalu ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi bagaimana di Mataram nih ada Pak Nanang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
3: Merdeka.
0: Merdeka Pak Nanang. Gimana kabarnya Pak Nanang?
3: Ya alhamdulillah baik, harus kita tetap semangat nih.
0: Iya alhamdulillah. Tapi gimana nih keadaan di sana Pak Nanang? Apakah ramai juga?
3: Meriah.
0: Meriah sekali di sana.
3: Iya, bahkan anak-anak sekolah meriah, arak-arakan. Ya anak-anak sekolah bahkan bukan hanya di Kota Mataram, datang dari luar Kota Mataram, arak-arakan semua ke Mataram.
0: Oh, itu dari luar kota pun ikut hadir merayakannya di Kota Mataram, Pak Nanang?
3: Iya, anak-anak sekolah terutama.
0: Oh, itu untuk lomba-lomba gitu atau bagaimana?
3: Bukan, setelah dia upacara itu dia arak-arakan pakai motor gitu, bawa bendera gitu. Kota Mataram, dia masuk Kota Mataram dari luar Kota Mataram.
0: Oh, begitu.
3: Ada tadi ada sedikit kendala, ada mungkin dilihat ugal-ugalan oleh aparat kepolisian, jadinya sempat ditertibkan dan disaksikan sendiri.
0: Iya, alhamdulillahnya ada pengamanan ya Pak Nanang.
3: Ya bukan istilah pengamanan, ditertibkan aja dia.
0: Ya,
3: tapi ya, disanksi apa, push up apa tadi itu ya.
0: Waduh. Tadi ya. Sampai kena push up juga.
3: Iya di anu sama dipeluncur sama bapak polisi. Tapi saya bagus apresiasi sama bapak.
0: Iya, iya dong, kalau salah mah harus dihukum juga Pak Nanang.
3: Ya.
0: Tapi kalau lomba-lomba gitu ada nggak Pak Nanang di daerah Bapak?
3: Kalau di kampung saya ini banyak lomba.
0: Oh iya? Apa aja tuh?
3: Lomba-lomba macam-macam ini. Lomba-lomba lari kerereng, macam-macam ini anak-anak. Ya, apa-apa namanya. Kayak makan kerupuk kayaknya tadi ya. Seperti itu, macam-macam.
0: Meriah juga ya berarti ya Pak Nanang ya?
3: Betul sekali ya. Kampung saya ini kan di Jalan Udayana Dasanagung.
0: Tapi Mataram, iya, yang ikutan juga banyak dari kalangan dewasa juga enggak Pak? Atau anak-anak aja tuh?
3: Apa lombanya?
0: Iya.
3: Kalau khusus di kampung saya ini khusus anak-anak kecil aja.
0: Oh, khusus. Tapi anak-anak kecil.
3: Kalau di Lombok ini ada yang sampai tingkat orang besar seperti olahraga. Iya, olahraga macam ada yang main voli. Ya pertandingan main voli, bulu tangkis segala macam. Apalagi ada persiapan PON di Nusa Tenggara Barat ini. Ini jadinya banyak olahraga gitu.
0: Oke, baik Pak Nanang.
3: Kemerdekaan. Tapi yang saya harapkan ini Bung.
0: Iya, silakan.
3: Ini banyak Jadi yang saya harapkan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini bukan hanya sekedar ritual mengerek dan mengibarkan bendera saja yang kita jalani. Jadinya kita harus buat semacam momentum, bahkan hari awal kita untuk melanjutkan amukti perjuangan para pendahulu kita untuk apa namanya membebaskan bangsa ini dari kebodohan dan kemiskinan yang menimpa rakyat Indonesia, itu maksud saya, Mas. Dari ritual kita mengerek bendera, kita itu mengibarkan bendera saja, tapi jadikan sebuah amukti perjuangan para pendahulu kita untuk itu membebaskan bangsa Indonesia ini dari kebodohan dan kemiskinan.
0: Baik, Pak Nanang. Oke, terima kasih, Pak Nanang.
3: Merdeka, jangan lupa kopinya ya. Terima kasih banyak.
0: Iya. Yeah.
3: Terima kasih sekali sama RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Merdeka.

0: ramai sekali ya, bahkan ada pawai juga yang bahkan sampai ditertibkan oleh aparat ya, sampai disuruh push up dan segala macamnya untuk menimbulkan efek jera juga tuh. Tapi bagaimana nih ya di daerah-daerah lainnya? Saya juga ingin tahu, silakan di line telepon kami masih dibuka ya. Ada Pak John di Padang. Pak John, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Bang Wisnu ya.
0: Iya, Pak John. Gimana nih kabarnya Pak John di Padang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Ya. Bang Wisnunya gimana, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat selalu Pak John. Gimana nih tadi perayaan HUT-nya nih di daerah Pak John nih?
1: Ya kalau daerah saya, ya kalau di mana-mana itu pasti rame lah kan gitu kan. Jadi ya macam-macam, ada yang tadi kan puncak acaranya kan tadi kan gitu.
0: Iya.
1: Ya ada yang melaksanakan apa memang ada ketampinan gitu kan.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, ada juga yang memakan apa makan kerupuk
0: balap gitu. Karung. Ya, Anda juga?
1: Ya pacu karung. Kalau Pak Bang John bukan ikut sih, menyanggandeng margan aja.
0: Oh iya, lihat-lihat.
1: Iya. Enggak ikut bukan. Saya kan seorang tunanetra, Bang Wis.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi gitulah. Masuk kita kenti cerita ya, kan.
0: Iya.
1: Sekarang kan kita kan udah 80 tahun, 1 tahun merdeka.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ramai juga ya berarti ya.
1: Iyalah.
0: Tapi gimana nih, ada ini juga enggak kalau dari Pak Caswa di Brebes tadi kan juga meskipun rame, cuman ada juga warga-warganya yang tidak mengibarkan bendera tuh Pak John.
1: Ya sih, ada juga sih memang alasannya gini. Ada yang berpendapat seperti ini, kita kan belum merdeka. Kan pendapat dia kan.
0: Iya, pendapat orang beda-beda.
1: Pendapat orang beda-beda. Sebenarnya pendapat yang konyol gitu kalau menurut aku, Bang Wisnu.
0: Iya.
1: Apa yang dia belum merdeka? Makan aja tiga kali sehari kita udah bisa sekarang.
0: Iya.
1: Dulu zaman dulu kan susah. Jadi kalau nggak pasang bendera, di tempat Pak Bang John ini RT-RT-nya sempat kadang nggak ada juga bagi-bagi sih Bang Wisnu, nggak ada bagi-bagi bendera juga.
0: Iya.
1: Dibebarkan ke masyarakat beliknya, kadang-kadang ekonomi susah juga kan gitu. Jadi nggak ada.
0: Oh.
1: Jadi kalau nggak ada lagi. Saya dengar di daerah-daerah lain ada sih Bang Wisnu yang bagi-bagikan ke warga-warga di RT sini, tempat aku sih ini nggak ada yang bagi-bagi. Ya bendera kan macam-macam juga harganya Bang Wisnu.
0: Iya.
1: Ada yang limpul, ada yang 100, apalagi yang bagus tuh nggak mahal juga. Nah, orang berpikir seperti ini, lebih baik dibelikan beras di depan.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Gitu. Iya. Oke, okay, Pak John.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Kalau kita masuk ke ada inti cerita lagi, inti cerita merdeka. Kalau pendapat tadi itu, siapa tadi yang meminta aku mati tadi?
0: Pak Caswa.
1: Pak Caswa. Iya, sebenarnya kalau hukum mati itu bisa juga sih Bang Wisnu. Tapi kita kan bukan, kita mayoritas Islam.
0: Iya. Nah,
1: tapi menerapkan bukan hukum Islam. Nah, kita kan bukan daerah Arab Saudi. Kalau Arab Saudi jangan main-main. Kalau salah sedikit ya, memang dia menerapkan hukum Islam sekali. Kita kalau kita ini Bang Wisnu susah ini. Sulit berkata lah kita, susah. Tapi setidak-tidaknya ditegakkanlah secara adil-adilnya.
0: Okay.
1: Ini diperingati anti korupsi sedunia, ternyata korupsi makin banyak, makin kemana itu Bang Wisnu?
0: Iya, kita tetap optimis saja lah. Semoga hukumnya lebih adil.
1: Ya memang, Polri jangan tumpang tindih. Harus ditegakkan seadil-adilnya. Mau rakyat besar, mau rakyat kecil, jangankan dia manusia juga. Perbedaan ekonominya aja kan?
0: Iya.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih Pak John.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, kita cukupkan ya di Kopi Pro 3 sesi pertama ini. Nanti Anda juga bisa bercerita lagi ya, masih ada di sesi kedua tentang semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan saya ingin tahu bagaimana kemeriahan di tempat Anda. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, RSUD Dr. Muhammad Zain Painang, Kabupaten Pesisir Selatan, bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Hans Primananda.
1: RI yang ke-81 kita RSUD M. Zain Painang menggelar operasi katarak mata gratis.
2: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painang, Dr. Dona Hamrita kepada RRI di Painang tadi pagi mengatakan kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan setelah proses screening selesai sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis di RSUD M. Zain. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
1: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, kitanan gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
2: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Kita aplaus kepada Direktur Rumah Sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
2: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga bersama berbagai elemen turun langsung membersihkan Sungai Code yang diwarnai lomba mural dengan membawa pesan tentang pentingnya kota yang bersih dan sehat. Laporan selengkapnya oleh Dian Parwanto.
1: Juga meningkatkan semangat dan kesadaran warga terhadap kebersihan.
2: Semangat gotong royong untuk memeriahkan kemerdekaan dilakukan masyarakat di Kota Yogyakarta melalui aksi bersih-bersih Sungai Code dalam rangka Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan orang dari berbagai unsur Pemkot, komunitas lingkungan hingga perguruan tinggi dan masyarakat hadir untuk terjun membersihkan sungai. Selain aksi bersih-bersih, kemeriahan HUT kemerdekaan juga dilakukan dengan lomba mural yang dibuat di sepanjang tembok bantaran 81 meter yang dimulai dengan pembubuhan cat oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Hasto berharap semangat ini tidak hanya berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi dijaga demi masyarakat dalam jangka panjang.
3: Mural sungai, tepi sungai kita mural dalam rangka Pesta Rakyat kemerdekaan yang ke-81. Sambil menyelam minum air lah ini, warga kita ajak Pesta Rakyat, kemudian kita ajak membersihkan sungai, kemudian juga sekaligus mewarnai dan menghiasi. Jadi jangan gunakan anggaran hanya untuk pesta tapi tidak ada bekas. Maka kemudian hari ini kita Pesta Rakyat yang membekas, ada bekas lukisannya, bekas muralnya, bekas bersihnya sungai gitu. Jadi saya kira efisiensi kita terjemahkan begitu. Akhirnya kita meriah tetapi juga berbekas dan menghasilkan produk.
2: Salah satu peserta mural, Nia Zahra, mengharapkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia bisa terus tertanam, terutama dalam menjaga kebersihan kotanya. Menurutnya, menjaga Indonesia agar lebih baik bisa dimulai dari hal terkecil dengan terus menjaga semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
1: Menurut saya, dari lingkungan saya sekitar sangat minim kesadaran akan plastik dan juga sampah-sampah. Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
2: Lomba mural dan bersih sungai menjadi rangkaian acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Resik Kaline, Sehat Kotane yang diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Gedung Agung Istana Negara. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota DPR RI bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk kesejahteraan masyarakat ke depan dalam segala hal, dalam segala lini. Merdeka!
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
2: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini

Lantas Mabes Polri, pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karit Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau di Indonesia ini kan sekarang ini boleh dikatakan setiap peringatan 17-an itu makin tahun makin kuatlah menampilkan pakaian-pakaian tradisional, termasuk anak sekolah juga sekarang begitu ya, dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Nah, adakah juga di Turki seperti itu? Mungkin dari mahasiswa yang menampilkan pakaian tradisional kita, yang ikut upacara ataupun acara begitu?
2: Kalau dalam upacara pada hari ini tidak banyak yang memakai pakaian tradisional gitu Pak ya, karena kemarin udah Pesah Rakyat itu udah banyak yang teman-teman memakai pakaian tradisional, ya mungkin pada hari ini tidak terlalu seramai yang Pesah Rakyat kemarin buat yang hadir upacara gitu Pak. Tapi tetap ada beberapa yang memakai pakaian tradisional dari Sumatera gitu, dari pulau-pulau lainnya gitu. Dan memang kalau kita juga di Turki ini memang selalu Pak tiap kita kan ada PPI wilayah juga Pak ya. Jadi PPI Turki itu sebagai induknya, kita punya PPI wilayah ada sekitar 20 dan mereka ini juga punya event-event culture day gitu Pak. Jadi memang tiap tahun itu pasti memperkenalkan Indonesia melalui kebudayaan gitu Pak. Jadi mereka memakai pakaian tradisional di pusat kota gitu Pak ya, untuk menampilkan tarian gitu atau mungkin menampilkan kesenian-kesenian lainnya gitu di acara tersebut.
1: Iya. Nah, kalau di Australia bagaimana? Soraya.
3: Kalau di Australia sendiri tadi sih banyak yang datang pakai baju adat ya. Tapi kita kedinginan masa ini karena 10 derajat tadi kita tuh upacara Mas. Jadi kita benar-benar kedinginan, jadi kebanyakan yang pakai jaket dan pakai coat, jadi enggak terlalu kelihatan gitu ya. Tapi aku ngelihat sekilas dari yang Turki bagus banget kayaknya, lapangannya besar gitu ya dan mataharinya cerah. Kalau di sini tadi mataharinya sedikit
1: kalut
3: dan juga dingin
1: cerah
3: banget.
1: Kalau di Turki memang lagi agak panas ya cuacanya ya, Andra ya, di sana ya?
2: Iya benar Pak, lagi musim panas, lagi trik-triknya Pak, lagi puncaknya nih, puncak musim panas.
1: Tapi tidak mengganggu jalannya upacara begitu tadi di sana?
2: Alhamdulillah karena KBRI juga udah nge-provide atau nyediain tenda gitu Pak ya, teman-teman yang ikut upacara tuh nggak kepanasan gitu Pak.
1: Oh, jadi sudah ada persiapan lah begitu ya, mengantisipasi cuaca panas ya?
2: Benar Pak, benar sekali.
3: Kembalikan ya sama di sini.
1: Kembalikan di Australia begitu ya. Baik, Soraya.
3: Tadi sini pakai heater gitu tadi, upacara.
1: Soraya, bagaimana sih melihat peran negara kita ke-81 ini di dunia internasional? Silakan Soraya.
3: Kalau misalkan untuk di dunia internasional sendiri, mungkin khususnya Australia kali ya, Mas Zaini ya. Kalau misalkan untuk Australia sendiri, sebenarnya hubungan antara diplomatik antara Indonesia dan Australia sudah terjalin dengan baik gitu. Di antaranya kita lihat ada beasiswa yang diberikan dari mulai beasiswa Australia Awards untuk scholarship maupun dengan grants yang ada untuk para mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia. Itu yang pertama dari segi pendidikan. Kemudian yang kedua dari segi budaya juga. Di sini kalau bisa dilihat peran budaya itu sangat blending ya antara masyarakat Indonesia dan juga Australia, karena penerapan budaya Indonesia di sini tuh sangat kental gitu Mas Zaini, sampai kita tuh punya yang namanya sekolah atau misalkan komunitas yang mengajarkan Ratu Jaro gitu. Sampai mereka ini udah keluar negeri tapi yang nari itu anak-anak Australia gitu. Jadi seru banget gitu Mas Zaini. Itu yang kedua dari masalah budaya. Kalau misalkan untuk masalah seperti karena saya di bagian anti korupsi gitu ya, kami juga di anti korupsi sering kali bertukar informasi gitu dalam hal yang pasti pendidikan anti korupsi, kemudian juga penindakan korupsinya, seperti itu Mas Zaini kira-kira.
1: Jadi sebenarnya kalau untuk diplomasi itu budaya, kesenian, pendidikan juga penting begitu ya, Soraya ya?
3: Penting, kalau menurut saya itu penting banget ya, karena pertama Australia ini kan negara maju gitu ya. Kemudian Australia ini memang ingin mengembangkan negara yang kita kan masih negara berkembang gitu ya. Sehingga Australia ini memberikan juga

0: kesempatan untuk para negara-negara berkembang ini untuk berkuliah di Australia gitu. Jadi pentingnya adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia ini yang ada di Indonesia.
1: Ya, termasuk memperhatikan hubungan budaya tadi, banyak anak Australia ternyata yang memang sudah sangat akrab dengan budaya Indonesia begitu. Itu juga salah satu mungkin ya manfaatnya untuk diplomasi budaya ke depan begitu ya, Soraya.
0: Betul banget Mas Zaini. Temulawak itu sebenarnya singkatan. Singkatan dari teater musikal, teater muda langkah awal kemerdekaan. Jadi temulawak. Kenapa temulawak yang dipilih sebenarnya? Pertama biar catchy. Yang kedua temulawak itu kan adalah salah satu minuman khas Indonesia gitu ya, untuk herbal yang bisa meningkatkan daya tubuh. Jadi ketika ingat Indonesia, ingat teater anak muda, temulawak lah di.
1: Itu idenya munculnya begitu.
0: Betul. Jadi ini adalah inisiasi dari PPI Victoria. Jadi kan kita punya PPI Australia, ada Victoria, kemudian ada juga Queensland gitu ya. Yeah. Nah, ini khusus untuk Victoria gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi makanan, seblak ada enggak? Ada lagi masa ini di sini. Saking di sini lengkapnya
1: banget. Pokoknya di Australia mau cari makanan Indonesia apa saja ada begitu ya.
0: Iya, ada semua masa ini. Aku pernah beli gemblong.
1: Kalau gitu, gemblong. Ada di sana gemblong.
0: Aduh, serius, aku makan gemblong. Kalau gemblong di puncak itu 30.000 dapat serenceng.
1: Iya, betul, sekantong plastik ya.
0: Di sini 3,5 dolar itu satu biji, Mas.
1: 3,5 dolar satu. Mahal ya gemblong ya.
0: 3,5 dolar kali 12.600 tuh berapa? Iya. Jadi ada sih ada ya, tapi mahal gitu.
1: Betul, betul.
0: Dan tadi yang ketiga, apa ya pertanyaan Bu Dinda ya?
1: Tadi ya sebenarnya sih sama saja, kemeriahannya tanggapan dari warga di sana seperti apa gitu, kemeriahan.
0: Oh iya, tadi sudah kita, ya, kemeriahan tanggapan dari warga ya, mereka senang sekali Bu Dinda untuk ikutan di sini semuanya. Menghargai banget acara dan juga kemerdekaan Republik Indonesia ini.
1: Iya, nah Andra silakan, mungkin Bu Dinda bisa ditanggapi juga.
2: Oke, terima kasih Bu Dinda atas pertanyaannya. Memang kalau di Turki itu kan jauh banget ya dari Indonesia gitu ya. Ya kurang lebih puluhan kilometer lah gitu jaraknya. Belasan kilometer mungkin. Nah, apalagi kan di sini kalau nyari makan Indonesia kan nggak segampang mungkin di Australia gitu ya. Jadi memang perlu import yang besar gitu. Nah, tapi alhamdulillah di sini memang banyak gelin yang benar-benar, atau gelin itu maksudnya ibu-ibu yang menikah dengan warga Turki. Nah, jadi mereka juga menjual makanan di sini. Kita ada open PO dan sebagainya. Jadi kita masih bisa lah merasakan gitu ya, merasakan masakan Indonesia. Tapi kalau di Sambu memang banyak banget restoran gitu, restoran Indonesia banyak banget. Dan kalau untuk mereka tuh menanggapinya sangat luar biasa gitu ya, dengan acara kita kemarin sangat meriah banget gitu. Karena emang mereka bisa mencoba tuh makanan yang gak pernah mereka coba, makanan-makanan Asia gitu. Karena biasa kan di sini orang Turki pada makan roti gitu ya, roti sama kayak ada bubur cair gitulah, kayak corba, kita namanya corba di sini gitu.
1: Ya, corba, betul.
2: Itu yang biasa mereka makan gitu. Nah, sedangkan makanan Asia kan kita nasi nih, nasi gitu kan, sate dan sebagainya. Jadi mereka mencoba nih, kok ini beda banget ya rasanya, kok pedes banget gitu. Sedangkan ini kan nggak banyak yang pedes gitu ya Pak ya. Nah, jadi sangat sulit gitu kalau misalnya mencari makanan-makanan Asia di sini. Apalagi waktu pas mereka coba cendol nih, cendol. Ini kok ada kayak jeli-jeli hijau nih, apa gitu katanya. Mereka kira itu apa namanya, hewan atau apa gitu kan. Kok ini ada gini-gini kayak siapa gitu. Nah, jadi setelah dicoba gitu, oh enak banget gitu katanya. Ini minuman yang pernah saya coba nih, yang paling the best katanya gitu. Yang paling enak gitu yang pernah saya coba katanya. Jadi emang antusiasmenya juga sangat luar biasa ya, sangat meriah gitu. Kemarin warga Turkinya juga Masya Allah sangat responnya positif alhamdulillah gitu Pak, terkait dengan acara kita kemarin gitu.
1: Ya, intinya memang Soraya dan Andra bahwa makanan tradisional kita tidak ada yang tidak enak, semuanya enak begitu ya.
2: Benar sekali.
1: Nah, oke, saya sekarang ke Andra. Tadi kan Soraya sudah menyampaikan bagaimana kuatnya diplomasi budaya kita di Australia begitu ya, kemudian juga diplomasi pendidikan yang terjalin antar kedua negara begitu. Nah, kalau di Turki bagaimana, Andra?
2: Turki sama Indonesia ini kan saat ini memang sangat luar biasa ya hubungannya. Hubungan diplomatiknya sangat kuat banget, khususnya dalam hal perdagangan persenjataan gitu ya. Mungkin kalau kita bisa lihat, kita juga banyak import barang-barang atau persenjataan dari Turki gitu ya, dari perusahaan Turki. Dan kita juga sering nih melakukan kayak kunjungan-kunjungan, terutama Pak Dubes ya. Pak Dubes itu sendiri memang sering banget selama menjabat di sini tuh sering banget keliling-keliling ke perusahaan-perusahaan yang ada di Turki untuk menjalin kolaborasi gitu. Ini biar menjadi apa ya, tempat bagi, maksudnya kita nih sebagai mempererat hubungan kita nih, bisa menjadi biar teman-teman juga nantinya bisa lebih enak gitu mau kerja, mau menjadi magang dan sebagainya gitu ya, terutama buat mahasiswa gitu. Nah jadi biar lebih gampang gitu bisa dibilang. Nah jadi alhamdulillah hubungan dari Turki sama Indonesia itu sangat luar biasa baik, nggak hanya dari segi perdagangan atau perindustrian gitu ya. Kita juga dalam hal pendidikan juga masya Allah sangat luar biasa. Kemarin juga Pak Dubes sudah sempat mungkin melakukan audiensi ya dengan TDP gitu, melakukan meeting dengan TDP, yaitu ada sebuah lembaga pendidikan yang gitu yang memang berbasis agama gitu Pak. Jadi bisa dibilang kayak UMIN gitu kalau bisa kita bilang. Nah jadi mereka nge-provide beasiswa buat mahasiswa internasional khususnya Indonesia bakal diperbanyak gitu, dan akan ditambahkan juga. Kemudian ITB juga bakal memperbanyak kota buat teman-teman mahasiswa Indonesia ya, untuk meraih beasiswa gitu, beasiswa atau scholarship untuk ke Turki gitu. Dan juga untuk kebudayaan juga pastinya memang sama ya seperti negara-negara lainnya, mungkin kayak Australia dan negara-negara lainnya juga. Kita juga memang sangat baik ya dalam mempromosikan Indonesia dalam segi kebudayaan gitu, karena memang setiap ada event besar-besar dari Indonesia atau dari KBRI itu, kita bakal menampilkan tari-tari tradisional, kita akan menampilkan kebudayaan yang memang sangat luar biasa gitu ya bagi orang Turki. Itu ini merupakan negara yang benar-benar kaya akan kebudayaan gitu. Nah jadi mereka sangat bangga gitu dengan Indonesia dan sangat senang kalau melihat kita lagi nampil nari dan sebagainya gitu Pak.
1: Jadi sebenarnya kalau dari para pelajar kita yang ada di berbagai negara termasuk Turki dan Australia bisa

0: rekan yang ke-81 ini masih bisa menikmati kemeriahannya gitu ya. Dan pesan saya memang buat teman-teman tetap bersatu gitu ya. Kita ini sebagai warga negara Indonesia, sebagai negara yang besar gitu ya, negara kepulauan yang terbesar gitu di dunia ini, yang terdiri dari berbagai macam pulau, berbagai macam suku, dan berbagai macam bahasa gitu. Nah, persatuan ini yang membuat kita tuh menjadi satu kesatuan yang utuh gitu, yang kuat. Yeah. Nah, jadi dengan momentum kemerdekaan ini, dengan kita bersatu untuk memberikan atau berkontribusi yang terbaik buat Indonesia, insya Allah semoga kedepannya Indonesia bisa menjadi lebih baik gitu. Dan untuk mencapai mimpi kita nih sebagai Indonesia emas itu bisa kita capai, yeah, kalau kita bersatu, kalau kita saling bahu-membahu, saling membantu gitu ya, saling kalau kita di kampung itu kita bilang gotong royong gitu, yeah, ya, bahasa yang lebih enaknya gitu. Nah, jadi emang harus bersama-sama kita membangun Indonesia ini menjadi lebih baik gitu, karena tanpa dari teman-teman semuanya, terutama anak muda gitu ya, kita nggak akan bisa maju bersama gitu ya, kalau nggak ada teman-teman gitu. Jadi kita perlu anak muda, kita perlu orang dewasa sebagai pemimpin kita juga, dan kita sebagai anak muda ini sebagai penggerak, ya insya Allah bisa terus ya berusaha untuk memberikan yang terbaik atau berkontribusi yang baik untuk Indonesia gitu.
1: Ya, kenapa pesan kemerdekaan dari Soraya untuk anak-anak muda kita, silakan Soraya.
2: Ya, yang pertama untuk anak-anak muda, saya ingin tetap bersemangat dan juga motivasi untuk tetap bisa memonitoring gitu ya kinerja pemerintah gitu. Jadi jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk selalu mengatakan yang benar gitu kepada pemerintah. Jangan pernah capek, karena kita adalah mahasiswa, anak-anak muda yang bisa, yang masih punya semangat, yang masih punya idealis untuk bisa istilahnya memperbaiki bangsa ini gitu. Untuk mahasiswa yang ada di luar negeri, saya sangat berharap kita itu dapat membawa perspektif baru untuk Indonesia ke depannya. Yeah. Apalagi kita juga punya pengalaman dari sistem, budaya, belajar di luar negeri, yang akhirnya kita bisa membawa berpikir yang berbeda dan juga nantinya untuk berkontribusi bagi Indonesia lagi. Sehingga generasi muda atau mahasiswa di sini, kita tuh nggak hanya mengenang jasa pahlawan, tapi kita juga bisa berkontribusi lebih baik lagi untuk Indonesia maju, gitu ya, Mas Zaini.
1: Baik, kalau begitu. Soraya, Andra, terima kasih banyak sudah ngobrol bersama kami ya malam ini ya, bercerita bagaimana kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sampai ketemu lagi lain kali, Andra dan juga Soraya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka, merdeka.
1: Ya, demikian tadi ya, dua narasumber kita dari PPI Australia, Soraya Sri Anggarawati, dan juga ada Lolandra dari PPI Turki.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sejumlah negara sahabat seperti Amerika Serikat, Mesir, Rusia, hingga Jepang menyampaikan pesan penguatan kemitraan strategis pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada hari ini, 17 Agustus 2026. Mereka menyoroti kerjasama bilateral, ikatan sejarah, dan dukungan terhadap stabilitas serta kemakmuran bersama. Melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan kuasa USA Ad Interim Joy Sakurai, Amerika Serikat menegaskan kemitraan strategis komprehensif yang berakar pada demokrasi serta kerjasama di bidang pertahanan, ekonomi, digital, dan mineral kritis. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memuji pencapaian Indonesia dan menyampaikan harapan kemakmuran bagi masyarakat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan melalui perwakilannya, Jepang mengapresiasi hubungan kuat yang terjalin erat di berbagai bidang dan berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan tersebut. Sementara itu, ucapan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga datang dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, dia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Nah, ini tentu ada makna berbeda ketika ucapan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia disampaikan di saat Indonesia sekarang ini bisa dikatakan sangat aktif berperan di dunia internasional, terutama untuk keseimbangan geopolitik dunia. Kami sudah bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Pak Yon, selamat malam Pak Yon.
4: Iya, selamat malam.
1: Malam Pak Yon. Pak, ini kan agak sedikit berbeda ya, kalau ucapannya datang di saat Indonesia sekarang ini boleh dikatakan sangat aktif dalam hubungan internasional, bahkan berusaha menyeimbangkan kondisi geopolitik internasional begitu. Itu bagaimana menurut Pak Yon?
4: Ya, saya kira kan ini memang momentum penting ya, kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1981, kemudian di era kepemimpinan Pak Prabowo memang diakui sangat aktif

0: ya, di dalam melakukan berbagai komunikasi, kunjungan ya, ke berbagai pihak yang memiliki peran strategis ya di dunia global. Bahkan yeah, kunjungan itu kan bisa berkali-kali begitu ya, enggak hanya sekali. Maka tentu ya, ucapan ini kan juga sebagai apa, harapan ya bagi Indonesia ya untuk terus memperkuat posisinya sebagai apa, negara yang mendukung dan mendorong ya adanya perdamaian dan stabilitas ya dunia, karena kan posisi Indonesia selalu pada posisi yang apa, bebas ya, yeah, netral begitu, tidak berpihak. Nah, ini dianggap kemudian ya sebagai kekuatan yang bisa menstabilkan ya, atau menjadikan adanya suatu perdamaian.
1: Ya, artinya sebagai salah satu negara besar di dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara begitu ya, saat ini banyak kepala negara melihat Indonesia agak berbeda perannya sekarang ini, Pak Yon.
0: Ya, saya kira itu ya, karena kan kita lebih, peran internasional dunia era sekarang kan lebih diperkuat ya, ya, dibandingkan sebelumnya kan lebih fokus ke isu domestik ya, sehingga berbagai apa, langkah yang dilakukan presiden untuk memperkuat komunikasi dan juga ya ikut di dalam apa, mencoba mencari solusi atas masalah-masalah global geopolitik itu kan akhirnya ya mau tidak mau Indonesia diakui apa perannya begitu ya, sebagai ya negara yang diakui posisinya dan memiliki peran strategis ke depannya
1: kita. Ya, nah seperti pernyataan dari Anthony Albanese yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Nah, ini apakah salah satu bukti yang memperkuat bahwa Indonesia berhasil menjaga keseimbangan geopolitik, Pak Yon?
0: Ya, saya kira itu ya. Jadi Indonesia kan juga tidak secara langsung di antara rivalitas dua kekuatan global Amerika dan Cina, kan juga tidak secara langsung mendukung Amerika atau Cina ya, tapi bersama-sama membangun komunikasi dengan kedua belah kekuatan ya besar itu ya, dengan mempertimbangkan kepentingan kepentingan Indonesia itu sendiri.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa di dari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam segmen Kopi. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar dan beropini atau bercerita mengenai topik tema kita dini hari ini, yaitu semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, bagaimana kemeriahan di tempat Anda, saya ingin mendengarnya. Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-88.

0: Ya, di 17 Agustus ini memang hari atau ya hari yang kita tunggu-tunggu karena ya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan tentunya pasti banyak sekali yang merayakannya ya pendengar ya. Bahkan untuk perayaan-perayaan tersebut tidak luput juga dari kegiatan-kegiatan yang seru sekali seperti perlombaan dan banyak macamnya ya perlombaan. Ada di Aceh ini salah satunya pacu kuda, yaitu lomba pacu kuda tradisional yang tentunya sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan rutin digelar di dataran tinggi Gayo, itu di Aceh. Lalu di Kebumen ini ada yang unik nih, sepak bola durian. Permainan sepak bola tidak biasa yang menggunakan buah durian. Tuh seru tuh ya, kayaknya bakalan sakit tuh kakinya, tapi gimana nih? Pasti banyak juga di daerah-daerah Anda mungkin ya yang unik-unik nih terkait dengan perayaan 17 Agustus. Silakan di line telepon kami. Tapi saya ingin menyapa ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari.
0: Halo, selamat dini hari, kabar baik Pak Doni.
1: Assalamualaikum Mas Wisnu.
0: Assalamualaikum di Banyuwangi, gimana Pak Doni, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah Banyuwangi lagi cerah-cerahnya lagi teman banget ini.
0: Lagi ya. Cerah, alhamdulillah.
1: Gak pulang tahan ke sana Banyuwangi.
0: Nanti dulu kalau cuti saya pulang, Pak Doni.
1: Padahal horeknya selalu menanti Pak Doni.
0: Wah, nah itu dia tuh. Nah yang unik di Banyuwangi salah satunya horek ya Pak Doni ya.
1: Wah, bukan unik lagi sekarang tuh.
0: Oh, bukan unik lagi.
1: Unik itu sekali dua kali. Sekarang yeah. Itu sekecamatan melaksanakan tiga kali setiap kelurahan itu yeah. Ada sendiri. Kemarin di kelurahan Sumber Agung, di kelurahan saya.
0: Yeah.
1: Besok di kelurahan Sanggar. Terus besoknya lagi. Oh, tanggal 23 ada di Sumber Mulyo.
0: Yeah.
1: Tetangga kelurahan. Habis itu di Sanggan, Jalan Lampon itu. Habis itu di Sarongan itu ada sendiri. Satu kecamatan ada empat.
0: Waduh. Apalagi son horek ini kan kenceng banget ya, Pak Doni.
1: Aduh, ya. Misal ya, yang melaksanakan itu Senepo. Padahal di tempat saya itu sama Senepo itu kegangan satu kecamatan Sumber Agung. Itu dari tempat saya itu dengar. Kemarin itu kan di Kelurahan Sumber Agung ya, untuk kecamatannya ikut Sumber Agung.
0: Iya.
1: Itu masih jauhnya bukan main. Di sini itu rasanya itu sudah kayak son horek seperti itu. Yang namanya lemas yo. Itu betul kenceng-kencengan. Kan gini toh, besok itu ada di Sembon. Sembon itu kelurahannya ikut main ya Sembon. Oh, ikut sambil rejo.
0: Yeah.
1: Besok itu ada 14 son, baru cek son. Besok itu masih cek son. Habis itu tanggal 19-nya itu grand. Akhirnya.
0: Yeah.
1: Jadi karena palsan itu jalan. Ya. Tapi yang saya sayangkan itu loh Mas yo.
0: Gimana tuh?
1: Walaupun son horek, oke, son horek, tapi jangan meninggalkan betul budayanya. Jadi untuk dancer-dancernya, untuk penari-penarinya yang ada di setiap di belakang son masing-masing, itu ada nuansa budaya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berdandannya ada yang pokoknya yang budaya-budaya
0: yang berkaitan dengan ini ya, kebudayaan di Indonesia ya.
1: Kemerdekaan jangan ditinggalkan, karena kalau budaya itu jangan jangan kayak mentang-mentang DJ gerakannya gini, dandanannya uran-uran. Walah, sekarang itu namanya bukan karena apa budaya, karena apa son. Yang saya sayangkan seperti itu.
0: Iya. Oke. Selain son horek ada lagi enggak Pak Doni yang ramai di Banyuwangi ini pas karnavalan pas 17 Agustusan?
1: Son horek sih. Saya amati kalau lomba-lomba kayak saya enggak tahu ya di tempat saya belum. Tapi kalau son horeknya itu loh yang paling menjamur di Banyuwangi.
0: Iya.
1: Tanggal berapa waktu pas di Sumber Mulyo itu sekaligus ada 9 sonar.
0: Waduh, 9 sekaligus.
1: Di tempat masing-masing itu ada 9 sonar. Ada satu sonar itu bisa mengeluarkan untuk nyewanya itu bisa mengeluarkan
0: iya.
1: 20 juta.
0: Oke. Baik, Pak Doni.
1: Tapi ya, yang namanya orang senang, yang namanya orang hobi, mahal pun dilaksanakan.
0: Betul, Sali. Iya, baik Pak Doni, terima kasih.
1: Saya selalu bersama Sabio, kalian
0: ya.
1: Keren. Muda-muda sudah keren semuanya. Terus.
0: Amin.
1: Jangan suara anda bagus-bagus. Tapi yang penting jangan sombong. Harus ramah sama pendengar.
0: Iya, baik Pak Doni.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dari Pak Doni di Banyuwangi ya. Tadi menyinggung son horek nih di Banyuwangi. Memang itu tradisi yang apa ya yang cukup terkenal di Banyuwangi karena biasanya juga pada 17 Agustusan gini atau hari-hari besar ada tuh di Banyuwangi itu mengadakan lomba son horek mendengar. Itu dikumpulin dari satu tempat ya di satu tempat gitu lalu keras-kerasan tuh suaranya tuh. Wah, itu keras banget ya dari perkumpulan son-son gitu yang besar-besar gitu kan dikumpulin jadi satu tempat dan dinilai itu siapa yang paling keras dan kriterianya sebenarnya masih banyak juga tapi saya kurang tahu ya itu bagaimana nanti penilaiannya cuma ada dari Pak Doni di Banyuwangi. Kita beralih ke Pak Imron di Kendari. Selamat pagi, selamat dinari Pak Imron.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Bu Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imron. Kabar baik ya di Kendari Pak Imron?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, gimana nih Pak Imron nih, di Kendari ada nggak sih yang unik di sana saat merayakan 17 Agustus kayak gitu Pak?
2: Ya kalau di sini Bung Wisnu, itu hampir setiap tahun ya seperti biasa kayak dulu-dulu itu, gerak-jalan santai begitu.
0: Oh jalan-jalan santai, gerak-jalan... Kayak ya, gitu-gitu ya. Lalu permainan-permainan ya. Kayak gitu ada nggak juga sih kayak balap karung dan segala macamnya kayak gitu ramai juga Pak?
2: Ya ada juga sebagian itu biasanya di sekolah-sekolah itu sekolah SD, SMP biasa itu mereka rayakan juga gitu.
0: Nah itu ramai juga ya.
2: Ya.
0: Kalau pawai-pawai gitu juga ada.
2: Iya, karnaval itu biasa itu Bung Wisnu itu mobil dihias-hias begitu di model kayak kayak tank begitu kayak dibikin model kapal itu mobil begitu
0: iya
2: karnavalnya ya.
0: Berarti masih meriah juga ya di sana ya Pak Imron ya tapi sampai macet gitu nggak sih Pak Imron?
2: Ya.
0: Sampai macet gitu tempatnya atau bagaimana tuh kendaraan-kendaraan lalu lintas?
2: Iya kan di itu kalau perayaannya itu acaranya itu jalan utama itu di sini di Kota Kendari ditutup begitu.
0: Oh emang udah ditutup ya dialihkan seperti itu?
2: Ya dialihkan ya.
0: Berarti masih ada antisipasinya lah ya dari di sana ya Pak Imran.
2: Hanya ada juga lagi nih bisa mungkin juga Bung Wisnu sudah tahu sedih juga sih itu di Kota Bau itu ada anak SMP itu lagi gerak jalan untuk merayakan 17-an kan tapi itu ibunya tiba-tiba meninggal itu
0: ya menelahi
2: ya.
0: Sedih juga ya kalau dia, seperti itu ya Pak.
2: Ya, dia langsung ini kan, tapi dia langsung melanjutkan terus begitu. Dia tidak berhenti sampai tuntas itu gerak jalannya.
0: Oke. Okay. Semangat untuk merayakan kemerdekaannya juga nggak ini ya, Pak Imron nggak ini juga nggak kalah juga tuh. Dari Pak Imron Kendari, halo. Iya, cukup ya. Pak Imron.
2: Iya. Di sini baru di sini Bang Wisnu cuacanya di sini lagi musim kemarau ini di Kendari.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Nih ya, tapi ini aman Pak Imron. udah turun belum pernah turun hujan juga kah atau bagaimana?
2: Hanya itu Bung, mengenai gempa juga itu.
0: Iya.
2: Di sini sempat juga naik air,
0: oh, iya,
2: air laut itu.
0: Oh, sampai ke sana juga ya efeknya ya, Pak Imron?
2: Iya, sempat naik di, tapi bukan di Kendari, di Bau-Bau juga, Bau-Bau.
0: Oke.
2: Iya. Kita Bau-Bau begitu Buton.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Imron atas informasinya juga ya.
2: Iya, terima kasih
0: Pak Imron. Baik, sehat selalu Pak Imron. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Imron di Kendari, kita beralih ke Pak Zainuo di Jepara. Selamat pagi Pak Zainuo.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, kabar baik ya Pak.
3: Alhamdulillah, kabar dan menyenangkan. Bagaimana bersama Mas siapa ini? Mas Wisnu.
0: Iya, dengan Bung Wisnu, Pak Zainul. Oh,
3: dengan, iya. Yang di belakang tadi siapa?
0: Bung Sabil.
3: Oh, Sabil.
0: Iya.
3: Terlalu.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana nih?
3: Jakarta untuk
0: iya.
3: 17-an untuk tahun ini. Di sana juga mungkin meriah ya, karena di sini ya. Kalau saya ya meriah untuk ada jalan santai juga kemarin untuk yang anak-anak itu kita santai itu yang pecah air itu biasanya oh ya ramai lah di sini
0: banyak yang mengikuti itu Pak Zainul, anak-anak kecil juga atau orang tua juga
3: sekali untuk di memperingati HUT RI yang ke-81 tentu
0: iya. Yang mengikuti itu rame juga atau anak-anak aja atau bagaimana Pak Zeno?
3: Ya, mayoritas untuk yang saya ketahui loh ya. Ya saya ketahui untuk anak-anak kalau jalan santai, ya anak-anak dan dewasa.
0: Anak-anak dan dewasa.
3: Campur jadi.
0: Iya. Oke, kalau pawai-pawai gitu juga ada?
3: Pawai-pawai ya ada di wilayah saya. Sangat ramai sekali.
0: Iya.
3: Wah, meriah apalagi ya meskipun ini ya saya pun juga ikut prihatin meskipun ini HUT RI yang ke-81 semoga teman apa saudara-saudara kita yang gempa di mana itu kemarin
0: di Nusa Tenggara Timur.
3: Nusa Tenggara iya. Timur semoga diberi ketabahan.
0: Amin, amin.
3: Dan mungkin ada yang meninggal ya yang ditinggalkan semoga
0: iya
3: inilah menjadi tabah kabar ujian dari pencipta nah itulah
0: iya.
3: Di saat ini masih kita harus merenungi diri untuk apa ini bencana-bencana okay. Yang
0: ini baik sangat,
3: mengganggu iya. Tentunya tentunya ya bukan mengganggu sih ini peringatan dari Tuhan
0: iya. Pencipta. Oke baik Pak Zainul, terima kasih Pak Zainul.
3: Oke sama-sama.
0: Sehat selalu. Merdeka, selamat dini hari.
3: Merdeka.
0: Dari Pak Zainul di Jepara, terakhir ya ke Pak Pandu ada di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
4: Halo, selamat pagi Mas. Mas Wisnu ya.
0: Iya, selamat pagi iya. Pak Pandu. Kabar iya, baik ya iya. Pak Pandu.
4: Kabar baik, baik.
0: Alhamdulillah.
4: Ini ya kemerdekaannya. Tadi malam kemarin tuh nggak dihubung, tapi bagus juga temanya itu.
0: Ya kemarin kan memaknai tuh hari kemerdekaan. Iya. Sekarang bagaimana perayaannya? Tapi kalau Pak Pandu mau memaknai juga nggak apa-apa. Gimana nih maknanya dari Pak Pandu?
4: Iya, tuh? Ada ibu-ibu yang itu. Dia kita pergi kerja, pulang kerja aman kan?
0: Gitu. Iya betul.
4: Itu begal banyak sekarang. Itu pekan baru ini. Berapa ini udah dalam kejadian sebulannya ada 2 kali nih, 3 kali ya?
0: Ya Allah. Iya.
4: Jadi itu ibu-ibu yang kemarin tuh.
0: Iya.
4: Dia mengharapkan seperti itu. Itu harapan kita kan?
0: Iya.
4: Tapi kejahatan begal-begal ini kan berhubungan dengan kesejahteraan juga kan?
0: Nah itu dia.
4: Kalau mereka sejahtera nggak mungkin mereka berubah seperti itu. Nah tentang lomba-lomba di tempat kami juga ini saya penelitian juga ini lomba-lomba. Cuma kalau terlihat juga yang suruh panjat pinang ya.
0: Iya.
4: Kalau menurut saya panjat pinang itu berisiko itu.
0: Berisiko.
4: Memang kata Mas tadi itu kan ada nilai perjuangan kemerdekaan situ kan, bagaimana meraih apa keinginan ya.
0: Iya.
4: Tapi ada kecelakaan-kecelakaan itu jatuh gitu. Ya, itu harus ada ikat apa, panjat pinang itu harus pohonnya jangan tinggi sekali lah.
0: Ya mungkin ditambah pengamanannya juga ya Pak Pandu ya.
4: Iya, bahwa perlu diberi apa ya seperti
0: matras atau apa gitu bawahnya.
4: Iya, seperti mobil tabrak apa, back apa itu.
0: Iya, ya, airbag.
4: Terus yang lain lapang kerja terbuka ya kan. Kalau bisa masyarakat ini bisa memilih mau kerja apa, bukan kerja apa aja kan.
0: Wah iya tuh.
4: Banyak loh lowongan kerja tuh kalau bisa. Karena pemerintah menciptakan, saya kasih contoh mas ya, masih ada waktu dikit ya.
0: Iya, silakan Pak.
4: Saya pernah di Kompas, saya tulis begini, kegiatan surat menyurat, ngirim kartu pos itu dihidupkan lagi. Ini enggak seperti dunia maya, gambar pemandangan dilihat di dunia maya kan. Sekarang setiap siswa itu diwajibkan saling kirim surat kepada temannya, kirim kartu pos yang bergambar pemandangan Indonesia.
0: Wah.
4: Dulu kalau bule-bule kan suka itu ngirim-ngirim berapa. Dulu. Sekarang pun bule masih cari kartu pos untuk kirim-kirim itu. Danau Singkara, Danau Toba itu mereka kirim itu.
0: Iya.
4: Dia mereka libur, mereka kirim ke negaranya untuk temannya gitu.
0: Saya
4: pernah bawa bule itu tur di Maninjau itu. Dia beli kartu pos dikirim. Di tempat dia libur itu dikirim, soalnya sampai situ kan ada kebanggaan dia itu. Nah,
0: iya.
4: Di situ kalau memang ada seperti itu, setiap siswa SMP, SD atau SMA itu tiap termelapor dia harus memperlihatkan kartu pos kepada gurunya.
0: Oke.
4: Okay. Diterima dari teman yang lain. Nah, yang bekerja itu perdagangan ya, pariwisata, produksi-produksi kartu pos berlaku lagi, apa perangko berlaku lagi. Itu kan pencitraan lapangan kerja itu.
0: Iya, oke, okay, baik.
4: Itu saran, oke mas Wisnu ya.
0: Iya, terima kasih Pak Pandu.
4: Oke.
0: Okay. Saya selalu merdeka.
4: Iya, saya merdeka.
0: Iya, mendengar sekian ya untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini terkait dengan bagaimana kemeriahan di tempat Anda. Dan tadi sudah banyak disampaikan oleh para pendengar bagaimana keseruan di daerah masing-masing. Tapi tidak lupa juga kita menyinggung terkait dengan saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Update terbaru ini ada 68 orang meninggal dunia dan ada 213 luka-luka di saat sebagian kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi di lain sisi juga ada saudara kita yang mengalami musibah. Dan tentunya kita tidak lupa untuk doakan supaya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur tetap tabah dan segera mendapatkan pertolongan oleh pihak-pihak yang terkait. Ya, untuk tema kita pada dini hari ini terkait bagaimana kemeriahan di tempat Anda, kita cukupkan sampai di sini pendengar. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memaknai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan, tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
2: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
3: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terbuka dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
2: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Mam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Badan Komunikasi Republik Indonesia berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
1: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
3: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
1: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X atau Twitter @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Haja Sally Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap!

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tepat sehari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, masyarakat memperingati Hari Konstitusi Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus. Hari Konstitusi Indonesia ditetapkan melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 10 September 2008, yang didasari oleh peristiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Selain pengesahan Undang-Undang Dasar Negara, terdapat dua keputusan penting pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, ketiga, Undang-Undang Dasar Negara yang ditetapkan oleh PPKI mencakup pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
2: Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8

0: sembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
0: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
0: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
2: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
0: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
3: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian

0: membaik dan sehat.
1: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
4: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
2: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: 81 tahun kemerdekaan Indonesia, bagaimanakah, apakah kita sudah benar-benar merdeka dari malnutrisi dan dirasakan oleh rakyat? Kami akan berbincangkan bersama pakar formulasi kebijakan Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta, Bapak M. Fajrus Sodik.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Fajrus.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat hari kemerdekaan. Merdeka.
2: Iya, selamat hari merdeka. Merdeka semuanya.
1: Iya, tapi harapannya bisa merdeka dari malnutrisi sebenarnya ya, Pak Fajrus ya. Kita ya, punya program-program CKG, kemudian MBG, kemudian juga program-program stunting dan sebagainya. Tapi kalau dihitung dan dinilai, apakah semua program tersebut sudah sepadan dan bisa sesuai dengan tujuan?
2: Iya, baik. Ini menjadi bagian dari refleksi kita ya, yang menarik memang. Secara pondasi, bicara tentang nutrisi dan pangan secara keseluruhan, saya mungkin mencoba menarik kepada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang memang itu secara normatif juga cukup penguat gitu, berkaitan dengan ya, ketika terjangkauan, apa, keamar, dan mutu bergizi, mungkin yang tentunya kemerataan tentang pangan, dan tentunya dalam hal ini tuh aspek kapasitas gizi pun juga harus menjadi hal yang dipertimbangkan. Program-program sendiri pun juga sudah dilaksanakan secara keseluruhan, tapi memang yang menjadi tantangan kita saat ini berkaitan dengan menjaga kemerdekaan ini, ya tentunya adalah aspek tata kelola. Ini yang perlu menjadi refleksi secara keseluruhan, saya pikir.
1: Oke, kalau memang kita berpacu pada tata kelola yang seperti apa sih sebenarnya diharapkan? Kan programnya sudah ada, malah ini menjadi program strategis nasional lagi.
2: Iya, nah ini memang menjadi gambaran kita bahwa keberadaan Badan Gizi Nasional yang secara terlembagakan secara nasional, saya pikir tidak bisa hanya berkutat dalam pada sisi level elit saja gitu, melainkan hal ini juga perlu harus dipertimbangkan aspek bagaimana bentuk turunan-turunan kebijakan dari nasional ke daerah itu yang bisa benar-benar kemudian diadaptasikan secara langsung, maknanya sesuai dengan target, jangkauan, yang bahkan tidak hanya, saya melihat begini juga, tidak hanya kita bisa hanya melihat dari aspek MBG yang kemudian terrealisasi dalam jumlah dan angkanya saja, tapi outcome, tidak hanya output tapi juga outcome yang memang bisa benar-benar melihat kembali bagaimana kualitas gizi ini bisa benar-benar membaik.
1: Kalau yang sekarang ada memang bagaimana, Pak Fajrus, menurut Anda?
2: Ya, saya pikir sudah beberapa perbaikan-perbaikan juga sudah dilakukan ya. Tinggal penerapan-penerapan lagi lebih lanjut yang tidak hanya kita hanya menitik beratkan pada aspek sisi keterlaksanaan dari aspek pemerintah saja. Melainkan bentuk-bentuk dari partisipasi secara keseluruhan gitu. Mm-hmm. Kita lihat aspek penekanan tentang gizi kan tidak hanya kita bisa melihat mendukung mengajak masyarakat secara keseluruhan, tentunya orang tua juga dengan membangun kesadaran untuk menjaga kualitas gizi bagi anak-anaknya. Ini juga menjadi gambaran gitu. Di sisi lain bagaimana peran-peran perusahaan-perusahaan yang memang menjadi bagian dari supplier gitu, ataupun hal-hal yang lainnya di level bawah begitu, itu juga bisa memberikan keterjangkauan yang nyata gitu langsung ke masyarakat. Gitu.
1: Oke, kalau kita melihat ya, kabarnya kan program MBG ini memang diberikan agar masyarakat tidak kesulitan untuk bisa mengakses makanan yang cukup seimbang. Tapi ada juga persoalan-persoalan MBG ternyata yang kemudian menjadi salah sasaran, salah kaprah dan sebagainya begitu ya, Pak Fajrus, kita tidak menutup kemungkinan itu. Nah, supaya ini menjadi formula yang tepat, tidak menjadi salah, dan tujuannya juga masuk, apa yang harus diperbaiki dari sistem ini?
2: Ya, ini kalau saya coba melihat apa ya, mungkin pendapat dari Lisky ya, berkaitan dengan aspek strict level birokrasi, di mana ini tata kelola ini menjadi penting di level daerah, bukan daerah tapi di akar rumput begitu, mengingat banyak oknum-oknum ini penyakitnya ada di sana, yang memang bisa menggerogoti ya nilai-nilai kemerdekaan yang mungkin menjadi bagian dari refleksi kita hari ini, begitu. Dan apa permainan harga gitu ya, ini yang menjadi PR saya rasa bagaimana pemerintah pusat juga harus bisa memberikan sanksi yang tegas. Kemarin sudah ada sekian SPPG yang juga sudah ditutup, itu perlu untuk juga dikuatkan, tidak hanya berhenti di situ, ketegasan ini juga harus terus selalu dilanjutkan, mengingat beberapa apa ketika kita mengetahui ada beberapa SPPG yang agak kurang atau curang begitu dalam aspek permainan harga ataupun pengadaan barang atau apapun itu yang memang perlu diperhatikan kembali gitu, karena ini yang saya lagi bisa menggerogoti, karena pasti ada kesalahan sedikit saja banyak masyarakat media pun juga turut sama-sama sadar mengamati hal ini, kan kurang lebih seperti itu ya, karena kesadaran masyarakat pun juga sudah semakin cukup tinggi, masyarakat sendiri juga sudah cukup sama-sama mawas gitu terhadap apapun sikap yang memang juga bisa dibilang peduli lah kurang lebih gitu, peduli pada kondisi kenegaraan kita ini gitu ya. Ya itu tadi, itu yang memang harus sama-sama kita perlu perhatikan agar praktik-praktik dari kebijakan nasional ini bisa benar-benar diimplementasikan di bawah sesuai dengan harapan cita-cita yang memang diinginkan oleh pemerintah pusat itu sendiri.
1: Oke, nah untuk mengorkestrasi ini, ketika kita tidak ingin ada kecurangan, tapi kita juga ingin bahwa sebenarnya pemenuhan gizinya ini cukup dan seimbang. Kalau tadi saya tanyakan dari sisi apa yang harus dilakukan pemerintah, sekarang saya juga ingin mengetahui ya, apakah yang dilakukan selama ini sudah tepat, masih salah, atau memang perlu banyak perbaikan seperti apa, Pak Fajrus?
2: Iya.

0: antara permainan harga ini tidak harga ini benar-benar sesuai dengan apa yang memang di lapangan gitu, tidak ada mekanisme market dan macam-macamnya yang memang itu menjadi bagian dari permainan lah untuk mencapai kepentingan bagi segelintir orang gitu. Dan di sisi lain kita juga turut perlu untuk memperhatikan kembali bagaimana agar masyarakat di daerah, dan memang itu juga sudah, saya pikir juga sudah cukup menjadi aware tersendiri bagi pemerintah pusat ya, bahwa ketersediaan dari SPPG ini ya harus mengambil atau mengadopsi dari unsur-unsur lokal yang ada gitu. Jadi mendorong UMKM di lapangan, kemudian ada aspek pemberdayaan masyarakat juga di dalamnya, dengan tetap mendukung ya aspek lokalitas yang ada di berbagai macam daerah gitu. Agar ini kan berkaitan dengan supply chain ya, yang memang mempengaruhi harga dan nilai pasok secara keseluruhan dari ketersediaan praktik NBG di lapangan itu sendiri.
1: Oke, kalau kita bicara bahwa ini praktek supply chain begitu ya. Nah, ini kan harus juga ada ada pengawasan ketat. Apa sih pengawasan yang juga masih belum diberlakukan, dan mungkin ada law enforcement yang cukup kuat juga, ini menjadi sangat penting ya, Pak Fajrus ya?
0: Iya, benar-benar sekali. Dan tentunya transparansi juga menjadi hal yang penting ya. Saya sangat mengapresiasi sekali beberapa SPG yang sudah mulai menyampaikan gitu, hari ini menunya apa dengan kadar tinggi sekian, dan itu menjadi menarik. Tapi memang yang harus diperhatikan itu di kualitas dari praktik di lapangan juga bisa sejajarnya juga bisa benar-benar dirasakan sama masyarakat juga gitu. Itu yang memang menjadi semakin kesini ada semakin perbaikan lah, itu yang memang menjadi gambaran yang bisa kita laksanakan sekarang itu.
1: Oke, baik, kalau begitu terakhir mungkin bisa menyampaikan himbauan, silakan Pak Fajrus.
0: Ya, ini menjadi refleksi kita bersama bahwa ini kemerdekaan kita alhamdulillah sudah kita memasuki tahun kemerdekaan kembali. Di sisi lain, ya kemerdekaan ini perlu menjadi kesadaran bersama. Indonesia merdeka tidak hanya dari sisi titik tekannya dari pemerintah sendiri, tetapi juga partisipasi masyarakat secara keseluruhan membangun kesadaran bersama untuk membangun kenegaraan ini. Ini menjadi satu hal yang memang harus sama-sama tetap kita jaga, guyub rukun, menjaga toleransi dan semangat kebersamaan. Itu tentunya gotong royong pun juga demikian, yang menjadi bagian dari nilai kebangsaan kita saat ini.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Fajrus sudah menyampaikan insight pagi hari ini. Selamat pagi, sukses, selalu merdeka.
0: Merdeka.
1: Pakar Formulasi Kebijakan dari Universitas Aisyah Unisa Yogyakarta, M. Fajrus Sodik.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami masih akan membahas terkait bagaimana kemerdekaan 81 tahun, sudahkah rakyat merdeka dari malnutrisi? Dan akan kami bahas bersama dengan Kepala SPPG di beberapa wilayah, termasuk juga program strategis nasional yang masuk yaitu MBG atau Makan Bergizi Gratis. Sudah hadir di ujung telepon Kepala SPPG Sungai Kunjung Loa Buah di Kota Samarinda, Pak Deki Wahyudi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Deki.
3: Selamat pagi.
1: Iya Pak Deki, selamat hari kemerdekaan.
3: Ya, selamat hari kemerdekaan juga buat negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-81 tahun.
1: Oke, Pak Deki, kalau kita lihat ya dari perjalanan kemerdekaan ini kan banyak yang bilang, sudahkah kita merdeka dari malnutrisi? Nah, Anda sendiri bertugas sebagai Kepala SPPG, seperti apa sih pengalaman selama ini membagikan MBG?
3: Kalau untuk saya sendiri, untuk pengalaman membagikan MBG, ya saya sangat senang melihat para siswa dan penerima manfaat lainnya seperti Posyandu, karena mereka sangat antusias untuk mendapatkan MBG. Bahkan mereka sempat ada merequest menu kesukaan mereka untuk dikabulkan, untuk diberikan, seperti itu Mbak. Sangat senang lah bisa memberikan.
1: Apa tuh biasanya tempat makanan yang di request, yang di order tuh biasanya apa sama anak-anak?
3: Contohnya anak-anak itu paling suka ayam katsu.
1: Ayam katsu, oke. Oke, tapi kan tidak selalu setiap hari mewujudkan requestnya anak-anak ya. Nah, kalau untuk pengaturannya biasanya seperti apa sih? Kalau kita bicara makanan menu seimbang dan sehat, tapi tetap disukai oleh anak-anak.
3: Ya, karena kita di SPPG ini untuk pengaturan menu kita ada memiliki ahli gizi. Mm-hmm. Di sana kita saling sharing lah terkait menu yang kita berikan untuk anak-anak, agar anak-anak tidak merasa bosan dan gizi tercukupi untuk anak-anak. Seperti itu Pak.
1: Oke, kalau kita bicara menu gizi anak-anak yang seimbang, sejauh ini sudahkah semua yang diberikan dari dapur SPPG di tempat Bapak ini diterima oleh anak-anak atau diterima oleh masyarakat dengan baik? Atau mungkin ada cerita juga, pernah ada makanan yang mungkin kurang jadi favorit, kemudian diprotes gitu, Pak Deki?
3: Karena dapur kita di sini kan baru berjalan 2 bulanan. Mm-hmm. Jadi yang kita berikan selalu mereka terima dengan baik, dan mereka selalu santap makanan tersebut. Kadang juga kami biasa melakukan kunjungan ke sekolah, ke posyandu. Kita melihat mereka makan dengan lahap dan makanan itu dihabiskan oleh mereka. Jadi hampir tidak ada yang terbuang.
1: Oke, jadi semuanya ini ya ditangani dengan baik begitu ya. Nah, ya. Tapi kalau kita bicara bahwa makanan yang sehat ini makanan yang sudah cukup gizi, tetapi juga sesuai dengan lidahnya anak-anak, selain chicken katsu tadi, apa tuh Pak?
3: Kalau selain chicken katsu, kita juga biasanya kita menyiapkan menu spesial. Contohnya itu daging sapi, kendori fillet, dan telur untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka.
1: Cukup secara anggaran tuh Pak, dengan Rp10.000.
3: Kalau kita di sini cukup, soalnya kita ada subsidi silang atau at cost.
1: Mm-hmm. Subsidi silang, oh artinya tidak setiap hari dong anak-anak makan menu seperti daging, kemudian ikan, berganti juga dengan yang lain. Kalau misalnya menunya tempe gitu diolah seperti apa tuh Pak Deki?
3: Iya, karena kalau kita di sini harus menyajikan itu menu lengkap. Ada protein hewani, protein nabati, buah, sayur, sama karbohidrat. Kalau untuk tempe sendiri kita biasa kita olah menjadi tempe bacem, orak-arik tempe, tempe mendoan, tempe crispy, gitu-gitu Mbak.
1: Baik kalau begitu. Kalau kita bicara dengan menunya anak-anak ya, anak-anak ini kan lebih banyak juga kadang-kadang kalau sudah makan, apakah mereka dari pantauan Pak Deki masih suka bawa makanan sendiri atau jajan atau itu nggak sih Pak Deki?
3: Kalau bawa makanan sendiri mungkin jarang ya. Kalau jajan ya kita tidak bisa menutup kemungkinan juga pasti ada orang tuanya bekali untuk jajan. Contohnya untuk beli air minum atau beli makanan yang lainnya.
1: Dan itu dibiarkan saja ya. Nah, kalau misalnya nih Pak Deki, anak-anak itu punya pilihan-pilihan menu sendiri, misalkan seperti tadi, Pak kok menunya kayaknya tidak seperti yang kemarin begitu, pernah juga nggak sih Pak dapat mungkin bukan komplain ya, tapi pertanyaan-pertanyaan langsung begitu?
3: Pernah sih, karena kok menunya, contohnya sayur. Kok dimasaknya gini-gini aja, tumis-tumis aja. Ya karena kita menjelaskan bahwa kalau di MBG ini kita menjaga kemungkinan terburuk terjadi. Kalau kita pakai yang menu sayur kuah, kita takutnya sudah rusak atau basi tidak layak dimakan. Jadi itu akan menyebabkan keracunan untuk anak-anak dan penerima manfaat lainnya. Sehingga kita menjaga kemungkinan itu terjadi. Makanya kita selalu menjelaskan bahwa menu sayur ini harusnya dimasak secara tumis, tidak harus berkuah.
1: Itu jelaskannya ke masyarakat langsung, ke anak-anak langsung begitu, atau ke pihak sekolah?
3: Ya, kita biasanya ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik ke penerima manfaat ataupun ke gurunya, ke ibu-ibu posyandu, kader. Kita selalu mensosialisasikan bahwa ada jenis terkait pemberian makan MBG ini.
1: Oke, baik kalau begitu. Sejauh ini ada kendala nggak sih Pak Deki dalam pembagian menu makanan sehari-hari, distribusinya, dan lain-lain sebagainya? Kendala berarti yang sering dialami oleh dapur SPPG Bapak seperti apa?
3: Kalau kendala itu sejauh ini kendala umum ya selama pendistribusian itu tidak ada. Tetapi kalau di tempat saya ini di Lobuah, ini ada satu desa yang namanya Lokumbar, itu tidak dapat kami jangkau karena kendalanya akses jalannya tidak memadai untuk dilalui mobil, dan mayoritas masyarakat di situ menggunakan jalur transportasi air. Okay. Kendalanya itu aja.
1: Baik kalau begitu, Pak Deki. Selain itu berapa jauh, berapa kilometer dari lokasi Bapak?
3: Kalau untuk dari dapur ke sekolah-sekolah tidak terlalu jauh.
1: Tapi ke tempat tadi, desa kalau tersebut?
3: Tempat tadi itu kalau dalam waktu tempuh itu 30 menit karena jalannya cukup rusak juga.
1: Jadi kalau ke sana tidak bisa dengan mobil ya, harus pakai kendaraan roda dua begitu?
3: Iya, dengan kendaraan roda dua dan jalur air.
1: Oh oke, okay. Baik. Jadi memang daerah itu yang sama sekali sampai sekarang belum tersentuh ya, belum mendapatkan program ini.
3: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Sudah pernah ke komunikasikan juga ke pemerintah, mungkin bisa dibantu dengan memberikan perahu misalnya?
3: Kemarin juga sudah kami komunikasikan ke pihak wakil wali kota, dan ini masih menjadi atensi kita bersama mencari jalan terbaiknya agar bisa tersalurkan di lokasi tersebut.
1: Oke, okay. Boleh mungkin minta himbauannya juga Pak Deki untuk program Merdeka dari Malnutrisi di hari ulang tahun RI ke-81 ini, silakan.
3: Ya, himbauannya untuk nutrisi, MBG merupakan program yang sangat baik dan memiliki manfaat yang besar masyarakat, khususnya anak sekolah serta kelompok 3B yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, yang dimana program ini sangat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan gizi setiap anak-anak di sekolah 3B yaitu di ibu menyusui, balita, dan ibu hamil.
1: Baik, itu saja Bapak yang mau disampaikan?
3: Iya, itu saja.
1: Baik, Pak Deki terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3, selamat pagi, selamat bertugas.
3: Sama-sama, Mbak.
1: Deki Wahyudi, Kepala SPPG Sungai Kunjang Loa Buah di Kota Samarinda.
2: Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah masyarakat menilai Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
3: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya gak apa-apalah. Pokoknya seru.
3: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
4: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
5: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
4: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
5: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
3: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
2: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
3: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
2: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
3: Tadi susah dia menampil.
2: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
3: Apa yang bikin kamu ragu?
2: Karena pertama kali baru datang ke sini.
3: Kamu deg-degan?
2: Enggak, sama sekali karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
3: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
2: Pesan dari orang tua tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
4: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
1: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
5: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat kesini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
1: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pendengar RRI Net, saya Dr. Saleh Partonan Daulay mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Mari sama-sama kita mendoakan semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan semakin disegani di dunia internasional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka,

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami suruh ya. Day suffering. Stand by some. Bro music.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Satu tahun bukan sekedar angka. Di balik perjalanan panjang kemerdekaan ada perjuangan dan juga pengorbanan persatuan serta semangat para pahlawan yang telah mewariskan Indonesia kepada kita. Kemerdekaan juga merupakan tanggung jawab. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, menjaga persatuan menghadapi perbedaan, berkarya serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Lantas apa makna kemerdekaan bagi kita hari ini? Apakah kemerdekaan cukup dimaknai dengan upacara, memasang bendera, dan juga berbagai perlombaan khas bulan Agustus? Kita akan mengajak Anda untuk bersama-sama kita meruntungkan kembali arti kemerdekaan. Dan bagaimana semangat HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan ajak Anda untuk merenungkan kembali makna kemerdekaan. Apa artinya kemerdekaan dengan usia yang sudah ke-81 ini bagi negara kita? Bagaimana kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Rika Diapitaloka. Bu Rika, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam, Bu Rika. Bu Rika, kalau buat Ibu ya, makna kemerdekaan kita yang ke-81 ini apa makna besarnya?
2: Makna besarnya adalah kita jangan menyerah untuk mencintai dan berjuang.

0: karena 17 Agustus itu adalah pernyataan merupakan kristalisasi dari perjuangan melawan penjajahan beratus tahun begitu ya, dengan pengorbanan yang juga tidak sedikit bagi para pendahulu kita, terutama yeah. bagi pejuang, para pahlawan, para pendiri bangsa yang mengisi awal kemerdekaan gitu ya. Sehingga kemudian ada kebijakan-kebijakan yang selalu perlu kita koreksi ya, karena power itu tend to corrupt begitu ya, sehingga kekuasaan itu memang harus selalu dikontrol. Tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan nggak perlu lagi ada peringatan proklamasi dan sebagainya, justru itu menjadi momentum bagaimana kita mengingatkan bahwa mengisi kemerdekaan itu harus lebih baik, lebih terarah, terukur, terencana begitu ya, dari sisi pemerintah maupun DPR begitu.
1: Yeah.
0: Salah satu hal yang pentingnya adalah bagaimana kemerdekaan itu bukan hanya deklarasi merdeka, lalu kemudian besok itu pas hari konstitusi.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kapan kita merdeka adalah 17 Agustus, tapi kapan kita benar-benar menjadi negara adalah ketika memiliki konstitusi, yaitu 18 Agustus 1945. Pada konstitusi inilah kemudian arah kemerdekaan itu telah ditentukan oleh para pendiri bangsa kita. Visinya ada di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga tepat sekali jika kemudian tema kemerdekaan hari ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaannya bagaimana supaya tercapai keadilan dan kemakmuran itu dan kedaulatan itu?
1: Yeah.
0: Jawabannya ada di misi alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasar kepada Pancasila. Begitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi apa yang penting begitu? Nah, kalau dari sisi saya sebagai anggota DPR RI, satu mimpi besar saya adalah bagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Kalau kita hari ini adalah presidennya Presiden Prabowo Subianto. Kebetulan saya Duta Arsip Nasional Republik Indonesia.
1: Yeah.
0: Membaca arsip-arsip para pendiri bangsa kita, bagaimana tahun 1947 Hatta itu mendorong adanya panitia siasat ekonomi untuk mengatasi strategi Belanda yang ingin kembali menguasai ekonomi Indonesia, begitu nanti ada agresi Belanda 1 dan 2 dan seterusnya. Lalu kemudian tahun 1951, ini kenapa saya sebut Presiden Prabowo Subianto, ayahnya Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo yang saat itu menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan, itu kemudian yang mengusulkan dan merumuskan yang namanya Dewan Perancang Negara itu baru 1951, dan itu draftnya Pak Sumitro begitu. Yeah. Itulah konsep bagaimana teknokratik tadi, pemerintahan yang melindungi, mencerdaskan segala macam itu diwujudkan dalam kebijakan pembangunan. Saat itu saja sudah dirancang suatu Dewan Perancang Negara menuju Indonesia negara industri yang tidak meninggalkan karakteristiknya sebagai negara agraris dengan berbagai kekuatan suku bangsa begitu. Dan kemudian tahun 58 Dewan Perancang Negara ini menjadi Dewan Perancang Nasional, Depernas, yang kemudian menjadi Bappenas.
1: Yeah.
0: Bappenas sendiri sudah menjalankan konstruksi teknokratik untuk tadi misi menjadi pemerintahan yang melindungi dan seterusnya untuk mewujudkan Indonesia mereka adil dan makmur begitu.
1: Yeah.
0: Apa prinsip-prinsipnya? Pertama adalah kalau dari Pak Sumitro sendiri mengatakan bahwa perlu ada penguatan terhadap desentralisasi. Ini sudah ada yang mulai mengangkat, kenapa kita tidak saja menjadi negara federal?
1: Yeah.
0: Itu yang kemudian menurut saya, kenapa kita tidak boleh meninggalkan sejarah dan kemudian melupakan makna kemerdekaan sampai kita tidak mau mengenang 17 Agustus ya. Karena para pendiri bangsa kita sudah mengatakan kita adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Kita menganut sistem desentralisasi, tapi bukan federal. Kita adalah desentralisasi dengan perspektif NKRI. Itu yang diperjuangkan juga oleh Pak Sumitro, begitu. Bagaimana ada keadilan, perimbangan, keuangan, pusat, dan daerah, begitu. Yeah. Dan seterusnya, begitu. Dan kemudian dikatakan bahwa dalam desentralisasi itu harus democratic rural development. Bagaimana kebijakan pembangunan itu harus berawal

0: dari kebijakan pembangunan di desa yang demokratis begitu. Bagaimana caranya? Ya harus evidence-based policy, yaitu kebijakan berbasis riset, yeah. Tidak asumsi, tidak perasaan, baper, bukan. Ya bagaimana riset itu diberlakukan? Harus menghasilkan data yang akurat dan aktual, yang sesuai dengan kehidupan, kebutuhan real, kondisi real dan potensi real desa dan kelurahan, warga masyarakat kita berada di seluruh penjuru tanah air.
1: Yeah.
0: Itulah, lalu apa dong targetnya kalau begitu? Dikatakan bahwa tidak mungkin ada perencanaan pembangunan yang baik dan alokasi anggaran sebesar apapun tanpa ada data yang akurat tersebut. Sehingga dari perspektif konstitusional para pendiri bangsa kita dan dari spirit kemerdekaan 17 Agustus ini, maka saya ingin menegaskan, mari kita perjuangkan bersama lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia, begitu, yang mengintegrasikan seluruh potensi kebutuhan real dan kondisi real rakyat di setiap desa dan kelurahan, bukan dengan konsep pendataan yang top down, tapi bagaimana hybrid system, saya katakan top down dan bottom up. Pendataan itu harus melibatkan data, melibatkan rakyat di desa dan kelurahan. Yang mendata itu mereka. Bisa. Saya sudah membuktikan dengan IPB University,
1: yeah.
0: Lebih dari 500 desa sudah kami lakukan itu, dan itu bisa menyusun big data desa untuk menjadi basis big data Indonesia begitu. Dan menurut saya ini penting. Orang mengatakan, ada yang komentar ya di medsos saya, ngomongin itu terus, bagaimana dengan undang-undang perampasan aset begitu ya. Dan pertanyaannya, perampasan aset butuh data atau tidak?
1: Ya.
0: Anak-anak apa kasus Aceh misalnya di 15 Agustus kemarin begitu, bagaimana ada sampai orang menginjak-injak lambang negara Garuda, ya. Pancasila, dan kemudian menurunkan bendera merah putih ya. Dan itu memperlihatkan kekecewaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Penanganan saya kira mudah-mudahan jangan sampai represif, tapi mari melakukan otokritik begitu. Bukan hanya untuk pemerintahan pusat, tetapi juga untuk pemerintahan daerah. Kalau di undang-undang Pemda itu, pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatifnya DPRD begitu.
1: Ya.
0: Nah, itu anggaran juga sudah cukup besar, tidak untuk menyalahkan, tapi saya kira di sini kalau kita lihat ya, dana darurat langsung itu 20 miliar untuk pemerintahan Provinsi Aceh, 4 miliar untuk setiap kabupaten kota, alokasi bantuan langsung pada fase dana darurat 100% sudah cair, kemudian juga mengalokasikan dana siap pakai tambahan sebesar 1,6 triliun untuk 3 provinsi terdampak di Sumatera, khusus untuk Aceh begitu, memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusat menyiapkan dana pemulihan Aceh 58,97 triliun untuk 19 kabupaten kota selama ya. 2026-2028 begitu. Tambahan transfer ke daerah sudah selesai 100% di 1,6 triliun telah ditransfer ke daerah sejak April 2026. Ada lagi dana otsus bencana 75,9 miliar yang disalurkan bertahap serta dukungan sektor pertanian 2,5 triliun. Nah, tapi kemudian faktanya, matriks yang saya sedang menganalisis ini, yeah. Serapan Pemprov Aceh baru 48%, saya klasifikasikan untuk 5 kabupaten terdampak bencana paling besar di 2025 akhir kemarin, Aceh Utara baru 42%, Biren 55%, Aceh Timur 37%, Pidijaya 35%, Aceh Singkil 30%. Nah, angka tersebut bukan bukti penyimpangan, saya tidak menuduh ya. Yeah. Tetapi ini merupakan indikator perlu dievaluasi untuk mengetahui titik hambatan dan mempercepat pemulihan, begitu.
1: Yeah.
0: Balik lagi tuh ke perspektif desentralisasi Indonesia, negara kesatuan NKRI, desentralisasi dengan perspektif NKRI, para pendiri bangsa kita. Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing. Jangan saling menyalahkan nih, melihat seperti ini lalu yeah. Kemudian ada represivitas yang berlebihan. Pusat tidak berhenti pada transfer anggaran, daerah juga bukan sekedar penerima transfer.
1: Yeah.
0: Yang dibutuhkan adalah sinergi agar setiap rupiah anggaran berubah menjadi hasil nyata bagi rakyat begitu.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu saya kira tidak mungkin ini selesai tanpa ada satu data yang resmi dana pemulihan bencana Aceh. perlu disampaikan kepada publik pagunya, jenis sumber dana, transfer penerimaan daerah, realisasinya berapa, saldo progres fisiknya bagaimana, lokasi dan penerimaan manfaat, sehingga tidak terjadi perbedaan angka maupun tumpang tindih program begitu. Lalu evaluasi percepat berbasis kewenangan dan seterusnya. Audit kinerja berbasis manfaat. Tapi semuanya itu butuh satu data yang tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, termasuk dengan data anggaran APBN maupun APBD begitu.
1: Oke. Okay. Nah, Bu Rika, saya kembali ke makna kemerdekaan kita ya, Bu Rika ya. Tadi kan Bu Rika berulang kali menyampaikan sesuai dengan makna juga HUT kita ke-81 ini, yaitu berdaulat, adil, dan makmur. Adil dan makmur itu kan Bu Rika, sudah sejauh manakah kita melangkah menuju ke sana?
0: Kita terus melangkah ya, Mas. Tetapi kalau tidak ada satu balik, saya akan terus mengatakan. Kalau nggak ada data yang akurat, aktual, relevan, adil dan makmur itu hanya sekedar ilusi, fata morgana begitu. Karena apa cirinya adil dan makmur? Para pendiri bangsa kita di arsip yang tadi saya katakan ya, arsip pembangunan, Dewan Perancang Negara dan kemudian menjadi Dewan Perancang Nasional, yang kemudian menjadi Bappenas, Bappenas menjadi Bappenas, itu terdiri dari 17 jilid, 8 bab, 1145 paragraf, dengan jumlah halamannya 4647 halaman. Di situ disampaikan apa ciri, apa indikator ciri atau terjadinya pencapaian adil dan makmur itu. Pertama adalah terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan. Kedua adalah terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, terpenuhinya hak rakyat atas kesehatan, pekerjaan, dan 5 jaminan sosial. Keempat, terpenuhinya hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM. Yang kelima adalah terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, aman, dan nyaman. Tapi mereka mengatakan dengan tegas, ada tulisannya jelas tuh, nanti saya kasih lihat, bahwa kebijakan untuk pemenuhan tercapainya adil dan makmur, yaitu bercirikan terpenuhinya 5 bidang kesejahteraan rakyat, amanat konstitusi, tidak mungkin tercapai tanpa adanya data yang akurat. Kalimatnya kurang lebih begini, data yang tidak akurat itu hanya untuk mengalihkan pikiran. Kalau sekarang manipulasi data atau manipulasi data statistik gitu. Apa data statistik penting? Penting. Tetapi sekali lagi, data statistik itu dengan metodologi agregat atau sampling itu tidak mungkin menghasilkan data yang detail, integrasi antara data spasial itu data peta dan data numerik, data angka di semua sektor begitu. Contoh kasus lagi, apakah itu sudah tercapai misalnya? Luas nih Mas, adil dan makmur itu termasuk dengan ke dalam konsep pertahanan keamanan negara. Ini tanggal berapa kemarin? 16 Agustus kemarin dini hari, Bareskrim berhasil membongkar penyelundupan emas berkilogram ya. Setiap bulan itu di mana pabriknya, bayangin? Di apartemen di Jakarta Utara begitu. Dan itu diselundupkan nanti ke Dubai. Berapa hilang potensi per bulan? Itu bisa berapa triliun dia. Dan ini juga ada kaitan dengan keimigrasian. Bagaimana orang WNA begitu bisa dengan izin tinggalnya apa? Gak bisa dia melakukan aktivitas seperti itu begitu kan? Nah, balik lagi Mas, data keimigrasian itu, mohon maaf harus jujur, belum terintegrasi dengan data kependudukan kita dan seterusnya begitu.
1: Jadi data itulah kuncinya untuk mengambil sebuah kebijakan dan pembenahan di berbagai sektor, kalau begitu Bu Rika yang soroti itu ya, yang paling penting begitu ya.
0: Tertulis di 4647 halaman itu detail angka data begitu. Dan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat, termasuk penyelesaian kasus korupsi. Ya bagaimana sekarang misalnya korupsi timah bisa dikatakan nilainya oleh MA bahwa dari 300 triliun hanya menjadi sekitar 10-an triliun begitu ya. Apa tolak ukurnya? Siapa data kerusakan lingkungannya? Siapa yang akan bertanggung jawab begitu? Di mana titik kerusakannya? Perusahaan mana yang bertanggung jawab untuk memperbaiki? Itu kan semua data. Everything is about number. Enggak ada hidup ini yang tidak bersoal atas persoalan data. Begitu data negaranya itu adalah data yang pseudo data, saya sebut dalam disertasi saya itu data yang tidak real, maka anggaran sebesar apapun itu terindikasi akan terbuang percuma, karena untuk mendanai suatu kebijakan yang tidak berbasis pada data yang akurat. Nah, kebetulan Presiden Prabowo sedang berupaya agar Indonesia memiliki, kemarin kan berulang kali dikatakan dalam pidato 14 Agustus dan pidato-pidato kenegaraan sebelumnya, kita tidak bisa percaya begitu saja kepada data statistik begitu. Tapi sekarang ini ya tidak bisa ada tandingan, karena satu-satunya data yang dianggap resmi hanya data statistik. Ini bukan berarti saya mau menghapus BPS, enggak, di semua negara juga ada BPS. Tapi jangan dibenturkan bahwa perjuangan untuk satu data Indonesia ini seolah-olah ingin menghapus BPS, enggak. Di semua negara juga ada data statistik itu, dan itu ada protokolnya di United Nations atau di PBB. Hanya untuk rencana pembangunan, dari mulai perencanaan, penganggaran, kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring, itu memang membutuhkan data rigid yang bukan data statistik.
1: Iya.
0: Gitu. Dan ini, data itu sekarang, kenapa saya terus berulang, mungkin yang paling teriak terus soal data ini, karena di tengah kondisi geopolitik, geoekonomi saat ini, perang yang terus memanas, begitu ya, ada di Timur Tengah, ada Selat Hormuz, kita ada Selat Malaka loh. Belum tentu nggak bergeser ke kita ya. Bagaimana persoalan data itu menjadi penting? Oleh karena itu, bicara soal tadi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, itu termasuk juga kedaulatan data dan kita kedaulatan ekosistem digitalnya gitu.
1: Nah, kalau menurut Bu Rika, memang ini keberadaan satu data sangat penting untuk menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kalau begitu, langkah-langkah yang memang harus urgent segera dilakukan, apa ini menuju ke sana, Bu Rika?
0: Kita bikin skala prioritas ya, Mas. Artinya RUU ini adalah kemudian menjadi RUU inisiatif DPR, dalam ini Balik DPR RI, dan telah disahkan sebagai draft DPR RI pada paripurna DPR 21 Juli 2026. Dan langkah berikutnya adalah sudah dikirim ke pemerintah. Pemerintah harus segera, presiden mengirimkan surat surpres beserta DIM RUU-nya. Nah, ini yang belum ada dari pemerintah. Padahal itu ada tenggat waktu sekitar 60 hari harus sudah sampai ke DPR. Kalau lebih dari itu tidak bisa dilakukan pembahasan. Padahal ini jadi krusial begitu. Bagaimana misalnya perampasan aset itu juga membutuhkan data yang akurat. Ini jangan dibenturin nih, dibilang kenapa nggak ngejar menyahkan RUU perampasan aset? RUU perampasan aset di Komisi 3 lagi jalan, jangan hoax dibilang nggak dibahas. Tapi saya balik tanya, apakah perampasan aset tidak membutuhkan data? Contoh kasus adalah yang terjadi di tubuh Mahkamah Agung gitu. Itu memperlihatkan pentingnya data yang akurat, dari mulai dirampas berapa jumlahnya, berapa asetnya, kapan lelangnya, lalu uang hasil lelang itu nilainya berapa, dan kemudian dilelangnya kapan, berapa jumlahnya, berapa yang dikembalikan negara, kapan dikembalikan ke negaranya begitu. Bayangkan sekitar dari 2022 secara bertahap sudah ada lelang aset hasil kejahatan korupsi itu. Tapi pertanyaannya, kenapa baru di sekitar Juni atau Juli 2026 uang itu baru ditransfer dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan? Ada tenggat waktu tahunan yang cukup panjang uang hasil sita aset itu. Dan kita tidak memiliki data yang akurat terkait sita aset itu. Tanpa, dan ini juga...

0: bagi data yang digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah desa begitu. Itu undang-undangnya tahun 97, reformasi aja belum, yeah. Undang-undang Pemda aja belum ada, undang-undang tipikor saja belum ada begitu, undang-undang desa saja belum ada. Nah, itu harus segera kita perbaiki begitu. Dan menurut saya kita tidak bisa hanya sekedar berteriak. 81 tahun Indonesia merdeka, demokrasi itu bukan hanya sekedar memiliki keleluasaan untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Tetapi demokrasi harus dipahami bagaimana suara rakyat itu sampai pada keputusan politik yang berkekuatan hukum. Yeah. Harus jadi regulasi. Kalau teriak doang, ya silakan demonstrasi. Tapi apa yang disuarakan dalam demonstrasi itu tidak berimbas pada keputusan politik. Itu demokrasi fiktif menurut saya.
1: Ya, Bu Rika, sebagai penutup mungkin pesan kemerdekaan dari Bu Rika untuk masyarakat, silakan.
0: Untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, terima kasih untuk terus bersabar dan terus berjuang bersama. Jangan menyerah, terus bersuara. Tidak mudah bagi kami politisi yang memilih jalan seperti ini. Kami membutuhkan dukungan dan support dari seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bertahan mewakafkan hidup bagi rakyat, bangsa, dan negara. Kita lakukan itu seperti yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita. Kemerdekaan 17 Agustus diperingati bukan hanya sekedar untuk seremonial ya, saja, tetapi untuk membangun memori kolektif bahwa jalan panjang dan terjal untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bukan hanya merdeka tetapi berdaulat, adil, dan makmur itu butuh dukungan semua pihak untuk saling bergandengan tangan, untuk tidak saling menyalahkan, untuk mulai berani mengkritisi dengan memberikan solusi secara konstruktif begitu ya.
1: Yeah.
0: Kita hilangkan sekat-sekat, kita hilangkan kebencian yang tidak substansi, saatnya kita terus melangkah. Pemilu masih 2029, saya kira sangat tidak sopan kalau ada yang kemudian sibuk untuk mempersiapkan pemilu 2029.
1: Yeah.
0: Kemenangan elektoral itu hanya sebagai akibat, tetapi saya kira kesejahteraan rakyat, amanat konstitusi 5 bidang kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya adil dan makmur dan sahkan satu data Indonesia bukan hal yang harus menunggu pemilu 2029.
1: Yeah. Baik, kalau begitu Bu Rika, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami malam hari ini. Sekali merdeka, ya, tetap merdeka, Bu Rika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Kita masih berbincang ya soal bagaimana memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami sudah bersama juga dengan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan atau GNK, Habib Syakur Ali Mahdi. Habib Syakur, selamat malam. Assalamualaikum.
8: Selamat malam. Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka. Habib, bagaimana memaknai kemerdekaan ke-81 ini dalam kehidupan?

0: kehidupan berbangsa dan bernegara atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Habib?
1: Ya, jadi memaknai kemerdekaan ini harus selalu dengan bersyukur.
0: Ya.
1: Kita harus bangga lahir di Indonesia, negeri yang damai, negeri yang guyub, negeri yang teduh. Kita bangga sebagai orang-orang Nusantara, anak-anak Nusantara yang gigih berjuang untuk mempertahankan identitas keindonesiaan kita. Beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, semua menjadi satu, itulah Indonesia. Kita harus bangga karena peradaban kita sangat agung dan luhur sekali. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia ini negeri yang dicintai dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
0: Yeah.
1: Kita harus tahu bahwa kita ini dipermudah di negeri kita ini. Bukan dipermudah apanya, semuanya ada, semuanya serba siap. Tumbuh-tumbuhan, bahan makanan, semuanya serba siap dan makmur. Tapi kita tahu sekarang negeri kita ini sedang dilanda ujian yang besar. Ujian yang besar itu apa? Hanya karena egoisme semata.
0: Yeah.
1: Proses kehidupan berbangsa dan bernegara itu terdelay dengan faktor egoisme. Egoisme dengan kelompok-kelompok yang tidak elegan sekali terhadap etika keindonesiaan. Para pejuang kita, para pendiri bangsa telah mewujudkan negeri Indonesia ini sebagai negeri baldatun thayyibun warobun ghafur. Tapi ini disalahmaknakan oleh kelompok-kelompok yang ingin merusak Indonesia hanya karena fanatik buta dengan adanya tanda-tanda pengaruh dari peradaban transnasional yang ingin merubah Pancasila, yang ingin merubah negara jenis-jenis dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kita harus waspada menjaga keutuhan bangsa, mengguyupi anak bangsa, mendamaikan anak bangsa, memberi semangat anak bangsa untuk yakin bahwa Indonesia bersama kita akan menjadi Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang beretika.
0: Ya, tapi Habib, kalau melihat perkembangan yang ada sekarang ini ya, zaman ini kan terus berkembang. Anak-anak muda kita juga tidak lepas dari pengaruh luar juga, begitu ya. Nah, memaknai kemerdekaan sekarang ini menurut Habib ya, bagi generasi kita ke depan ini harusnya seperti apa, Habib?
1: Ya, generasi ke depan ini adalah generasi milenial, generasi yang memang generasi unggul. Harus selalu kita sebagai orang tua memacu semangat juang generasi muda kita untuk berprestasi dalam bidang pendidikan.
0: Yeah.
1: Berprestasi dalam bidang kekarya ilmiahan. Tentunya kita harus mensupport itu, memberikan makna kepada pemerintah, ini kita anak bangsa, kita siap bersama pemerintah, kita siap untuk memajukan Indonesia dari segi kehidupan-kehidupan yang kekaryaan, keilmuan, semua yang menunjang peradaban bangsa. Di sini generasi muda kita ini harus kita semangati,
0: yeah,
1: harus kita jaga supaya tidak lelah untuk mencintai Indonesia, supaya tidak terpengaruh dengan faham-faham yang ingin merusak hati anak-anak muda Indonesia. Merusak hati dalam artian ingin melupakan Indonesia, ingin membenci Indonesia.
0: Yeah.
1: Kita ajarkan anak-anak muda kita selalu bersyukur, selalu memaknai bahwa kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah kehidupan yang kekal abadi. Dalam artian begini, kekal abadi, kita nikmat hidup di Indonesia.
0: Yeah.
1: Tanpa kekurangan, tanpa kepanasan, tanpa kedinginan. Di situ kita harus tahu rasa syukurnya kita apa. Mendidik anak muda harus selalu memanfaatkan nikmatnya karunia Allah SWT dalam segala hal. Kita ini harus tahu bahwa kita ini sebagai anak bangsa, kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Barang siapa yang berbuat kemungkaran di negeri ini pasti dihukum oleh Allah SWT dengan apa? Hukuman-hukuman Allah SWT, diberilah sakit, diberilah kegelisahan, dan lain sebagainya. Dan dieliminasi sama Allah SWT dari kehidupan yang nyata. Eliminasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk dipermalukan di tengah-tengah masyarakat, aibnya dibuka. Lama-kelamaan semua itu akan menjadi kesadaran pentingnya amanah, pentingnya menjaga kejujuran. Jadi yang tidak jujur, yang tidak amanah, yang korupsi, ya pokoknya yang nakal kepada rakyat, yang durhaka kepada rakyat, akan diberikan pengertian-pengertian yang realistis dari segi duniawi dan akhirat.
0: Ya.
1: Siapa yang memberikan itu, pembelajaran itu? Pasti Allah SWT. Kenapa saya bilang memastikan itu? Karena orang jahat itu pasti ditunjukkan sama Allah itu ketidakbaikannya. Pasti di tengah masyarakat itu aibnya dibuka. Aib yang ditutup itu akan dibuka. Dan pasti masyarakat tahu, akan dikucilkan oleh masyarakat.
0: Ya. Yeah.
1: Barang siapa yang korupsi, barang siapa yang durhaka kepada rakyat, pasti akan dibuka dengan nyata-nyata aibnya itu, kejahatannya itu. Jadi kita sebaiknya sebagai anak bangsa harus selalu mengedepankan prasangka baik. Kepada siapa? Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Kepada polisi, kepada jaksa. Pasti polisi, jaksa, pemerintah itu pasti ingin bersih-bersih dari kasus, dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
0: Ya.
1: Di situ akan semakin jelas dan nyata. Siapa yang salah, siapa yang benar akan terlihat jelas. Sudah pasti koruptor itu akan hidupnya terhina. Koruptor itu akan hidupnya pasti susah batinnya. Itu jelas,
0: ya.
1: Kira-kira demikian.
0: Nah Habib, ini kan kita punya tema besar di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan kita ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Nah dalam rangka menuju ke sana ya Habib ya, terutama adil dan makmur lah bagi seluruh komponen bangsa begitu. Nah apa yang memang bisa kita lakukan bersama lah antara masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya, komponen bangsa lainnya Habib?
1: Paling tidak pertama-tama yang harus kita lakukan itu kita harus selalu berprasangka baik dengan satu sama lain. Yang kedua, kita harus selalu mengedepankan apa? Keyakinan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum itu pasti bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat. Berprasangka baik kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Jika kita tertanam prasangka baik, maka otomatis Allah akan merahmati hati kita.
0: Ya.
1: Merahmati dan memberikan sebuah realisasi kehidupan yang nyata. Karena apa? Karena dengan berprasangka baik, pasti Allah itu memberikan sebuah kasih sayang sama kita. Karena Allah itu akan berbuat kepada hambanya itu tergantung prasangka baik hambanya, yeah, kepada Allah. Gitu. Jadi di situ ada cikal bakal yang akan terkuak, bahwa semua itu akan tergali, akan terjaga dari prasangka baik kita. Makanya kita kedepankan prasangka baik kepada seluruh rakyat Indonesia, prasangka baik kepada pemerintah, aparat penegak hukum, untuk mewujudkan apa? Percaya kinerja pemerintah, kinerja aparat penegak hukum, untuk mewujudkan negeri yang bersih, berdaulat, adil, dan makmur dari korupsi, kolusi, yeah, dan nepotisme.
0: Baik kalau begitu Habib. Habib, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini Habib. Sekali merdeka, tetap merdeka Habib.
1: Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih.
0: Demikian tadi narasumber kita ya, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan GNK Habib Syakur.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan Lima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bank Indonesia atau BI meluncurkan kartu kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
2: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
1: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
2: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
1: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana penyesuaian pola tanam dan pengelolaan air dinilai penting menghadapi kekeringan. Petani dapat memilih palawija atau hortikultura saat kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi harian. Laporan selengkapnya oleh Nadia Syarif.
3: Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mendorong petani dan pemerintah daerah menyiapkan langkah adaptasi di sektor pertanian. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Wilayah Bali menilai, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi dalam satu musim, tetapi juga kemampuan sektor pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gede Sedana kepada RRI mengatakan, penyesuaian pola tanam perlu dilakukan ketika ketersediaan air tidak mencukupi untuk budidaya padi. Petani dapat memilih tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan maupun tanaman hortikultura yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air.
4: Nah, pada saat-saat tentu misalnya kemarau ini sudah sangat-sangat ekstrim, nah saya sering memastikan kepada para petani di beberapa subak, cobalah dilakukan pola tanam yang tidak harus padi, tetapi bisa menanam palawija. Palawija misalnya bisa kacang-kacangan, itu apakah mau kacang tanam, mau jagung, kedelai, apapun itu, termasuk ada yang namanya misalnya hortikultura, bisa misalnya melon, ada sekarang semangka, kemudian bisa labu, apapun itu yang bisa menghasilkan.
3: Lebih lanjut, Gede Sidana menjelaskan pemilihan palawija tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketersediaan air, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kondisi tanah dan pengelolaan hama serta penyakit tanaman.
4: Yang itu juga memiliki fungsi ekologis yang sangat bagus. Yang pertama, memutus rantai serangan hama dan penyakit. Yang kedua, dengan penanaman palawija itu akan memperbaiki struktur tanah karena ada sifat-sifat alami yang dimiliki oleh tanaman palawija ini untuk mengikat nitrogen sehingga akan kembali menyuburkan tanah.
3: Penyesuaian pola tanam, perbaikan jaringan irigasi serta pengelolaan kesuburan tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan produksi pangan Bali di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, fraksi Nasdem Komisi 9 DPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dengan adanya perayaan hari ulang tahun ini, semua target yang ingin dicapai untuk kesejahteraan rakyat bisa dicapai.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak

Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami untuk berkarya, suatu kesempatan yang indah bagi kami. Sebelum kami menjalani hari ini, kami mohon biarlah kiranya Tuhan menguatkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya itu boleh menjadi suluh bagi jalan kami dan terang bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau mendengar dengan seksama pengajaran Tuhan dan mau melakukannya dengan setia. Berkatilah kami ya Tuhan, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendengar terkasih dimanapun berada, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan perenungan untuk kita mengawali hari ini. Perenungan ini saya ambil untuk kita semua di dalam kitab Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-15 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan, akan saya baca untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Mendengar yang terkasih, saya mengangkat tema kita, perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu kenajisan sejati, yang memang tentunya suatu tema yang mungkin tidak populer di antara kita di mimbar-mimbar Kristen hari ini. Tetapi saya pikir bahwa tidak bisa kita sangkali dalam kehidupan kita, kadang kita gagal untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena kita gagal membedakan antara yang mana kebenaran, yang mana kekudusan, dan yang mana kenajisan. Kenajisan yang dibahas pada kali ini adalah tentang bagaimana Yesus mengkritik orang-orang Farisi, tentang mereka menganggap remeh orang-orang yang makan dengan tangan tidak dibasuh, karena itu bertentangan dengan adat istiadat. Tuhan Yesus juga bilang bukan soal makanan yang masuk ke dalam perut lalu dibuang ke jamban, tetapi tentang bagaimana menjaga hati, karena apa yang diucapkan oleh mulut semuanya datang dari hati. Saya senang dengan renungan ini, tema renungan ini tentang kenajisan sejati, karena saya pikir sudah sering kali kita mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan dengan berbagai macam model, tipe, dan ide pikiran, gagasan, dan seterusnya. Tapi saya pikir akhir-akhir ini mungkin sedikit jarang ketika mimbar berbicara tentang apa itu kenajisan. Pendengar yang terkasih, pada dasarnya kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Telah dikuduskan sebagai umat Allah. Kita yang telah beroleh pengudusan di dalam darah Yesus Kristus, firman Allah, dan Roh Kudus, kemudian secara otomatis menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen. Dalam prakteknya, sekalipun kita sudah berusaha hidup saleh, kita pun secara sadar masih sering jatuh ke dalam dosa. Tetapi syukurnya itu bukan lagi dosa yang membuat kita kembali hidup di bawah kuasa dosa yang melahirkan maut, melainkan dosa yang menajiskan pengudusan Allah, yang pengudusan yang telah Allah kerjakan di dalam kita. Pendengar yang terkasih, renungan. Kenajisan sejati yang akan kita renungkan bersama adalah kenajisan pada motif, bukan kejenis kenajisan pada aksi. Yesus Kristus mengkritik orang Farisi yang gampang sekali mengucilkan sesamanya hanya karena apa yang mereka makan, tetapi mengabaikan karakter ilahi yang dikehendaki Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ini adalah pengajaran luar biasa, tetapi ironisnya pengajaran ini hari ini kemudian digunakan sebagai tameng untuk dengan bebas melakukan kejahatan. Contoh, ada orang perokok yang ketika ditegur, dia berdalih bahwa
Oh, bukan yang masuk ke dalam diri yang menajiskan orang, tetapi yang dari hati kemudian keluar ke dalam mulut. Ungkapan ini sepintas masuk akal bagi kita dan terdengar sebagaimana firman Tuhan. Tetapi apabila kita mau merenungkan lebih jauh lagi, maka akan nyata bagi kita bahwa yang bersangkutan tidak memahami arti kata kenajisan itu sendiri. Kata kenajisan adalah antonim dari kekudusan. Kenajisan yang dimaksud dalam teks ini adalah, dalam bahasa aslinya itu, yaitu adalah koino. Koino ini adalah, pertama dalam konteks rohani, koino ini adalah keadaan cemar atau tidak bersih, tidak lagi murni. Dan yang berikut, koino juga punya arti yang lain adalah kembali kepada status quo. Kenajisan ini yang dalam bahasa Yunani-nya adalah koino, punya arti bahwa mencemari tubuh yang telah dikuduskan Allah melalui darah Yesus Kristus, firman dan rohnya yang kudus. Dalam pengertian yang lain yang tadi saya sebutkan tentang status quo, adalah tubuh yang pada awalnya dikuduskan atau dikhususkan hanya bagi Tuhan, kemudian kembali lagi kepada status sebelumnya, yaitu bisa dipakai oleh siapa saja. Tubuh dipakai untuk melayani Tuhan juga bisa, tubuh dipakai untuk melayani keadaan-keadaan, kuasa kegelapan itu juga bisa. Sehingga saya sebutkan bahwa kenajisan itu adalah keadaan di mana kita kembali kepada status quo sebenarnya, yang mana pada awalnya kita sudah dikuduskan untuk Tuhan, dikhususkan bagi Tuhan, tetapi kemudian kita kembali, tubuh kita menjadi sesuatu yang tidak lagi khusus untuk Tuhan, tetapi siapa saja bisa pakai. Saya menggambarkan kata kekudusan ini sendiri sebagaimana yang kita ketahui, kekudusan punya dua arti, atau kata hagios dalam bahasa Yunani, dia punya dua arti. Arti yang pertama adalah bersih. Umpamakan adalah sebuah gelas. Gelas kalau kotor itu tidak kudus. Maka ketika gelas itu dicuci dan menjadi bersih, maka gelas itu menjadi kudus karena sudah bersih. Itu adalah pengertian kudus yang pertama. Pengertian kudus yang kedua adalah kekhususan bagi Tuhan. Tentunya di rumah-rumah kita dimanapun kita pergi dan berada, rumah tangga kita masing-masing, selalu ada perkakas atau perangkat yang dikhususkan hanya untuk kepala keluarga. Mungkin itu bapak punya sendok sendiri, atau mama bapak punya gelas minum sendiri, bapak punya piring makan sendiri, yang kemudian tidak boleh disentuh oleh siapapun di dalam rumah, sebagai penghargaan kepada keluarga. Kita juga demikian. Tubuh kita ini ketika dikuduskan, maka kita dikhususkan hanya bagi Tuhan, dan tubuh kita tidak boleh dipakai untuk melayani keinginan-keinginan yang lain, melainkan hanya Tuhan saja. Antonim atau lawan kata dari hagios atau kekudusan itu adalah kenajisan. Yang pertama adalah keadaan di mana tubuh kita sudah dibersihkan oleh darah Kristus, tetapi kemudian kita najiskan kembali. Yang kedua adalah ketika kita sudah mengambil komitmen untuk menguduskan diri bagi Tuhan, tetapi ternyata tubuh kita juga kita pakai untuk hal-hal yang tidak datang dari Tuhan. Pendengar yang terkasih, kita terkadang suka menghakimi dan menyatakan kenajisan saudara kita berdasarkan apa yang kita lihat. Padahal Tuhan di dalam firman-Nya berkata bukan apa yang kita lihat, tetapi apa motif di baliknya. Seorang pemabuk memang belum tentu bisa disalahkan atas perilakunya, mengingat ada orang yang mengkonsumsi alkohol sebelum naik ke mimbar. Tetapi apapun

0: alkohol, dia bisa bicara dengan sangat-sangat lancar seperti seorang ya public speaker yang pro begitu. Tetapi apapun alasannya, sekalipun itu adalah untuk pelayanan mimbar dan kemuliaan Tuhan, saya pikir tidak ada konsumsi alkohol yang memuliakan Tuhan, karena kita semua tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki kita merusakkan tubuh kita yang adalah bait Allah ini untuk hal-hal yang seperti demikian. Dan berikut adalah, demikian pula juga ada juga orang yang terlihat saleh karena paling rajin ke gereja, dan manusia sering menilai itu sebagai bentuk pengurusan diri, tetapi tidak ada yang tahu motif sebenarnya. Itu sama seperti musim kampanye politik yang tidak biasa. Itu sama seperti musim kampanye politik di mana yang tidak biasa pergi ke gereja juga akan hadir semua di semua gereja. Yang tidak biasa memberi bagi pekerjaan Tuhan juga pasti akan bawa sumbangan, persepuluhan, dan lain-lain. Biasa sebagai orang-orang di gereja, ketika melihat hal-hal itu, ketika sumbangan datang, persepuluhan datang, kita berpikir, oh ini berkat Tuhan sudah datang. Tetapi momentumnya juga bertepatan dengan hal yang lain. Ada juga orang yang tidak pergi gereja, tetapi mungkin karena kepentingan tertentu, akhirnya mereka pergi ke gereja dan menghadiri ibadah-ibadah tertentu. Apakah kemudian itu dinyatakan sebagai suatu kekudusan? Saya rasa tidak juga. Karena dalam perbuatannya, dia melayani kehendak Tuhan untuk ada dalam rumah ibadah, tetapi dalam hatinya, dia melayani kepentingan yang lain. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenajisan berarti pencemaran. Kenajisan sejati tidak dimulai dari tindakan nyata yang bisa langsung terlihat sebagaimana adanya, tetapi motif jahat yang bersembunyi di balik setiap perbuatan, bahkan yang terlihat kudus atau saleh. Kenajisan sejati bukan soal makan minum ataupun pakaian, tetapi tentang alasan hati yang jahat yang membentuk kehendak di dalam diri untuk bersikap dan bertindak dalam setiap sisi kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan bahwa karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Kenajisan inilah yang sering kita abaikan sehingga tidak jarang menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Kegagalan kita menjaga kemurnian hati kemudian membuat semua ibadah kita, baik dalam penyembahan, pekerjaan, dan pelayanan, kemudian menjadi sia-sia. Pendengar yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus dalam perikop ini ingin mengajarkan bahwa adalah baik menjaga sikap atau perilaku saleh, tetapi lebih baik lagi menjaga hati yang murni. Sebab kenajisan sejati itu selalu dimulai dari hati. Firman Tuhan di bagian yang lain juga berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala macam kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Entah itu kehidupan yang baik, entah itu kehidupan yang buruk. Kita diminta untuk menjaga hati kita sedemikian rupa. Demikian bahan perenungan kita untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Melki untuk perenungan terkait dengan kenajisan sejati yang sudah memberikan pelajaran kepada kita gitu ya, untuk menjalani kehidupan kita tidak dengan sebuah kenajisan. Baik Pak Melki, berkaitan dengan itu kami ajak Anda juga pendengar untuk bisa saling ya berkomentar begitu ya, atau adakah pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan kepada Pak Melki terkait dengan judul perenungan yang tadi sudah disampaikan. Anda bisa sampaikan melalui sambungan telepon kami di nomor 0380-825-444 atau 843-1152. Jadi Pak Melki, apakah sejauh ini setiap perbuatan saleh begitu ya yang sudah kita lakukan ini, itu berarti bahwa kita bebas dari kenajisan nih?
0: Ya, saya juga merenungkan itu baru beberapa waktu belakangan ini, karena saya ingat pengalaman satu pagi, hari Sabtu pagi, ada satu saudara menelpon dan dia bilang begini, kakak ada pakai narat alor, nah kasih beta, gue pakai dong. Jadi, beta pikir, dia bilang, nah lu selama ini, tuh nah lu pakai narat alor kok, jadi beta bilang, ini ada kakak, nah terus, beta mau pakai kopi gereja, nah

0: pakai di situ. Jadi dia bilang, soalnya kakak yang dia punya dia pakai memang bisa pemalas. Dia mau yang warna baru. Tapi itu dalam hati kok, nah lu pakai warna baru kok, lu mau pikas lihat siapa di gereja. Hmm. Jadi ya mungkin itu hanya obrolan kecil kami, tetapi apa, saya mulai sadar satu hal bahwa bahkan dalam hal kecil sekalipun seperti memilih pakaian untuk pergi gereja, kadang kita tidak memuliakan Tuhan. Hmm. Karena yang penting pergi gereja adalah berpakaian dengan baik, entah warnanya apa, motifnya apa, Tuhan tidak urus, tapi manusia yang ngurus. Hmm. Jadi ketika kita sibuk dengan hal-hal seperti itu, sebenarnya mungkin kita sibuk dengan manusia, bukan dengan Tuhan. Makanya sekalipun untuk perkara sederhana, oh kita udah pergi gereja, kita udah persiapkan pakaian baik, orang mungkin lihat itu memuliakan Tuhan, tapi motifnya sebenarnya itu kita sedang menjaga pandangan di depan manusia. Makanya seperti pertanyaan tadi, jangan sampai dalam kesalehan kita juga kita telah mencampur adukan kenajisan di dalamnya. Uh-huh. Itu yang apa, seperti pertanyaan tadi ya, dalam setiap perbuatan saleh kita, apakah sudah bebas dari kenajisan? Jadi saya pikir itu kemudian akan menjadi perenungan kita semua. Jadi kalau kita bilang contoh tentang di dalam gereja, ya kita banyak dengar berita lah, ada pemimpin-pemimpin gereja yang mungkin berurusan dengan kasus hukum karena kejahatan-kejahatan tertentu, itu sudah banyak. Dan itu mungkin yang diketahui publik secara luas, tetapi untuk hal-hal sederhana seperti memilih pakaian, apakah kita bebas dari kenajisan itu? Karena dengan pakaian kita, kita pergi ke gereja, tapi dalam hati kita sebenarnya kita sedang menjaga pandangan orang lain terhadap kita. Saya pikir demikian.
1: Oke. Okay. Tapi kalau kita jabarkan, Pak Melki, begitu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa saja contoh kenajisan-kenajisan yang sering kotong sampai sadari bahwa ternyata oh kita sudah melakukan hal yang salah sebenarnya?
0: Contoh yang sederhana adalah ketika kita makan saja, sebelum makan kita berdoa, tapi makanan tidak dihabiskan.
1: Oh iya.
0: Ya, bagaimana mungkin kita mensyukuri sesuatu tapi kita tidak menghabiskannya dan membuat biarkan di tempat sampah. Itu sederhana sekali, tetapi itu yang saya katakan di awal bahwa kadang kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, tetapi secara tidak sadar kita sudah sering jatuh dalam dosa-dosa kenajisan. Bukan karena kita tidak tahu kebenaran, tapi karena kita gagal memilah dan membedakan ini yang benar, ini yang kudus, ini yang najis, seperti itu.
1: Dan tema kita pagi ini kan adalah kenajisan sejati, gitu ya. Baik, ada yang sudah bergabung di line telepon, langsung saja kita terima untuk Anda. Shalom, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kapung.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ada di siapa, Pak Melki?
0: Ya, selamat pagi, Bapak.
2: Ben Yehuda.
0: Oh, Bapak Yehuda, ya. Terima kasih.
1: Silakan, Bapak.
2: Apa yang dari luar masuk tidak menajiskan, tapi dari dalam keluar itu menajiskan orang. Ini manusia ini kalau di luar ini harus bersih, tangan harus bersih, mandi habis, cincin, pakai badak, warna, baunya macam-macam. Sedangkan di dalam ini, yang di dalam ini keluar di jamban, jadi suka orang karena bau busuk. Jadi kenajisan sejati dari dalam keluar itu kenajisan sejati. Tapi dari luar masuk itu bagaimana, Bapak? Karena okay, dari luar masuk itu dia keluar dari poros buang ke jamban.
0: Oke.
2: Okay. Tapi tidak disukai, kalau keluar di jamban tidak disukai oleh orang.
0: Oke.
2: Okay. Ini Bapak, menurut saya Bapak, mohon penjelasan atau Sambutan dari Bapak kepada kami pendengar ini Bapak.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Yahuda di Desa Oeniko, Kabupaten Kupang yang sudah bergabung. Di belakangnya Bapak Yahuda ada siapa lagi? Shalom, selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi.
1: Shalom. Iya, shalom, selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi Bapak Melki.
1: Shalom, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Opa ini di Tilong ke Fungki.
1: Opa ini, silakan Opa.
3: Oh ya, ya menarik ya. Penjelasan ke Narcisan sejati ya Kak Fungki ya.
1: Hmm.
3: Temanya ya, ya ini tadi saya juga salah dengar itu Pak Mekutan menjelaskan itu tentang yang kudus.
1: Ya.
3: Dan saya tangkap itu yang kedua itu adalah bahwa ya, sesuatu yang kudus itu bukan berarti suci, tetapi yang kudus itu adalah sesuatu yang dikhususkan bagi Tuhan atau bagi Allah.
1: Yeah.
3: Itulah yang dinamakan kudus, sehingga ada orang-orang kudus, ada benda-benda kudus dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bahwa misalnya kalau beberapa orang telah dipanggil.
1: Yeah.
3: Karena firman menyatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih.
1: Yeah.
3: Kalau sudah terpanggil atau sudah terpilih untuk menjadi orang-orang kudus,
1: yeah.
3: Apakah setelah menjadi orang dipanggil menjadi atau dipilih menjadi orang-orang kudus, tetapi karena sesuatu selama kan masih kita masih hidup di dunia ini, tentu selalu saja terjadi perubahan-perubahan. Misalnya karena sudah dipilih menjadi orang-orang kudus, tapi karena sesuatu ya jatuh ke dalam kenajisan.
1: Ya.
3: Bagaimana? Apakah kehidupan orang yang jatuh itu masih bisa dapat dipulihkan lagi? Mungkin mohon penjelasannya. Terus yang kedua tadi Pak Meti menyinggung bahwa kenajisan itu bukan hanya perbuatan yang najis, tapi motivasinya yang najis.
1: Ya.
3: Yang Pak Meti tersinggung itu tentang singgung sedikit itu tentang di dalam perhelatan politik.
1: Ya.
3: Bahwa ketika menjalan perhelatan-perhelatan politik itu ada banyak orang mulai berubah. Yang tadinya tidak pernah gereja, dia mulai masuk gereja, keliling gereja. Yang tadinya itu tidak suka memberi, dia jadi memberi dan sebagainya. Misalnya dia memberi bantuan kepada gereja, memberi bantuan kepada yatim piatu, bahkan memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Dengan bantuannya itu dia membawa wartawan dan lain sebagainya.
1: Yeah.
3: Ini motivasi ya Bapak, yeah. Ya. Nah ini pertanyaannya bagaimana kalau orang yang memberi dengan motivasi-motivasi seperti itu, apa itu pemberian itu berkenaan kepada Tuhan?
1: Oke.
3: Okay. Atau bagaimana? Mohon pencerahan. Makasih.
1: Baik, kalau terima kasih banyak ya Pak Opa ini yang sudah bergabung bersama kami di Mitra Pagi kali ini. Baik, silakan dari Pak Yahuda dari luar masuk ke dalam, ini bagaimana pendapat Bapak? Terus dari Opa ini ada dua pertanyaan. Ya, ketika seseorang sudah dipilih jadi orang yang kudus, terus tiba-tiba ada dosa yang dia lakukan, apakah ini masih dipulihkan? Dan bagaimana dengan motivasi-motivasi orang yang ketika memberi tapi ada motivasi-motivasi yang lain? Silakan Pak Megi.
0: Oke, terima kasih Kak Ongki. Untuk Bapak Yehuda tadi bicara soal yang dibuang ke jamban, apa itu juga kenajisan karena itu datangnya dari luar. Kembali lagi soal perikop ini adalah

0: sebenarnya dalam pikiran kita, kita tahu kebenaran, tetapi kita memaksakan diri untuk melawannya secara sadar.
1: Sesuatu yang benar tapi dipaksakan tidak tahu gitu ya, padahal itu salah sebenarnya.
0: Saya biasa bilang contoh lagi seperti orang minum alkohol. Pada awalnya ya kita biasa bilang satu sloki dan tidak apa-apa. Tapi memang kita orang timur, tidak ada yang pernah cukup dari satu sloki kan. Masih satu botol baru enak, satu jerigen kalau bila perlu begitu. Kenapa itu kemudian menjadi najis? Karena ketika kita minum, tidak ada orang yang pernah minum alkohol dengan motif memuliakan Tuhan, itu tidak ada. Dan itu saja sudah jelas bahwa kemudian dalam hati kita, kita menajiskan hal yang masuk. Contoh seperti alkohol, kita tidak meminumnya untuk memuliakan Tuhan, maka ketika itu masuk, itu menjadi najis. Contoh lagi kalau soal yang saya bilang tadi, soal nikotin dan yang lain-lain, tidak ada orang merokok untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dalam pengertian itu, ketika kita merokok, setidaknya kita sudah secara tidak sadar menajiskan diri kita sendiri. Karena dalam pengetahuan kita, kita mengerti bahwa nikotin itu berbahaya. Dan memang ada orang yang memang pakai ayat ini untuk bilang bahwa jangan hakimi beta, karena yang dari luar masuk sudah bikin najis, hanya dari dalam keluar yang bikin najis. Jadi apa, kita mau marah begini, dong bilang, kok ayat bilang begitu, nah. Tapi sebenarnya yang Yesus maksudkan dalam perikop ini adalah motif kita. Nah, hal yang sekalipun baik pun, yang sekalipun baik sekalipun, kalau motifnya salah, maka hal itu sia-sia. Yang seperti saya bilang tadi, ada orang persiapkan diri, bye-bye pilih pakaian, bye-bye untuk pergi gereja, untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi sebenarnya yang dia jaga ini pandangan manusia, maka seluruh ibadahnya sia-sia. Jadi saya pikir dalam hal-hal sekecil itu pun kita harus menjaga supaya diri kita tidak dinajiskan. Karena kenajisan sejati biasanya dimulai dari motif, bukan dari apa yang kita lakukan. Saya kira begitu saja untuk Bapak Yehuda.
1: Dilanjutkan dari Bapak ini.
0: Untuk Bapak ini, Bapak punya pertanyaan tadi ini tentang orang-orang yang terpilih atau ketika mungkin jatuh dalam dosa, apakah masih bisa diselamatkan? Ini kita bicara teori pemilihan, teologi pemilihan dan lain-lain. Sebenarnya kita butuh waktu yang sangat lama, tetapi biarkan saya jelaskan secara sederhana. Masa sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah status kita adalah orang berdosa. Kita melakukan segala macam dosa bukan karena kita mau melakukannya, tetapi karena kita berdosa. Kita ada dalam kutuk dosa sejak Adam. Maka ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita otomatis menjadi orang benar. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa jadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Kristus juga bahkan memberikan kita pembenaran, bahwa oleh karena pengorbanannya di kayu salib, segala dosa kita dihapuskan dan kita mendapatkan kebenaran itu. Dan ketika kita sudah menjadi umat Yesus Kristus, ketika kita melakukan dosa, apakah kita melakukan dosa karena kita menginginkannya? Tidak. Kita adalah orang benar yang masih jatuh. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil yang mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan Kristus ketika setelah mati dan naik kembali ke sorga, dia tahu kita akan berbuat dosa. Itu hal yang kita juga tidak tahu apakah kita akan berbuat dosa atau tidak pada hari esok. Tetapi Kristus sudah tahu pada 2000 tahun yang lalu. Dan apakah orang yang terpilih masih berbuat dosa? Ya, masih berbuat dosa. Siapa yang bahkan tidak ada yang menjamin besok kita semua tidak berbuat dosa. Kita pasti akan bikin, tidak perlu seberapa sucinya. Seperti yang saya bilang tadi, kita mungkin tidak curi, tidak membunuh, tidak berzina. Tetapi ketika pas berdoa makan, kita berdoa habis makan tidak habis, itu juga dosa. Siapa yang bisa luput dari jerat maut iblis itu? Jadi, tapi selama kita percaya bahwa pengampunan itu tersedia, maka mereka yang dipanggil, dipilih, tetap akan menjadi pewaris-pewaris dalam kerajaan sorga. Pertanyaan yang kedua adalah tentang pemberi, orang-orang yang memberi dalam kasus-kasus seperti musim-musim politik. Firman Tuhan dalam Korintus berkata bahwa pemberian itu, keadaan dalam memberi itu harus sukacita. Tetapi motif dalam memberi itu yang

0: motifnya apa. Saya biasa dulu waktu pernah ada bencana-bencana begitu, banjir, kita pergi ikut-ikut, antar-antar ini apa, ya sembako lah seperti demikian, bantuan seperti demikian, antar ke sana, saya selalu menolak untuk difoto. Dan untuk apa kebaikan kita harus diketahui oleh dunia. Saya berbuat baik kepada korban bencana, ini adalah masalah segitiga antara saya korban dan Tuhan, saya tidak mau orang lain tahu. Karena banyak orang yang kemudian dalam melakukan hal yang seperti amal, seperti demikian saja, motifnya bukan amal, tetapi rame. Jadi itu adalah hal-hal yang memang saya selalu hindari untuk itu. Saya biasa bilang dengan teman-teman, dokumentasi boleh, tapi jangan publikasi.
1: Ya, untuk pertanggungjawaban ya, boleh lah ya.
0: Dokumentasi boleh, tapi jangan publikasi. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, kalau perbuatan baikmu orang sudah tahu, apa gunanya sia-sia lah upahmu. Kamu sudah mendapat apa yang kamu mau.

motif-motif yang tidak terkatakan. Orang bilang aku mengerti, sah. Ya, dan apakah kemudian motif itu menjadi benar di hadapan Tuhan? Saya kira tidak. Karena apa? Biasa saya pengalaman dulu sebelum bergabung dengan Kementerian Agama sebagai penyuluh, saya pegang satu gereja. Dan kalau ada bantuan dari

0: Itu saya, itu mungkin agak kurang
1: aja. Timbal balik begitu.
0: Saya harus tanya dulu begitu. Supaya kemudian kita jangan hidup dalam prasangka dan menjadi suatu ya cacat atau kenajisan dalam pelayanan kita. Jadi kalau dia sudah bilang, eh tidak ini saya pun ini kasih, saya kasih dia ikhlas, amit. Tapi kalau dia suah mengenai sutapu dari kiri kanan, itu bilang tidak mau pulang saya. Dan lebih takut kok. Ya mungkin dia berpikir, saya mengarahkan jemaat untuk kasih dia suara. Tapi mungkin gereja tidak terlibat dalam politik praktis. Jadi untuk menjaga kemurnian pelayanan, saya tidak bisa menerima itu, tapi karena saya sudah terlanjur tanya banyak yang bilang begini, ah tidak itu sapu, keikhlasan hati baru kasih. Jadi dia juga tidak beban atas dasar ucapan ini, kita bisa berdoa syukur atas pemberian ini.
1: Iya.
0: Jadi pemberian itu juga Tuhan terima. Kemudian dalam hatinya dia bilang, ih kita mau mencari suara, itu dia punya urusan, tapi pengakuannya dia ikhlas. Jadi firman Tuhan bilang, atas pengakuanmu kamu dibenarkan, atau atas pengakuanmu juga kamu dijatuhi hukuman.

0: ya, yang bisa menjadi pegangan untuk kita hari ini gitu. Silakan Pak.
1: Saya pikir tidak banyak statement, saya cuma mau bilang ketika Tuhan mengutus Samuel ke keluarga Isai untuk mencari raja bagi Israel. Ada Daud punya kakak-kakak semua, Eliab, Syama, dan lain-lain. Semua tampil satu persatu di depan Isai, di depan Samuel. Samuel bilang, ini orang nih gagah perkasa, badan bagus, punya tatapan tegas, dan terlihat punya wibawa pemimpin. Tetapi Tuhan berkata, kamu lihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati. Jadi, dalam setiap kegiatan atau pekerjaan rohani, ingatlah bahwa Tuhan tidak peduli hal-hal fisik yang kita bisa lihat, kita bisa sentuh. Tuhan hanya ingin lihat hati kita. Kalau hati kita benar, maka sekalipun hal-hal fisik yang kita bawa itu mungkin jauh dari sempurna, tapi itu dimuliakan. Kita harus ingat persembahan janda miskin yang hanya datang untuk membawa 2 keping perak. Orang bilang itu terlalu sedikit, tetapi Yesus beri dan berkata, perempuan ini memberi lebih dari semua yang hadir di tempat ini. Kenapa? Karena dia memberi dalam kekurangan. Motifnya apa? Dia datang kepada Tuhan dan memberi kepada Tuhan. Tapi orang lain memberi dalam kelimpahannya. Dan ketika mereka datang, mereka coba-coba, kita di sini istilah apa ya? Mau basahin kok, baku jaga nama begitu. Kalau biasa dilihat kalau macam ada kegiatan-kegiatan begitu, kalau mau sumbangan begitu, kau tuh lihat list dong. Yeah. Insatu berapa? Tetapi motif yang membenarkan kita. Kita tidak bersaing dalam. Ketika bahkan menyumbang pun, hati-hatilah supaya kita jangan bersaing dengan pemberian orang lain. Yeah. Selama hatimu damai sejahtera melakukan itu, Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Uangmu mungkin akan sampai kepada tujuan sumbangan itu. Tetapi pahalamu di sorga ditentukan dari bagaimana hati kita. Jadi saya kira itu saja.
0: Baik, kita tutup dengan doa ya. Silakan Pak.
1: Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk renungan kita pada renungan kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan berbicara bagi kami, hambamu yang menyampaikan renungan ini Tuhan, terbatas dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan, mari kiranya Tuhan menyempurnakan pengertian setiap kami. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat untuk memahami maksud-maksud Tuhan. Untuk menjaga hati kami tetap murni sehingga tidak ada noda kenajisan di dalamnya. Ketika kami berusaha untuk berlaku saleh di hadapan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk melakukan setiap firman yang kami dengar, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan, boleh menjadi saksi tentang keselamatan dari Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkati kami sekalian yang sudah mendengar pada pagi hari ini, sepanjang hari dan sepanjang kehidupan kami ada dalam lindungan Tuhan. Kuat, sehat, dan keselamatan menjadi bagian kami sekalian. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhiri renungan kami pagi hari ini. Amin.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Melki. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara pagi hari ini. Selamat berkarya. Semoga Tuhan memberkati kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Satu kebanggaan bahwa walaupun kita di NTT dilanda musibah, yaitu saudara-saudara kita di Flores tertimpa bencana alam, tetapi puji Tuhan semua tertangani dan baik, doa kita bencana alam ini cepat berakhir.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Timur, saya bersama Wakil Bupati Sumba Timur mengucapkan selamat merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada seluruh masyarakat Sumba Timur.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya.

akan perkuat persatuan dan kolaborasi pembangunan di HUT ke HUT RI ke-81. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlae.

0: HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia jadi momentum harapan di Kabupaten Rotendao. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
1: Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Rotendao diwarnai doa dan harapan. Masyarakat berharap Indonesia dan Rotendao semakin

0: Kemerdekaan yang masih dapat dirayakan. Menurutnya perayaan berlangsung baik meski sejumlah wilayah di NTT sedang menghadapi bencana gempa bumi. Ia berharap masyarakat terdampak bencana segera memperoleh pemulihan agar kembali membangun daerahnya. Daniel juga menyampaikan harapan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya berbagai gejolak sosial dan politik perlu ditangani melalui pendekatan yang tepat dan mengutamakan persatuan. Daniel berharap pemerintah mampu menciptakan kondisi yang aman serta memberikan ruang pembangunan bagi seluruh masyarakat. Menurut Daniel, persatuan menjadi modal penting untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan pembangunan nasional.
1: Satu kebanggaan bahwa walaupun kita di NTT dilanda musibah, yaitu saudara-saudara kita di Flores tertimpa bencana alam, tetapi puji Tuhan semua tertangani dan baik. Doa kita bencana alam ini cepat berakhir sehingga kita satu kembali untuk bangun negeri ini. Harapan ke depan pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah untuk mulai membenahi hal-hal yang kurang sehingga tidak ada lagi gejolak yang terjadi di berbagai macam daerah seperti di Aceh bahkan di Papua. Hal ini harus diperbaiki kinerja pemerintah.
0: Sementara itu, manajer unit layanan pelanggan PLN Rotendao, Johannes Fernandes Lai, turut mengapresiasi kelancaran perayaan kemerdekaan. Ia menilai momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PLN lanjutnya berkomitmen memperluas dan meningkatkan pelayanan listrik hingga masyarakat di wilayah pelosok.
2: Dari PLN sendiri, kami menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan karena hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 2026 kita bisa merayakan HUT RI yang ke-81 dalam keadaan aman dan semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Untuk masyarakat, ke depan mungkin dari PLN sendiri bisa mampu memberi pelayanan yang terbaik dan melistriki sampai ke pelosok negeri terutama di Rotendao.
0: Daniel dan Johannes berharap semangat kemerdekaan terus diwujudkan melalui pelayanan, persatuan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Keduanya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga Rotendao agar semakin maju dan sejahtera. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kupang jadi momentum solidaritas untuk Flores. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
4: Lapor upacara detik-detik proklamasi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Lanjutkan.
6: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kupang tidak hanya diwarnai semangat nasionalisme, tetapi juga menjadi momentum memperkuat solidaritas bagi masyarakat Flores yang tengah berduka akibat bencana gempa bumi. Pesan kemanusiaan tersebut disampaikan Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dan Ketua DPRD Kota Kupang Richard Elvis Oja dalam momentum peringatan kemerdekaan. Di tengah sukacita kemerdekaan, perhatian pemerintah Kota Kupang tertuju kepada masyarakat Flores yang terdampak gempa. Wali Kota Kupang menyampaikan bela sungkawa kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus mengajak masyarakat mendoakan warga terdampak agar diberikan kekuatan, keselamatan, dan ketabahan. Sebagai simbol dukungan dan persaudaraan, Wali Kota Kupang mengenakan pakaian adat Manggarai, khususnya menyampaikan doa dan dukungan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.
7: Mungkin ada keluarga pegawai pemerintah Kota Kupang maupun warga Kota Kupang yang hari ini sedang berduka karena keluarganya menjadi korban atau terdampak bencana. Karena itu, mari kita tunjukkan bahwa kemerdekaan juga memiliki wajah kemanusiaan.
6: Semangat solidaritas juga disuarakan Ketua DPRD Kota Kupang Richard Elvis Oja. Ketua DPRD Kota Kupang mengajak seluruh pemerintahan memperkuat kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyampaikan dukungan bagi korban gempa di Flores.
8: Masyarakat Kota Kupang mendukung, kami semua memberikan support secara doa dan material yang bisa kami lakukan seluruh masyarakat di Flores yang terdampak bencana.
6: Wali Kota Kupang juga menekankan makna kemerdekaan yang harus diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Pemerintah Kota Kupang juga dituntut untuk hadir menjawab setiap persoalan termasuk merespons keluhan masyarakat. Dari Kota Kupang, peringatan kemerdekaan ke-81 menjadi pesan tentang kerjasama dan kepedulian. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih, tetapi memastikan negara hadir, pemerintah bekerja, dan masyarakat saling menguatkan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Sumba Timur ajak masyarakat perkuat persatuan dan kolaborasi pembangunan di HUT RI ke-81. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali STMT bersama Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Sumba Timur. Dalam momentum bersejarah tersebut, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam membangun bumi Matawai Amahu sekaligus mewujudkan visi Sumba Timur yang maju dan berkelanjutan serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Bupati juga menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Nagikeo dan daerah sekitarnya, seraya mengajak seluruh masyarakat memberikan dukungan maupun material agar proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, peringatan kemerdekaan bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus merefleksikan kembali makna kemerdekaan, hak asasi manusia, pembangunan, persatuan, toleransi, serta peran seluruh rakyat dalam mengisi kemerdekaan.
3: Atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Timur, saya bersama Wakil Bupati Sumba Timur mengucapkan selamat merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kepada seluruh masyarakat Sumba Timur. Kiranya melalui momentum perayaan ini, semakin mengokohkan persatuan dan kesatuan di antara kita dalam membangun bumi Matawai Amahu Padanjarahamu melalui visi Humba yang maju dan berkelanjutan serta mewujudkan Indonesia Emas 2040. Pada momentum yang terhormat ini juga, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Timur, saya bersama Wakil Bupati Sumba Timur mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah bencana alam gempa bumi yang dialami saudara-saudari kita di Kabupaten Nagikeo dan Kabupaten sekitar. Marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh korban diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini, dan saya mengajak kita semua melakukan aksi nyata untuk dapat bersama-sama memberikan dukungan baik moral maupun material agar proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik. Kita memperingati hari yang sangat bersejarah dalam perkembangan dan pertumbuhan bangsa kita sebagai bangsa yang merdeka. Melalui peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Bapak Proklamator Soekarno-Hatta kepada dunia atas nama bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia menundukkan kepala dalam perenungan dan mengenang jasa seluruh pahlawan bangsa yang telah gugur sebagai kusuma bangsa dalam perjuangan panjang dan melelahkan merintis dan mempertahankan Indonesia merdeka. Perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita agar bangsa ini kembali hidup sebagai bangsa yang merdeka, sama uzurnya dengan masa penjajahan di negara kita tercinta. Kita tahu apa itu makna kemerdekaan, karena hidup kita pernah ternista oleh kejamnya penjajahan. Kita tahu apa itu hak asasi manusia, karena hak kita sebagai bangsa yang merdeka pernah dirampas dengan semena-mena.
2: Dalam amanatnya, Bupati menjelaskan bahwa perjalanan pembangunan Sumba Timur masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya keterbatasan kapasitas fiskal, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, kemiskinan ekstrim, persoalan pertanian dan peternakan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, sanitasi, serta pemerataan akses listrik. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus berupaya menghadirkan berbagai kebijakan dan program yang memberikan dampak bagi masyarakat, termasuk peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin ekstrim, revitalisasi sekolah, pembangunan rumah layak huni, pengembangan listrik desa, penguatan sektor pangan, kesehatan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah juga mencatat berbagai penghargaan dan capaian termasuk opini WTP atas laporan keuangan keberhasilan, pengendalian inflasi, penurunan kasus malaria, serta penghargaan Innovative Government Award. Karena itu, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, LSM, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan dan pemuda untuk memperkuat kolaborasi dan kepercayaan publik. Menurutnya, perjalanan pembangunan tidak selalu mudah dan penuh tantangan, namun masyarakat tidak boleh berkecil hati, melainkan harus terus berjalan dengan semangat dan optimisme, karena jalan yang mendaki merupakan bagian dari proses menuju puncak kemajuan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan dan narapidana di NTT mendapat remisi pada peringatan HUT Proklamasi RI 81 tahun 2026. 24 orang narapidana mendapat remis RU 2 atau langsung bebas. Selengkapnya Vence Zakarias melaporkan.
4: Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP dan narapidana di Lapas Dewasa, Lapas Perempuan, dan Lapas Anak di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan pada peringatan HUT ke-81 Proklamasi Republik Indonesia. Pemberian remisi tersebut berlangsung Senin 17 Agustus 2026 di Lapas Anak Kelas 1A Kupang yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma, Wali Kota Kupang Christian Widodo, serta para pimpinan unsur Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Dari 2.246 orang warga binaan yang mendapat remisi, sebanyak 24 orang mendapat remisi RU2 atau langsung bebas, sedangkan 2.200 warga binaan lainnya mendapat remisi pemotongan masa tahanan antara 1 sampai 6 bulan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan dan kehadiran negara pada warga binaan pemasyarakatan dan narapidana telah berbuat baik selama menjalani masa tahanan di lapas dan rutan.
5: Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pembinaan yang telah dijalankan dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak binaan. Bagi narapidana, remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana.
4: Lebih jauh, menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur, remisi diberikan untuk menjaga disiplin, menjaga kualitas diri, sehingga nantinya ketika kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Informasi dihimpun RRI dari 2.246 warga binaan dan narapidana yang mendapat remisi paling banyak di Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang sebanyak 425 orang, kemudian diikuti Lapas 2A Waingapu 204 orang, dan Lapas 2B Atambua sebanyak 163 orang warga binaan pemasyarakatan.

0: RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Upacara pengibaran bendera HUT ke-81 di Alor jadi pengalaman pertama Syakira Nazwa sebagai pembawa baki paskibraka. Laporan Maslan Bao.
1: Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Alor, Senin 17 Agustus 2026, menjadi momentum penting bagi anggota Paskibraka yang mendapat kepercayaan mengemban tugas dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih. Salah satunya Syakira Nazwa yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara tingkat Kabupaten Alor. Tugas tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Syakira setelah menjalani latihan dan persiapan selama kurang lebih 1 bulan. Saat prosesi berlangsung, Syakira mengaku sempat merasa gugup. Perasaan tersebut muncul karena harus membawa baki di hadapan banyak peserta dan masyarakat yang menyaksikan upacara, termasuk ketika melewati tangga.
2: Dari sekolah ataupun dari orang tua seperti apa ketika diberi tugas?
3: Orang tua sangat mendukung, orang tua juga bangga kalau saya pulang pagi dari sekolah, juga sangat
1: senang. Syakira berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan. Ia juga mengajak generasi muda yang ingin menjadi anggota Paskibraka untuk tetap semangat, giat belajar, serta mempersiapkan fisik dan mental sejak dini agar mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kontributor RRI Spaler, Maslan Bao, melaporkan.
0: Perayaan Bulan Kebangsaan Gemit dikemas melalui refleksi kemerdekaan, ekspresi seni dan takso yang menyasar anak-anak serta generasi muda. Berikut Andri Iskandar melaporkan.
4: Perayaan Bulan Kebangsaan Gemit dikemas melalui refleksi kemerdekaan, ekspresi seni, dan talk show yang menyasar anak-anak serta generasi muda Gemit Kefas. Nelsi, Ketua Panitia Kegiatan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk memaknai kemerdekaan dari berbagai perspektif. Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi, tokoh gereja, dan profesional muda di bidang kesehatan. Ia menjelaskan, kegiatan dirancang agar generasi muda dapat memahami makna kemerdekaan secara lebih luas.
5: Ada satu konsep yang konkret tentang bagaimana perayaan Bulan Kebangsaan di 17 Agustus ini, Hari Raya Kemerdekaan, untuk bagaimana kita create suatu acara yang sasarannya sebenarnya anak muda.
4: Sementara itu, Yusak Meo, Panitia Hari Raya Gerejawi, mengatakan kegiatan difokuskan kepada anak-anak dan pemuda untuk memberikan inspirasi dan mengisi kemerdekaan.
6: Kami mencari formulasi, kira-kira kita mau bikin kegiatan seperti apa yang bisa menjadi inspirasi bagi jemaat-jemaat lain bahwa mengisi kemerdekaan itu formulasi acaranya adalah kita mensyukuri, pertama mensyukuri akan capaian bangsa ini mencapai usia yang ke-81, kemudian apa yang sudah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan, maka kita fokus kegiatan kita sasarannya anak pemuda dan anak-anak.
4: Selain kegiatan tersebut, panitia juga membahas rencana donor darah sebagai bagian dari rangkaian Bulan Kebangsaan Gemit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi sekolah dasar di Kota Kupang menunjukkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air mereka kepada bangsa melalui berbagai lomba. Selengkapnya, Alotani melaporkan.

Saudara, suasana sederhana namun meriah ditontonkan siswa-siswi SD Impres Oebufu Kota Kupang ikut menyemarakan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia melalui lomba-lomba terpantau sangat menghibur. Beberapa di antaranya lomba makan kerupuk, gigi

0: Merdeka RI tahun 2026. Tujuannya menurut Pak Altifah, melalui lomba-lomba tersebut, pihak sekolah mengajarkan siswa-siswi nilai perjuangan, sportivitas, saling menghormati, dan rasa cinta tanah air, serta disiplin yang tinggi.
1: Kita tahu bahwa saat ini kita lebih banyak itu menekan

0: berkaitan dengan lomba-lomba literasi dan numerasi.
1: Hadiahnya apa saja Bapak ke sekolah?
0: Jadi untuk hadiah, sumbangan rutin rela dari Bapak Ibu Guru dan juga akan anggarkan dari Dana Bos, itu berupa alat tulis menulis, pensil, pulpen dan buku-buku untuk proses belajar mengajar.
2: Di dalam lomba

TV 8 Kupang. Ada tarik tambang, lomba numerasi dan literasi, serta cerdas cermat. Ada juga siswa-siswi mulai mempersiapkan upacara bendera di sekolah yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2006 nanti. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia jadi momentum harapan di Kabupaten Rotendao. Bupati Sumba Timur ajak masyarakat perkuat persatuan dan kolaborasi pembangunan di HUT RI ke-81. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: biar
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama kami di RRI Pro 1, masih bersama saya Mitra Sinlai dan rekan saya Yona Sape di edisi 18 Agustus 2026. Ya, pendengar saja kita untuk masuk dalam program acara Rote Menyapa untuk pagi hari ini. Nanti kita akan berbagikan berbagai lagu dan juga informasi terkait kemerdekaan di 17 Agustus kemarin. Pendengar saja, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote, karena nanti kita akan memberikan informasi yang menarik tentunya untuk pendengar semua di pagi hari ini.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Belikan pi buku ini, Pak.
4: Buku apa itu, Nak?
3: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
4: Tunggu ya.
5: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
3: Buku kan jendela dunia, Mak.
5: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
4: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
5: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
3: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
5: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
6: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
5: Opa, bagaimana minum belanja aku kasihan.
4: Sabar-sabar minum.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, dengan satu informasi untuk Anda, Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Muhammad Hasan memimpin langsung rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan tersebut diikuti seluruh pejabat serta pegawai Kemenko Polkam dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pendengar, seluruh jajaran Kemenko Polkam memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, dan pengabdian melalui pelaksanaan tugas secara profesional. Pendengar, kegiatan Semarak Kemerdekaan dimeriahkan dengan lomba olahraga futsal, bulu tangkis, serta kompetisi permainan elektronis. Pihak panitia juga menggelar kompetisi penulisan liris terbaik dan keaktifan mengamplifikasi konten media sosial. Pengataman Polkam Merdeka 81 menghiasi area depan kantor Kemenko Polkam dengan bunga dan hasil bumi. Penataan dekorasi khusus kemerdekaan tersebut dihiasi pesan kuat mengenai panen raya serta ketahanan pangan. Seluruh pejabat dan pegawai mengenakan berbagai busana pakaian adat Nusa Tenggara selama pelaksanaan upacara bendera. Keberagaman pakaian adat tersebut menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo menggelarkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia secara hikmat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Nurmala Kartini memimpin upacara bendera tersebut. Komandan upacara dipercayakan kepada Mayor Penerbang Dimas Ki dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara. Tengah pasukan pengibaran bendera, siswa SIT berhasil mengibarkan bendera merah putih di lapangan tempat upacara. Para siswa telah dilatih oleh Taruna Tentara Nasional Indonesia di Natinoal, Yokosuka. Pemerintah juga memberikan penghargaan karya satya kepada aparatur sipil negara yang mengabdi 10 dan 20 tahun. Penerima penghargaan mencakup Muhammad Al Aula, Dara Yusilawati, Mary Astrid, Mayang Anggriani, dan Andika Gali. Kartini menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah gempa bumi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kartini memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Balai Indonesia SIT dalam suasana penuh rasa empati. Kartini mengapresiasi kehadiran ratusan warga negara Indonesia yang hadir memadati Balai Indonesia SIT usai upacara bendera. Pemotongan tumpeng diserahkan kepada Indra Perdana Singawinata dan Tamura Taku secara simbolis. Ia mencatat hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin selama 68 tahun dengan berbagai bentuk kerjasama. Pemerintah Indonesia tengah merintis berbagai prioritas kerjasama strategis baru menjelang usia 70 tahun hubungan bilateral. Ya, pendengar, rangkaian peringatan kemerdekaan turut dimeriahkan dengan lomba karaoke WNI Jepang serta aneka perlombaan bagi siswa SIT. Para tamu undangan menikmati sajian hidangan kuliner Nusantara seperti sate padang, mie bakso, dan sup buah. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda, bahasa yang beda, atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia, dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini, kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu, dan bangun negeri ini bersama dengan layak, agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. PT Perusahaan Listrik Negara berhasil menyiagakan sistem pengamanan kelistrikan 5 lapis di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Pengawalan pasokan listrik tersebut berlangsung secara sukses pada pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. PLN menghadirkan 2 subsistem dan 4 gardu induk untuk mengamankan kawasan pusat pelaksanaan upacara kemerdekaan. BUMN ini juga mengerahkan 4 penyulang serta 8 unit power supply pada Senin 17 Agustus 2026. Deputi Administrasi Sekretariat Presiden Rika Kiswardani memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapsiagaan seluruh personel kelistrikan di lapangan. PLN menempatkan 4 unit genset serta ratusan personel siaga untuk mengantisipasi potensi gangguan kelistrikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran pasokan listrik selama peringatan kemerdekaan. Peringatan persiapan penyeluruh telah dilakukan melalui simulasi beban serta pengujian peralatan sejak awal bulan Agustus lalu. Darwan menjelaskan bahwa pengamanan sistem kelistrikan nasional disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan tiap-tiap lokasi upacara. Petugas lapangan telah melaksanakan asesmen kondisi sistem dan memperkuat koordinasi serta kesiapan personel secara ketat. Ia menyampaikan apresiasi atas arahan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM kepada perusahaan. Dukungan penuh tersebut menjadi kekuatan utama bagi kesiapan sistem kelistrikan di berbagai wilayah tanah air. Dan mohon menegaskan bahwa kesiapan sistem cadangan dan pemantauan terus berjalan aktif di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebutkan pengamanan kelistrikan regional Sulawesi melibatkan 2.430 personel serta 287 unit peralatan distribusi siaga. Sementara wilayah Nusa Tenggara Timur memperkuat keandalan pasokan listrik menggunakan 1.406 personel lapangan. Pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Se tiranya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Huayu Tregono melepas bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa NTT. Pelepasan berlangsung di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin 17 Agustus 2026. Berhari menyampaikan duka cita mendalam atas gempa magnitudo 7,7 yang melanda NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat terdampak merupakan bagian dari semangat kemerdekaan dan solidaritas sebagai satu bangsa. Pendengar, sejak hari pertama bencana, KKP membentuk satuan tugas dan membuka posko tanggapan. Tanggap bencana, KKP juga berkoordinasi dengan berbagai pihak serta penghimpun donasi selama masa tanggapan darurat dan pemulihan. Pendengar dari Sulawesi Tenggara, KKP dan Pemprov Sultra mengumpulkan sekitar 50 ton bantuan untuk korban NTT. Bantuan itu berupa bahan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan lain yang diangkut kapal pengawas KPP. Pendengar, bantuan tersebut merupakan tahap awal dan akan terus berlanjut sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. KKP sebelumnya juga menggunakan kapal pengawas untuk menyalurkan bantuan korban bencana di Sumatera. Pendengar, saat ini KKP melakukan identifikasi di lapangan terhadap para korban terdampak bencana. Identifikasi itu khusus menyasar masyarakat kelautan dan perikanan yang terdampak bencana. Pendengar, setelah dari Sutra, KPP segera menyalurkan bantuan yang telah dikumpulkan di Jakarta. Bantuan itu meliputi makanan ringan, makanan cepat saji, pakaian layak pakai, selimut, dan genset. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian
1: eh? Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak
2: eh? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pembahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
5: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
4: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main.

0: juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto memuji pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka. Komandan upacara dipercayakan kepada Kombes Pol Jarlot Hendra Yosef yang kini menjabat Kapolresta Balikpapan. Setelah prosesi selesai, Jolet menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo di mimbar upacara. Presiden kemudian menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut. Ia juga meminta tiga komandan yang bertugas untuk menghadap seusai rangkaian upacara. Benar, Jarlot kemudian menjawab perintah tersebut dengan tegas sebelum meninggalkan area upacara. Penurunan bendera menjadi bagian penutup rangkaian upacara kenegaraan HUT ke-81 Republik Indonesia. Benar, sementara posisi cadangan pembawa baki dipercayakan kepada Ismi Ulfaida asal Sulawesi Barat. Ismi merupakan anggota Paskibraka yang penuh pendidikan di sekolah rakyat. Pendengar, menurut sementara Komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten PNB Bagus Setianto, seluruh petugas menjalankan posisi penurunan sang merah putih hingga selesai. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Wah, wah, wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama kami di RRI Pro 1 Rote. Pendengar saja kita untuk mengakhiri program Rote menyapa untuk edisi pagi ini Selasa 18 Agustus 2026. Bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar saatnya di pukul 8.00 saatnya kita untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan-Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
0: Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Rita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolahnya sama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini semuanya gratis ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.